0: kata koma tahu ke tak?
1: Pada hari ini 12 hari bulan Julai, dalam tahun 1979, Yayasan Perak telah ditubuhkan mengikut enakmen Yayasan Perak Bilangan 2 tahun 1979. Enakmen asal ini telah dipinda dan digantikan dengan enakmen Yayasan Perak Bilangan 6 tahun 1994 yang telah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri pada 29 Ogos 1994. Pada awal penubuhannya, Yayasan Perak diuruskan oleh seorang pegawai di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak secara sambilan. Mulai Julai 1984, Menteri Besar Perak Yang Amat Berhormat Ramli Ngah Talib telah mengarahkan supaya Yayasan Perak ditadbir dan diuruskan secara sepenuh masa. Jawatan pengurus besar telah diwujudkan dan Yayasan Perak mempunyai kaki tangan dan pejabatnya sendiri. Pada awalnya, Yayasan Perak telah menyewa ruang pejabat di bangunan Sri Kinta dan beroperasi di situ selama 2 tahun. Yayasan Perak kemudiannya berpindah ke bangunannya sendiri di Wisma Yayasan Perak, Jalan Sultan Idris Shah pada tahun 1986 sehingga ke hari ini. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda. Semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak mula 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.

Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran intim, moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan Al-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah hati gembira. Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang. Uji minda, tambah ilmu, menangi hadiah.

Warga Ipoh dan seluruh Perak, jualan buku terbesar dunia Big Bad Wolf kembali ke Ipoh. Nikmati diskaun sehingga 95% dengan harga buku serendah RM3 sahaja. Terdapat ratusan ribu buku untuk kanak-kanak, remaja dan dewasa menanti anda. Jom ke Ion Big Falim Ipoh bermula 3 hingga 13 Julai 2026. Masuk adalah percuma dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Jadi jualan buku Big Bad Wolf, jom ramai-ramai ke Ion Big Falim. Baik, Perak FM, Mari Berani ada informasinya. Tentunya untuk kamu, terima kasih yang masih lagi setia bersama dengan kami di Perak FM. Untuk siapa kalau bukan untuk kamu aja. Okey, ada Taufik Apek Hujung Rintis kata selamat pagi buat semua sahabat Perak FM, penduduk kampung Hujung Rintis yang mendengarkan Perak FM, sahabat Abang Boboy, Rosli Nasi Lemak Sungai Tiang Baru bagian Datuk katanya. Awek-awek bagian Datuk amboi. Kak Ita Chat, Kak Aziz Roziah dan juga DJ Kak Ida, salam ceria-ceria selalu dan juga dipermudahkan segala urusan. Saya layan Perak FM di Kampung Sungai Payung Bagan Datuk untuk koma aja katanya. Okeylah. Okey, dan juga lagi seterusnya lagi ni, assalamualaikum, selamat berganti Kak Zah Taman Bertuah. Pagi ni Kak Zah kat surau buat bubuk Asyura. Oh, tu kan masih lagi ada ramai yang buat bubuk Asyura eh. Sedap eh. Selamat pagi buat semua sahabat Perak FM dan kawan di Taman Bertuah. Okey. Baik, assalamualaikum. DJ Ida, selamat pagi. Hari ni baru balik naik basikal katanya. Baru balik naik basikal. Ceria selalu di pagi minggu. Balik di mana tu? Kan? Tak bagi tahu pula namanya siapa eh. Okey, assalamualaikum DJ Ida, Kak Zaidah dari Bukit Pekan Kampo. Nak ucapkan selamat pagi untuk semua anak-anak, pada anak-anak semua yang mengenali Kak Zaidah, juga dengan ucapan udah sarapan ke koma. Selalu dia orang AJK minum di Cangkat Tin, kedai opah tu, sebab kedai opah tu banyak menu-menunya. Oi. Okey, juga lagi ni. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat ganti, salam hujung minggu buat semua rakan, rakan grup XBBNB Ipoh, terutamanya buat Maizune Mustafa Taman Meru 2B, semoga semuanya berada dalam kesihatan yang baik. Mantasho dari Bercam, terima kasih banyak-banyak. Juga lagi ni, assalamualaikum Kak Su dari Kampung Mawar, tepian desa Cameron Highlands katanya. Nak ucapkan selamat pagi kepada anak-anak yang berada di Cemor, mak saudara Mak Long Zaliha yang berada di Klebang Jaya, dan untuk mak saudara Cik Som Kak Cemor Dalam, Kak Cepor Dalam katanya, bila nak datang ke Cameron Highland. Dengan ucapan Kak Su tadi eh. Okeylah. Baik, jadi kalau kamu ada mungkin nak ucapan ke, nak hantar voice note ke, nak hantar apa saja ke bersama dengan Ida, Ida boleh bacakan. Kalau nak kongsi apa saja, kan, maklumlah sekarang ni ada yang tengah menanti kan untuk perlawanan bola seterusnya antara Argentina dan juga Switzerland, jam 9 pagi nanti kan. Kalau sekarang dah boleh tengok dah lah eh, di saluran-saluran yang ada siarkan, saluran sukan dan juga TV1, kita ada dua version lah kan, untuk bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, kamu boleh tengok eh. Okey, apa pun terus bersama dengan kami di Perak FM. Kalau nak hantar voice note, hantar. Kan nombor dia sama je, 010-200-7055 ya. Kalau nak menyanyi boleh ke DJ Dah? Eh, boleh je, mana tahu pagi-pagi nak menghiburkan hati para pendengar semua kan. Kan, tak kisah, boleh je. Ida okey je kan. Okeylah, apa pun terus bersama dengan kami di Perak FM. Untuk hari hujung-hujung minggu ni kan, kita kena sentiasa ceria, walaupun ada yang mungkin tengah bekerja kan, ada yang sedang mencari rezeki, dan doakan semoga dipermudahkan segala urusannya. Sama-samalah kita dipermudahkan ya. Itu Z dengan

0: vară bertemu soare.
1: Disinila, budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Setiap tempat ada cerita. Setiap sudut ada sejarah.
1: Dari bangunan lama penuh nostalgia hingga lokasi moden penuh tarikan, Perak menyimpan 1001 keunikan.
2: Kami bawakan fakta menarik, cerita tempatan dan pengalaman sebenar dari lokasi yang dikunjungi.
1: Inilah suara bertemu suara dan lokasi bertemu.
2: Menjelajah Perak, mengenali tempatnya, merasai kisahnya.
1: Suara bertemu suara, Perak ada ceritanya. Ata Nyongket Way.
2: Aha, 3 hingga 4 petang di Perak FM lah.

0: Pentas akhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tirainya.
1: Ayo semua datang beramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.
0: Masuk adalah percuma, jumpa koma di sana.
2: Itu dia kalau kamu nak saksikan untuk pertandingan Bintang Kecil 2026 peringkat Negeri Perak. Boleh saksikan secara langsung di Auditorium Perak FM. Kamu boleh datanglah beramai-ramai nanti pada hari Sabtu depan, jam 18 hari bulan jam 2 petang. Juga kita bawakan secara langsung jugalah. Kita siarkan menerusi radio dan juga kita siarkan menerusi semua media sosial Perak FM. Ini yang kalau tak dapat nak berkesempatan untuk datang lah. Tapi sebenarnya lebih baiklah kalau kau merasa-rasa macam nak merasainya kan. Macam mana nak tengok sendiri dekat Auditorium Perak FM. Kita nak tengok adik-adik kita menyanyi ni, 10 peserta adik-adik ni. Datanglah beramai-ramai. Mana tahu ada ahli keluarga yang masuk kan, boleh beri sokongan dan sebagainya. Kita memeriahkan lagi untuk pertandingan Bintang Kecil 2026 peringkat Negeri Perak ini ya. Jom kita sama-sama meriahkan nanti ya, pada hari Sabtu nanti. Okey, baik, terima kasih yang terus setia bersama dengan kami di Perak FM. Hari bulan dari informasinya tentunya untuk kamu aja. Terima kasih banyak-banyak yang dah hantarkan WhatsApp dekat Ida. Salam DJ Ida, salam Konti, Kak Zira dari Taman Sri Berjaya Ipoh. Moga semuanya berada dalam rahmat Allah selalu dan dipermudahkan segala urusan semua. Semoga Allah memberkati pada kita semua dan salam hujung minggu ceria-ceria bersama keluarga tersayang. Juga ada Ahmad dari Batu Gajah. Selamat pagi DJ. Selamat pagi. Pagi-pagi di Batu Gajah sejuk-sejuk, panas saja. Dah sejuk-sejuk, panas. Macam tu. Pagi ni baru masak nasi goreng dan bihun sup. Untuk anak-anak aja sarapan. Amboi kan main ya. Banyak menu tu kan. Kan. Okey, baik, dengan seterusnya lagi ni ada hantar ni. Assalamualaikum DJ Dan. Selamat pagi, selamat Konti. Salam hujung minggu, semoga dipermudahkan segala urusan. Amin amin. Cuaca dekat sini cantik Ida. Ucapan selamat pagi kepada adik keluarga, sahabat, sahabat warga kerja Perak FM. Tak lupa juga buat semua pendengar Perak FM tak kira di mana saja pun berada, semoga hari ini diberikan kesihatan yang baik dalam dirahmati Allah. Amin katanya. Amin ya rabbal alamin. Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemoh hadir mendengarkan Radio Perak FM, radio nombor 1 orang Perak. Tak pandang yang lain, untuk koma aja. Juga ada Ami Sufian katanya nak ucapkan selamat pagi kepada semua pendengar setia Perak FM. Tak kira di mana saja kau berada, Perak FM memang sentiasa terbaik, lagu-lagu pun terbaik. Tak sabar nak dengar lagu Hindi Hits nanti jam 10 pagi hingga 11 pagi bersama dengan Pretty Ellie. Betul tu ya. Okay, kalau hari Ahad kebiasaannya memang ada Hindi Hits jam 10 pagi hingga 11 pagi bersama dengan Pretty Ellie. Jadi kena nantikan . Okay, juga kalau ada yang nak hantar voice note pun boleh juga kan. Tadi kan Ida kata kalau ada nak hantar voice note, kita mengalu-alukan jugalah kan, nak hantar ucapan atau sebagainya. Jadi kita nak dengar lah ada yang hantar voice note ni. Mana tak keluar ni. Kan. Rupanya Ida mute lagi. Okey, kita cuba lagi.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Yo. Sudah sarapan pagi ke belum?
2: Kalau Ida belum.
3: Mau dah singgah.
2: Singgah ke mana tu?
3: Pasal tanya farmer menegoping.
2: Ada apa?
3: Sari. Cari aneka tepung talang teman.
2: Oi, sedap.
3: Macam-macam
2: tu.
3: Macam-macam pisa ada.
2: Oi.
3: Rasa sekali cow ingat setahun.
2: Omboi.
3: Oh, le.
2: Temuh le. Rasa sekali ingat setahun kau mah. Kan. Okay. Jadi kalau mana yang sedang berniaga ketika ini kan, yang dengarkan kami di Perak FM, Aidan dan Akan, semoga dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, raris jualannya kan. Terima kasih juga kerana memilih Perak FM ni kan sebagai pendengaran Koma. Dan untuk pengunjung-pengunjung yang berada di gerai-gerai Koma tu, terima kasih banyak-banyak. Terus sokong Perak FM eh. Okay, apa pun kejap lagi jam 9 pagi. Tentunya kita ada utama 9 pagi. Jadi terus bersama dengan Perak FM.

Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran intim, moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan At-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang.

0: main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum pesalah macam ni?
1: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
2: Haa, lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, potong minuman ke, pasik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk Komaja
3: Budaya Radio RTM.
4: Kulu kelo, moh jelajah. Ke negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu kelo, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekomen.

0: mengurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
1: Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum aja.
2: Jam di tangan saya akan menunjukkan pukul 9:25. Inilah berita dari Radio Oz. Berita ini dibaca oleh Oz, ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Terjaga orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam perli je berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon. Baru dia tahu tak ada pilih kasih. Menteri Pertanian telah menyuruh masyarakat meningkatkan produktiviti. Emak teruk menuh nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum air kelapa muda, kempen tayar burung, kempen makan ulam. Selepas ini, kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyok bagi mengelakkan pembaziran deroyan berlaku. Berita selanjutnya, selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyok ini. Halo, halo, itu dia panggilan pertama. Halo,
3: halo.
2: Halo, siapa yang cakap di sana?
3: Halo, saya Mike Ryan daripada Bola Kansa.
2: Mike itu Mike kata orang kakak.
3: Kalau ya. Ini Mike lah.
2: Ya, ya. Kita ni sedang di udara.
3: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
2: Tak apalah, panggilan bergelar lah. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
3: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
2: Bagus ke? Apa saya apa tu?
3: Sebab ada air.
2: Sebab dia ada air. Okey. Bye-bye. Terima kasih panggilan itu. Terima kasih. Itu dia. Tolong bayar ada air. Tolong ada air. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu? Taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suam. Laut? Banyak ikan. Sebab ada tukun tiruan. Ribut? Tak ada rasanya ribut. Cuma pembaca berita aja yang ribut. Kelakabut. Berita sukan bersama Oz. Salam bahagia kepada peminat-peminat sukan bola sepak tanah air. Petang tadi di Stadium Merdeka tak jadi lawan kerana hari hujan. Sekian berita dari TV.

0: Hari ini, mereka mula belajar. Setiap hari tidak pernah lokek dengan ilmu. Tetapi, kenapa sering menjadi mangsa amarah? Bukan sepatutnya mereka dibelai, malah tempat menempiaskan semua yang susah. Mereka tidak diminta dilayan seperti sampah. Dek kerana dendam, hilang pertimbangan dan marah. Tindakan yang ganas telah diambil. Bukan sahaja memusnahkan impian yang ditulis, tetapi diragut juga nafas yang masih lagi muda. Jangan biarkan emosi mengatasi kemanusiaan. Ini kerana remaja adalah generasi masa hadapan negara. Hentikan keganasan, remaja perlukan bimbingan, bukan keganasan.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum

0: Eh, tadi Sapura dengan Bukan Lupa Tapi Tak Ingat. Ada kebanyakan macam tu kan. Kadang-kadang bukannya kita lupa tapi sebenarnya tak ingat. Tapi biasalah kalau dalam usia-usia yang macam ni kan, kadang-kadang semua benda nak kena ada reminder. Kalau itu kita cakap pasal Ida lah kan. Sebab kalau ada je apa-apa yang mungkin bakal berlangsung, akan berlangsung ke atau lambat lagi ke, mesti kena tulis reminder dekat dalam phone kan, supaya kita tak lupa. Macam tu lah kan, dia usia dia dah makin macam tu. Dia dah lupa-lupa sikit eh. Okeylah. Okey, apa pun sekarang ni. Untuk perlawanan seke akhir juara bertahan kita Argentina sudah pun mendalui 1-0 bersama dengan Switzerland. Jaringan di minit ke-10 oleh Alexis McAllister. Betul ke tu namanya kan? Kita kira lah janji ada bunyi kan. Okeylah, apa pun yang mana menyaksikan di TV1 sekarang ni, kamu boleh tolong tonton secara langsung ya, untuk Piala Dunia Argentina menentang Switzerland, di mana sekarang ni juara bertahan kita Argentina mendahului 1-0. Jadi ini baru je minit baru lagi ni, baru 25 minit. Macam-macam boleh jadi tapi mana nak tahu kan. Ramai kan penyokong-penyokong Argentina kan, terutama sekali Messi dan sebagainya kan, untuk pasukan Argentina juara bertahan kita ni kan. Ramai je yang sokong. Tapi sebenarnya macam-macam boleh jadi kan. Okeylah, apapun dah pun 9.26 minit pagi kita kini. Dan sekarang ni dah ramai pun hantar yang Ida nak bacakan lah. Sekarang tak sempat pula Ida nak baca semua . Ada Kak Mona Rahim dari Kampung Gulu Cemoh. Assalamualaikum DJ Ida. Selamat konti. Salam hujung minggu buat warga Kampung Gulu Cemoh. Sahabat CJU, sahabat Perang FM, saudara mara, sepupu, sepapat dan juga semua pendengar setia Perang FM. Tak kira di mana saja kau berada, Perang FM untuk kau aja, tak mandang yang lain. Layan Gegor Pagi sambil masak gulai lemak pucuk pakai. Goreng ikan rebus sambal tempoyak campur nyoh dan ulam-ulam. Ui, sedapnya goma. Menu tengah hari dah ada ni. Masak awal hari ni, adik dari Sentul Kuala Lumpur nak balik, dah on the way dah tu. Seronok betul. Tambah orang Kuala Lumpur datang, dapat pula makan makanan kampung macam ni. Yang ini tak ada maknanya kalau kata menu kopi ni nak diet. Makan sekali mesti nak tambah bertambah-tambah. Kalau Ida lah kan. Okeylah, dari Hisham Samsudin Cenderung Balai. Assalamualaikum DJ Ida yang always ceria, katanya setiap kali ke udara. Tahniah terima kasih banyak-banyak. Di sini cuaca baik, insyaAllah. Saya nanti nak datang ke auditorium Perak FM 18 Julai nanti, nak tengok adik bertanding bakat nyanyian mereka. Tak lama tak datang kali terakhir masa masa ram-ram tu apa. Datang buat persembahan auditorium 2 tahun lalu. Okay, boleh. Jangan lupa nanti datang tau. Ni mana yang mungkin je baru dengar Perak FM, apa benda nak kena datang auditorium ni, nak tak tahulah kan. Ada pertandingan Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Perak. Jadi korang kena datang ya. Ada 10 peserta. Kita saksikan adik-adik kita ni menyanyi. Selepas tu nanti juaranya kita akan bawa ke peringkat seterusnya. Dekat mana tu? Dekat auditorium Perak FM. Tapi kalau tak dapat nak datang, janganlah risau. Kamu boleh dengarkan kami. Kita bawakan secara langsung jam 2 petang nanti, pada hari Sabtu tu nanti, 18 Julai, minggu depan lah kan. Kita bawakan. Kamu boleh dengar dekat Perak FM, juga boleh saksikan secara langsung di semua platform media sosial Perak FM. Kita ada Rumah Biru, mungkin dekat TikTok juga ada kita berlintas, bersiaran secara langsung. Kamu boleh saksikan ya. Yang mana tak kesempatan untuk datang, tapi kalau mana ada masa tu, tak tahu nak ke mana kan, boleh datang ke auditorium. Sebab masuk adalah percuma sahaja, tak perlu bayar. Okey. Baik, dan juga seterusnya lagi ni. Makin ramai pula yang hantar voice note ni. Ada Cik Anita Kamarudin dari Taman Seri Berjaya, Ipoh. Selamat konti. Selamat hujung minggu buat semua Perak FM, untuk koma aja katanya. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga lagi ni kita nak dengar lah ada voice note ni, sebab ada hantar ni kan, nanti tak sempat pula Ida nak putarkan semua ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, khabar baik. Sehat je.
1: Teman ni Khair ataupun Syam daripada Sesi 18.
0: Ya.
1: Sekarang teman dalam pemanduan untuk balik ke rumah. Itulah menyelesaikan tugasan saya di SPUK.
0: Ah, tu dia.
1: DJ dah, saya dengar semua lagu daripada Michael Bolton. Apa-apa lagu pun tak apa. Untuk hiburan saya dan juga pendengar setiap para FM untuk Koma Aja.
0: Koma Aja, okeylah, baiklah eh. Memang nama pun DJ kan. Itulah DJ tu tadi. Abang Syam eh. Kan memang suara tu macam DJ baru lepas balik event pula kan. Okeylah. Okey, kejap lagi nanti dah siarkan lagi Voice Note. Jadi terus bersama dengan

0: Bayangkan FM, mari berada di informasinya tentunya untuk kamu aja. Terima kasih yang masih lagi setia bersama dengan Perak FM dan juga rancangan ataupun segmen Gegar Pagi ni. Sebenarnya kalau nak cantik lagi dengan Perak FM ni, sehinggalah jam 12.30 malam nanti. Sebab kejap lagi kita ada segmen Yop Yong dan ada juga Hindi Hits dekat situ. Kalau di sebelah petang pula kita ada Silang Budaya untuk Kulu Kelo hari ni kan. Okey, nak tahu dekat mana daerahnya kita nak pergi ni, kamu kena nantikan jam 3 hingga 4 petang nanti dalam Kulu Kelo. Baik, Assalamualaikum DJ Ida. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ida. Salam hujung minggu. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi juga buat grup sahabat, klub, pendengar setiap pada FM. Sahabat 73 Kampung Gajah, warga Bandar Lama, warga Bendang Besar juga, jiran, keluarga, anak-anak, menantu dan kru yang bertugas di Perak FM. Cuaca di Kampung Gajah ni cantik pagi ni, layan terus pagi ni 5.12.30 malam. Amboi, daripada 5 pagi makna daripada Nasional FM tadi tau. Kak Nak Zilawati dari Bandar Lama Kampung Gajah, terima kasih banyak-banyak sentiasa setia bersama dengan Perak FM ya. Okey, baik. Seterusnya, ada yang hantar voice note tadi kan? Tadi kita dah dengar sikit ni, kita nak dengar lagi.
1: Salam Ida yang tersayangi.
0: Salam.
1: Cuaca di Sau, cantik Ida secantik.
0: Cantik Ida. Ha.
1: Selamat pagi Ida.
0: Selamat pagi.
1: Cu tetap ada setiap segmen.
0: Ya Cu.
1: Ni Cu macam biasa ni keharian Cu kan. Cu tengah gemar-gemar ni. Biasalah kan, Cu suka pada kebersihan. Di situ ada
0: kedamaian.
1: Ini tengah.
0: Tengah apa tu?
1: Gemar-gemar ni. Dengar celote DJ Ida.
0: Terima kasih nyawanya.
1: Memang terbaiklah. Lagu-lagunya pun Perak FM, Radio Nombor 1 Orang Perak. Di sini, bye-bye. Like you all. Untuk koma je.
0: Untuk koma aja. Ha, tu dia. Baik, ada lagi yang hantar lagi dekat Ida ni. Ada Cu Anita Taman Seri Berjaya Ipoh. Sabah Konti buat DJ bertugas. Selamat hujung minggu buat semua Perak FM. Perak FM untuk koma aja. Baik, kita nak dengar lagi ni. Ada voice note lagi ni ha. Mana tak keluar ni?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya Muhammad Azizi atau Cici Ayam daripada Kampung Pisang Batu Gajah. Saya ni baru lepas baju pasar dah.
0: Baru lepas pasar beli lauk.
2: Cici nak datang petang ni.
0: Okey, baik.
2: Nak buat ucapan sikit boleh Cici?
0: Boleh. Silakan.
2: Cici ucapkan selamat hujung minggu kepada semua sahabat Perak FM. Dan juga rakan-rakan Facebook serta semua adik-adik Cici di Batu Gajah.
0: Yeah.
2: Mas Akub, Ahiran, Mazni, Fazli dan juga Basri.
0: Baik.
2: Dan semua DJ-DJ Perak FM. Masuk DJ Ida.
0: Terima kasih.
2: Selamat hujung minggu DJ Ida daripada Cici Ayam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cici Ayam masak ayam kari dengan kentang.
0: Oi, sedap.
2: Nasi goreng dan juga sambal belacan ulam timun.
0: Sedap. Sekian, banyak makanan. Tak main menu dia, sedap tu. Okey, baik, jadi seterusnya lagi ni ada. Kita nak dengar lah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam
3: sejahtera, salam hormat dan salam berhujung minggu. Saya ingin mengucapkan salam hormat dan salam berhujung minggu buat semua rakan pendengar Perak FM pada pagi ini yang barangkali sedang mengikuti siaran Gegar Pagi di Perak FM. Semoga mereka berada dalam keadaan baik, sihat sejahtera.
0: Amin, insyaAllah, mudah-mudahan.
3: Dan mungkin bagi mereka yang sudah mengikuti siaran Piala Dunia 2026 pada pagi ini, harapnya mereka dapat menonton dengan baik. Dan mereka dapat menghayati setiap perlawanan yang, yang mereka tonton. Semoga ia memberi ketenangan, kebaikan dan keceriaan kepada diri mereka juga.
0: Betul.
3: Mereka yang mungkin memandu di atas jalan raya supaya berhati-hati di jalan raya, pandu cermat, jiwa
0: selamat.
3: Nampaknya cuaca di sekitar kawasan Gunung Semanggul pada pagi ini cuacanya agak cerah.
0: Cerah, alhamdulillah.
3: Semoga ia memberi kebaikan untuk kita melakukan kegiatan aktiviti dan
0: program
3: kita hari minggu ini dengan baik dan sebaik mungkin. Di Perak FM mendengar lagu Terasa Segar Udara Nyaman. Salam hormat berhujung minggu buat pendengar saudara sekalian. Salam hormat dan salam berhujung minggu dari saya Mamat K. Haji Yusof, Gunung Semanggul Perak. Perak FM Radio Nombor 1 Orang Perak. Perak FM untuk
0: koma aja.
3: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Okey, juga lagi ni ada. Assalamualaikum Ida, selamat hujung minggu. Dekat Manjoi ni panas. Boleh lah jemur kain Kak Yah Manjoi. Atau benar lah tu kan. Nampaknya dekat kawasan apa di pekarangan Perak FM ni pun, di kawasan sekitar ni pun nampaknya panas je. Elok lah orang-orang Taman Cepaka boleh dia keluar kain kan. Sebabnya apa basuh kain sideh, insyaAllah kan boleh kering cepat. Okay, baik, sekarang ni masih lagi di separuh masa pertama Untuk Argentina 1 dan juga Switzerland 0. Ada masa tambahan 4 minit dekat situ sekarang ni. Sekarang ni minit ke 46. Masih lagi Argentina 1, Switzerland 0. Yang mana menyaksikan di TV 1 sekarang ni. Kan, terima kasih banyak-banyak. Kalau ada yang mungkin dalam kenderaan sekarang ni, Allah tak sempat dah nak tengok. Macam mana cara nak tengok ni? Cari juga mana, tak ada. Jangan lupa lah, mak turun aplikasi RTM Klik kan. Kat situ mudah je, boleh je kita tonton perlawanan Piala Dunia. Juga nak dengar radio pun boleh juga. Kalau nak dengar Perak FM di mana saja kau berada kan. Mungkin lepas ni ada yang nak pergi bercuti ke kan, dekat Kedah ke, dekat Selangor ke, dekat Johor ke, tiba-tiba nak dengar Perak FM tak dapat. Memanglah tak ada frekuensinya. Kalau tanya Ida pun kan, apa frekuensinya? Memang tak adalah kan frekuensi dia. Carilah nombor berapa pun, memang tak jumpa. Tapi kalau menerusi RTM Klik ada. Cari je Perak FM, boleh dengar dengan jelas dekat kat situ kan. Okeylah, apapun jam 10 pagi nanti kita akan ikuti untuk Dunia 10 pagi. Selepas itu bertemankan pula DJ Eli yang akan bersama dengan Koma dalam segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang. Dan jangan lupa nantikan untuk Hindi Hits jam 10 hingga 11 pagi nanti bersama dengan Pretty Ellie. Yang akan bersama dengan Koma kejap saja lagi kan. Okey, nampaknya tugasan Kontida pun dekat nak habis dah kan. Dah di hujung-hujung dah. Jadi Koma boleh sambunglah layan untuk apa, perlawanan bola sepak kita ni kan, antara juara bertahan kita Argentina dan juga Switzerland. Sekarang ni Argentina dah mendahului dengan 1-0 Okey, dan apapun terus bersama dengan kami di Perak FM sememangnya hiburan ada informasinya. InsyaAllah esok hari Isnin macam biasalah Ida dalam segmen Yop Yong pula. Okey, baik, apapun terus layan Perak FM, ada hiburan ada informasinya untuk kamu aja. Aku

0: Hutan Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tiranya.
1: Ayo semua datang beramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mokoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Selat Hormuz akan ditutup sehingga diberitahu kelak selepas Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC melepaskan tembakan amaran terhadap sebuah kapal yang didakwa menggunakan laluan tidak dibenarkan. IRGC memaklumkan kapal berkenaan diberi tembakan amaran dan dihentikan selepas mengabaikan arahan berulang kali untuk menggunakan koridor perkapalan yang diluluskan. Sementara itu, tentera Amerika Syarikat mengesahkan pihaknya melancarkan pusingan baharu serangan terhadap Iran selepas mendakwa kononnya Tehran secara terang-terangan menyerang sebuah kapal kontena di Selat Hormuz. Amerika menuduh IRGC menyerang MVGFS Galaxy, sebuah kapal kontena yang sedang melalui Selat Hormuz. Tindakan itu merumitkan lagi usaha menyelamatkan rundingan antara kedua-dua pihak. Dalam hal itu, Tehran memberi amaran akan menarik diri dari memorandum perjanjian damai sekiranya Washington terus mencabuli perjanjian tersebut bagi menamatkan Perang Asia Barat yang dipersetujui bersama. Tegas wakil tetap Iran ke PBB, Amir Said Iravani, Iran tidak lagi terikat dengan komitmennya jika Washington terus melanggar kewajipannya bawah perjanjian Islamabad. Taufan Bavi yang membadai daratan timur China pada Sabtu memaksa hampir 2 juta penduduk dipindahkan susulan angin kencang melanda kawasan pantai. Menurut agensi berita Xinhua, taufan berkenaan melanda bandar Yuhan dengan kelajuan angin menjejas 144 km sejam. Pegawai wilayah Zhejiang turut memberi amaran berkaitan risiko banjir kilat, gangguan pengangkutan serta limpahan air sungai. Setakat ini, tiada laporan awal mengenai kerosakan atau kemalangan jiwa. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 50 lokasi tarikan pelancong utama di Shanghai ditutup sementara susulan taufan Bavi menghampiri pantai timur China. Menurut agensi berita Xinhua, pihak berkuasa di Shanghai turut menaik taraf tindak balas kecemasan banjir dan taufan bandar itu kepada tahap 3. Taufan Bavi dijangka membadai kawasan pantai antara Wenling dan Rui'an di wilayah Zhejiang timur China hingga Ahad. Krisis kesihatan di Gaza terus kritikal. Situasi berkenaan berikutan kekurangan ubat-ubatan, peralatan perubatan dan perkhidmatan ambulans yang mengancam ratusan ribu pesakit. Pengarah Pertubuhan Bantuan Perubatan Gaza, Muhammad Abu Afash berkata, setakat ini sistem kesihatan masih belum menerima konvoi bekalan perubatan yang dijanjikan sejak gencatan senjata berkuat kuasa. Tambahnya, lebih 24,000 pesakit yang menghidap penyakit kronik tidak mendapat rawatan sewajarnya. Manakala 300,000 pesakit hipertensi pula mengalami komplikasi serius akibat gangguan rawatan. Angka korban akibat 2 gempa bumi kuat di Venezuela kini melepasi 4,300 mangsa. Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez memaklumkan, kem penempatan sementara mula didirikan di stadium, dataran awam serta kaki lima bagi menempatkan penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Sukarelawan turut menyediakan rawatan perubatan serta mengagihkan bekalan makanan. Piala Dunia 2026, England mara ke separuh akhir selepas membedam Norway 2-1 menerusi dua jaringan Jude Bellingham. Perlawanan terpaksa diheret ke masa tambahan setelah kedua-dua pasukan terikat satu sama. Norway terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Andreas Sheldrake pada minit ke-36. Manakala gol penyamaan England dijaringkan Jude Bellingham pada lewat separuh masa pertama. Gol kedua Bellingham pada minit ke-93 masa tambahan meranapkan impian Norway untuk melakar kejutan mara ke separuh akhir. Ketika ini berlangsung perlawanan suku akhir melibatkan pertemuan di antara juara bertahan Argentina dan Switzerland. Kedudukan semasa, Argentina melalui 1-0 dengan gol dijaringkan Alexis Mac Allister pada minit ke-10. Pemain bola sepak Afrika Selatan Jayden Adams ditemukan meninggal dunia di tengah Cape Town. Berita mengenainya diumumkan Federasi Bola Sepak Afrika. Adams yang mewakili negaranya pada Piala Dunia FIFA tahun ini muncul di ketiga-tiga perlawanan peringkat kumpulan bulan lalu. Punca kematian masih dalam siasatan. Seorang pengemudi luncur layar maut selepas luncur layar tandem yang dikendalinya terhempas di South Tyrol, utara Itali. Menurut agensi berita Jerman, nahas berlaku berhampiran sistem kerusi kabel pada ketinggian hampir 2,000 meter. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM.
penyiar rasmi Play Dunia 2006. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di Press M untuk koma aja. Assalamualaikum semua, dah pernah 10.08 minit pagi ya. Bukan saya Eli Fazilah Hanafi di Konti Pan FM di siaran Ahad hari ini 12 Syaban Julai ya. Segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang bersama saya Eli Fazilah ya. Terima kasih banyak kepada sahabat saya DJ Ida Sharida. Dah pun selesai menemani koma dan segmen Gegor Pagi Ahad ya. Okey. Kita sediakan semua. Terima kasih banyak Mazura Zura 194 ya. Dari Kelang Selangor ya. Ada pun hadirkan diri di TT DJ Eli. Wow, ramai mata-mata matikan saya terus ketuk-ketuk skrin. Ha, tap-tap skrin koma. Nah, terus kita beribu untuk jam yang pertama saya ini dalam rancangan Hindi Hits.
1: Ah, jangan lepaskan peluang koma di hujung minggu ni dalam rancangan apakah lagi Hindi Hit.
2: Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Hindi Hits eksklusif di Pera FM untuk koma aja.
1: Wow.

Ya, pasal Indie Hits ya. Baik, kita mulakan Indie Hits kita pada pagi ni dengan lagu dari filem Mela. Lakonan Amir Khan, Twinkle Khanna. Dari persembahan Sono Nigam dan Alka Yagdi. Ini dia, Mela Dillon Khan. Ya, 81 matematikan saya di Titi di Jelly. 727 dah mula tap-tap. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mok. Mok Madam. Puan DJ dah sarapan ke? Mesti ledak.

0: guys dah menonton saya, kita kini di Titi di Jelly ya. Untuk ini hits kita di hari Ahad ini 12 bulan Julai. Wow. Ini hits pastinya wow. La la la la.
1: Lagu Ustaz Gomer dalam Hindi Hit
2: 10 pagi hingga 11 pagi. Hindi Hit eksklusif
1: di Perak FM lah. Mana ke lagi? Bukan untuk orang lain, untuk Gomer je. Hindi Hit pastinya wow.
0: Hey, hey. Ya, teruslah Hindi Hit ya. Dia dengan lagu ini terbaik sepanjang zaman. Lagu terbaru juga Hindi klasik. Maksudnya untuk Gomer je. Selamat pagi Mak Javandi dari Kampung Selinsing, Simpang 4.

0: Singgah sing sudi, singgah kat titi di jeli kita kena. Teruskan tapping koma tu. Gece Salma, ya. Mati hadir, yang mana tu mati? Selamat pagi Safia Ismail.
1: Semua setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi ini hits di Perak FM dari irama klasik penuh emosi hingga rentak moden yang pasti buat anda menari. Jom layan lagu-lagu Hindi dari klasik hingga yang paling terkini hanya dalam Hindi Hits di Perak FM.
0: Okey, kepada komen tu bersama Eli. Terima kasih banyak. Pretty Eli bersama komen Hindi Hits sehingga jam 11 pagi aja ya. Okey, terima kasih. Idrus Safi. Terima kasih selamat pagi.

0: jangan lepaskan peluang koma di hujung minggu ni dalam rancangan apakah lagi? Hindi Hit.
1: Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Hindi Hit eksklusif di Perak FM untuk koma aja.
2: Wow. Ya, yeah, maksudnya untuk koma aja. Wow. Okey. Okey, kata Munir semalam tulak kawan arahnya. Oh, semalam dia pergi kenuri. Ya. Arah ganal ya. Okey, terima kasih banyak semua yang baru masuk. Terima kasih ya. Samalah, love you DJ Lee. Perak FM number one. Kalau Hindustan disebut number one.

ada ramai yang sama menonton saya dekat Titi di Jelly ketika ini. Terima kasih banyak. Ada Safiyah Din, ada Abbas Jani, ada Rizwan, ada anak kampung. Lain Ustaz katanya, Kak Manjung, Syazwa Anwar, panas cerik ni Kak Eli. Terima kasih banyak. Okey, dan terus kedua lagi. Kali ni filem Dil Hai Tumhara. Lagu ni, tajuk lagu ni sama dengan judul filem dia. Terima kasih banyak. Kita sama hujung minggu semua. Nampaknya cuaca di sekitar Ipoh pun cantik ketika ni. Panas kan. Kak Manjung pun panas juga, Syazwa Anwar ya. Kena pula kita makan durian. Kalau musim durian, lagi dah panas. Udit dan juga Kumar Sanu Al-Kayani. Tiga orang penyanyi latar yang terbaik. Seperti Udit dan Ren, ya.

0: Peminat lagu-lagu Hindustan, kalau Ahad je kat Perak FM ni Hindi Hits. Kalau Hindi Hits maknanya Ahad lah tu. Hindi Hits eksklusif di Perak FM untuk koma aja.
1: Okey, terima kasih Pak Ia. Elia buang kita eh. Okay, Rina dari Tapal, terima kasih Rina. Selamat pagi. Senari Mahmud juga dari Teluk Intan. Terima kasih waktu ini melangkah Perak FM dan Hindi Hits. Perak FM bagi kita ke 10.35 minit pagi. Terima kasih Rafia Mat Sa'in. Assalamualaikum Kak Eli. Teman dari Kampung Tuel, Lambor Kanan. Kami menjahit kita dengar. Bukan cacat calur. Calur dah habis dah ni Rafia. Hindi Hits ya. Ya, sebelum ni saya buat rancangan carta calur. Kita tahu lah cacat calur bersiaran. Mulai tahun ni saya tukang Hindi Hits lah ya. Kita tak main undi-undi dah lah. Tak pernah undi tu lah ya. Okey, lagu seterusnya pada pagi ni. Ini lagu Hindi terbaik.

melaburkan koma pagi ni di mana sahaja kita berada. Wow, ramai yang masuk kat DJ Jelly ni. 68 mata-mata mati dengan saya. 6 dekat 7K dan tapping. Ada kata bila dengar Ustaz ni kata cik mimpi. Meletik je kaki. Bila man, ya. Nasha ya piarkan.

ramai-ramai sekali yang menonton saya di TT DJ Lee dekat ni dah hit hits ya. Ada yang baru buka radio, ada mendengar hit hits di dalam kenderaan masing-masing sedang memandu kita ni. Terima kasih kerana memilih Pera FM. Okey. Okay, saya nak bawa anda terus ke tahun 60-an bersama sebuah filem yang bertajuk Dil Tera Dewana bersama Lata Mangeshkar dan juga Muhammad Rafi. Lagunya Mujuke Kitana Piar Hei Tungsi. Okey. Terima kasih Emma dari Taiping.

0: Jom koma layan Hindi Hits Ahad 10 pagi hingga 11 pagi sama Pretty Ellie hanya di Perak FM.
1: Ramai orang Melaka yang hadir ya. Terima kasih pagi Nazmir Muhammad Rela Melaka ha. Terima kasih kita milik Perak FM ya. Sebagai teman koma kita kini ha. Okay, lagi 10 minit ke 11 pagi. Jangan lupa tahu Hindi Hits kita secara harian di Perak FM ya. Terima kasih Iskandar Khan sedang mendengar RTM Klik. Terima kasih banyak Iskandar Khan ya. Terbaiklah semua pindah-pindah lagu Hindustan ya. Jangan lupa kita jumpa lagi pada hari Ahad minggu depan ya. Jam 10 hingga 11 pagi hanya di mana? Perak FM ya. Untuk koma aja. Terima kasih Daus dari Sungai Galah, Tayang Kualang. Ya. Ini dia. Tadi ada yang dengar dari filem Dil Kya Kari. Sama juga filem dan juga tajuk lagu ini. Udik dan juga Alka yang ni. Merupakan koma semua ya. Jangan lupa janji temu kita secara Ahad ya. Lepas ni kalau korang nak minta DJ Ali belanja lagu bolehnya. Selesai Yop Yong, selamat pagi dengan setengah hari pasal untuk koma. Terima kasih banyak ya. Terima kasih yang matikan saya ketika ini. Terima kasih bagi love. Terima kasih kena tap-tap screen. Terima kasih Nur Azwan.

Moga terhibur semuanya dalam dalam indihij kita pada pagi ini. InsyaAllah jumpa lagi pada hari Ahad minggu depan. Untuk semua, terima kasih banyak menonton saya dan juga beri sokongan pada rancang indihij JPRM FM. Ros kata assalamualaikum Jelly, jaga sayangan, lambat masuk. Sebagai penutup ini kita untuk hari Ahad ini, saya tidak menghampurkan pada komen yang minat lagu lagi filem Ya Don Ke Barat juga. Juga lagi persembahan Lata Baisur juga pada mini. Ini pun sama juga lagunya, tajuk lagu sama tajuk filem Ya Don Ke Barat ya.

Peminat lagu Hindustan, dengarkan Hindi Hits setiap hari Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Kamu boleh menikmati lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman dari yang klasik hingga terkini. Istimewanya lagi, kamu boleh buat permintaan lagu Hindi yang kamu suka. Ingat tau, Ahad je Hindi Hits. Kalau Hindi Hits, Ahad dah tu. Hindi Hits eksklusif di Perak FM untuk kamu aja.

0: tak lagu? Atau lerahlah. Atau WhatsApp konti nombornya 010-200-7055. Tunggu apa lagi? Bola lerah.
1: Berhibur di Perak FM. Eli Fazilah Hanafi.
2: Awal-awal lagi memang ramai dah muda minta lagu macam biasa lah. Kain nak belanja koma lagu. Belanja lagu je tau.
1: Nak Eli belanja lagu seleksi pendengar? Jangan lupa bersama Eli Fazilah.

Assalamualaikum semua. Dah pun dah 11.08 minit pagi. Terus bersamakan saya Eli Fazilah Hanafi hingga jam 2 petang menemani Koma segmen Yup Yong. Dah 12 hari bulan Julai hari ini. Sebenarnya hari ini bukan hari lahir Koma. Hari jadi. Ataupun hari yang ulang tahun perkahwinan. DJ Eli mendoakan semuanya baik-baik belaka. Dia berkati umurnya, berkah umurnya, syak-syak selalu, dimurahkan rezeki dan mudahkan urusan. Amin. Terima kasih banyak ya. Ada yang mendengar Perak FM di mana saja, ada yang mendengar di rumah, mendengar tempat kerja, ada yang mendengar dalam kenderaan dan perjalanan kita gini. Belumlah hari ujung-ujung minggu sebegini, ada saja urusan kita ya. Ada yang kata tak ke mana-mana jeli hari ni. Kalau dia kahwin pun tak apa, tak ada undangan. Nak pergi mana-mana pun tak ada, tak bercadangnya. Duduk rumah je. Ada kat dapur. Okey lah tu kat dapur kan. Boleh kata, kita plan. Apa plan? Apa plan hari hujung-hujung minggu ni? Nak masak ke? Dah hari ni apa tu? Tengah buat pejeri ke? Saya pun lama tak buat pejeri ni. Ada pejeri nenas, pejeri terung. Dulu saya pernah makan pejeri buah amra. Tahu amra eh? Sengah pergi ke dondong kan? Sedap Koma. Cubalah kalau Koma ada lah jumpa buah amra. Susah nak dapat lah pun kan? Cuba buat pejeri amra. Kau nak beritahu ke Eli macam mana rasa pejeri amra ni? Kena pula pejeri kan? Dia rasa masam-masam manis. Nak minta pejeri lagu ke? Boleh je. Nak minta pejeri durian pula kan? Durian pun dah nak habis dah ni kan? Dia pula ekspresi rasa.

muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format

0: anda stres?
1: Anda rasa bosan?
0: Anda perlukan hiburan?
2: Boleh tujuh lagu tak? Radio, radio, radio Arenia, radio,
3: radio. Macam-macam lagu ada. Dalam seleksi pendengar, kamu pilih DJ Sia seleksi pendengar.
0: Dekat mana ya?
1: Di Perak FM de.
0: Untuk koma aja.
4: Ya, dekat mana ke lagi di Perak FM de. Dah pun 11.24 minit pagi. Hai semua, assalamualaikum, selamat pagi. Ada baru buka radio ke tu? Berikan suara DJ Eli Fajar di udara juga ni ya. Cuaca cantik cerah kita Bandar Ipoh eh. Dan selamat pagi saudara Azman Rizal dari kampung AC Redang Punggol Tanjung Keramat Langkap. Wow. Bagus-bagus bagi alamat lengkap ni. Okey, assalamualaikum Jelly, sama berkonti best ini hit tadi katanya. Sedap lagu-lagunya. Cuaca dekat Langkap cerah cantik aja pagi ni. Nak minta saya nak minta DJ Jelly belanja lagu boleh? Okey, boleh-boleh aja Azman Rizal. Dari sembahan Raja Emma Mentari di Korea. Wow. Lagu 80-an ya. Untuk semua saudara mara yang kenal saya, walaupun di Majua berada, cikgu-cikgu saya di Teluk Intan tu ya. Sahabat Perang FM semoga terhibur, juga selamat bercuti. Terima kasih Jelly. Terima kasih banyak Azman Rizal. Kalau kamu nak minta Eli belanja lagu boleh aja ya. Okey, semoga Azila Wati terhibur dengan lagu yang pun saya siarkan tadi. Sebelum Azina Aziz pandang boleh saja. Dan juga ada sahabat kita ni, siapa namanya ni? Ahmad Latif Bandaraya. Selamat pagi Ahmad ya. Okey, assalamualaikum Jelly, sama Konti. Semoga dipermudahkan urusan kita. Okey, nak minta saya, nak minta DJ Eli belanja lagu ya. Sebahan Daniel Kifli, Pergilah Sayang. Saya tengok lagu tu ada, tak ada ya. Okay. Ada yang selalu memandu kita kini ni. Terima kasih Melangkah Pan FM. Tadi ada minta lagu pesan Panji. Itu siapa namanya? Cik Bahari. Pakcik Bahari kita. Minta saya belanja lagu pesan Panji. Kasih yang tak pasti ya. Untuk apa ni? Untuk Tan yang berada di Malian Nawa. Okey, siapa dengar Pian FM ni? Ini Pakcik Bahari ni dari Batu Gajang eh. Ini dia lagunya. Ya, yeah, ini dia. Lama juga dengar bersama Panji, kasih yang tak pasti eh. Saya minta lagu ke? Boleh je. Saya boleh banjir koma lagu. Nak minta belanja dulu kan sudah. Terima kasih Syahrul. Cuaca di Taiping, alhamdulillah cerah.

0: Pentas akhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tiranya.
1: Ayuh semua datang beramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.

Cinta untuk Nabila. Bagi kita ke 11.40 pagi ketika ini. Komen nak edit belanja lagu? Dari tahun 60-an hingga terkini, seleksi pendengar untuk komen. Ya, saya siap mendengar pasti untuk koma jadi si hari Ahad hari ini 12 Julai 2026 masih okey.

buka Radio Perak FM. Saya rasa nombor satu pilihan orang Perak. Tempatkan saya Elie Fazilah Hanafi hingga jam 2 petang menemani koma. Okey, nampaknya saya pun semalam berpeluang lah untuk menjadi juri pertandingan Battle of the Band kepenggunaan. Sebenarnya dia pelajar kita yang memang cukup berbakat sekali ya. Di Meru sana dia bawa IPTA lah. Dah lah pandai ya. Bijak pandai, bijak pula pandai.

Hiburan hiburan hiburan yang baik-baik, yang betul-betul ya. Jangan melencong tempat lain pak kan ya. Okay, dan soalnya saya nak belanja lagu yang diminta oleh Puan Aisyah kita dekat KPDN yang juga sedang mendengar kita ini ya. Apapun terima kasih, tahniah kepada adik pelajar kita yang mengambil bahagian semalam. 5 IPTM mengambil bahagian, antaranya ada UPSI, UTP, UITM. Tahniah pada UPSI Tanjung Malim, jadi juara semalam ya. Saya pun enjoy jugalah ya. Ini lagu diminta oleh Puan Aisyah kita dari KPDN. Puan Datuk Jamal Abdillah, keluhan perantau ya. Terima kasih juga mendengar pada FM si Atim Klik juga ya, yang mendekatkan koma bersama kami di Atim Perak, di mana saja pun kita berada. Okey, lepas ni saya nak belajar lagu juga di persembahan Search Bakar Perasaan ini oleh Abang Fendi. Okey, lain lagu ni dulu ya. Datuk Jamal Abdillah, keluhan perantau. Seleksi Yop Yong untuk komen.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Kamu nak minta lagu ke? Dengarlah seleksi pendengar.

0: Jujur minggu kopi ni seronok komen santai ya. Lihatkan diri dengan anak bini. Sambil-sambil tu, dengar pula Perak FM. Ia pun dikenangkan. Memang seronok benar lah ya. Jangan lupa Perak FM untuk komen ya.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sport, My Preview 111, saluran 123, berita RTM, My Klik dan lebih 20 saluran RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua untuk koma aja.

0: ada memandu kereta atau menunggang motosikal. Sekiranya anda adalah pemandu atau penunggang motosikal, fokus pada panduan anda. Elak main telefon bimbit ketika berada jalan raya. Keselamatan kita adalah tanggungjawab kita. Sayangilah diri sendiri. Jom dengar Pera FM. Terima kasih memilih dan mendengar Pera FM untuk kita semua.
1: Warta Pera, 12 tengah hari.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Nur dalam Warta Pera, 12 tengah hari. Kerajaan sedang mempertimbangkan untuk memperluaskan kelayakan program budi diesel kepada pengguna bot diesel dan set jana kuasa di kawasan pedalaman Sabah serta Sarawak. Menurut Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican, langkah itu bertujuan memastikan subsidi disalurkan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Kerajaan negeri kini sedang mengumpulkan maklumat penerima yang layak sebelum cadangan itu dilaksanakan. Pada masa sama, Kementerian Kewangan memaklumkan pelaksanaan program budi diesel dan budi 95 setakat ini berjalan lancar tanpa sebarang isu penggunaan MyCard. Jabatan Imigresen Malaysia menahan 36,900 pendatang asing tanpa izin parti menerusi lebih 6,200 operasi penguatkuasaan di seluruh negara bagi tempoh Januari hingga Jun lalu. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syahban berkata, tangkapan itu hasil pemeriksaan terhadap lebih 84,000 individu termasuk warga asing yang diserahkan oleh agensi penguatkuasa lain. Beliau berkata seramai 978 majikan turut ditahan kerana melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen. Katanya operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkat bagi membanteras pendatang asing tanpa izin serta memastikan semua warga asing mematuhi undang-undang imigresen negara. Kebakaran di bahagian unit sajian penjara Tapah pagi semalam berjaya dikawal selepas sistem pencegah kebakaran automatik berfungsi memadamkan api. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabaruzi Nur Ahmad berkata, kebakaran melibatkan perkakasan dapur dan menyebabkan kira-kira 30% bumbung mengalami kerosakan. Menurut beliau, kaki tangan penjara Tapah turut bertindak pantas menggunakan alat pemadam api jenis debu kering sebelum ketibaan pasukan bomba. Katanya kejadian itu tidak melibatkan sebarang kecederaan atau kehilangan nyawa, manakala operasi tamat sepenuhnya pada pukul 11.05 pagi. Sekian Warta Perak 12 tengah hari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

é, que porra.

0: Koma nak Ellie belanja lagu tak? Seleksi pendengar untuk koma je. Seleksi pendengar, anda pilih DJ Sia untuk koma je.
1: Lokal Pantu, Bella FM.
2: Datang siang, pandang-pandang. Datang malam, dengar-dengar.
3: Nampaknya suara kepanjang kita hari ini bertemakan
4: kisah seram. Sungai Perak ada jeram. Jeram terdapat di tepi bukit. Teringat kenangan kisah seram. Bas terhenti di lereng bukit. Pergi berkelah sungai Ulu Tiram. Kalau mandi jangan menyelam. Macam mana hati tak seram? Lihat pun tiada terbang malam.
3: Kabus tebal menutup desa. Langkah perlahan menuju titik. Bayang hitam entah siapa. Hilang sekelip mata di sisi.
1: Mata bola kita bersloka pantun. Dari jam 3 petang hingga 4 petang. Dalam segmen Bokeba. Ate, kat mana? Hanya di Perak FM.
2: Pam, pam, pam.
3: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari koma yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pre FM le di 05 5458 559. Moh Kita Nyanyi.

Assalamualaikum semua. Selamat tengah hari ya. Dah pun 12.14 pada tengah hari kita dengan saudara. Selamat berjumpa saya Eli Fazilah Hanafi di Konti Pianak FM. Ini jam 2 petang menemani koma di sehujung minggu hari ini ya. Okey, kalau koma nak minta Eli belanja lagu, boleh je. Tadi pun ramai dah pendengar kita yang hadirkan diri di WhatsApp Konti Pianak FM. Ada yang belum tahu ke nombor WhatsApp Konti Pianak FM ni? Simpanlah nombor ni koma ya. Boleh salurkan apa saja info ke, nak beritahu keadaan cuaca ke, nak beritahu kat DJ Eli aktiviti koma di mana, nak ke mana hari ni ya. Ada pun nak bagi tahu Eli hari ni masak apa. Boleh aja kan. Cuaca dan sebagainya ya. Kenapanya Murni Pasang Serai kita hari ni dia beli ikan lampam. Saya pun jarang juga beli ikan lampam ni. Dan saya tanya kat dia kalau ikan lampam ni nak masak apa. Nanti dia bagi tahu kita ikan lampam masak apa kan. Apa yang paling sesuai. Okey, dia beritahu. Dia kata ikan lampam ni di jeli, rasanya macam nak masak kari mamak. Masak kari lah, ikan lampam masak kari kan. Okey, ikan lampam ni bakar pun okey juga eh. Okey, terima kasih Arifah Lubuk Merbau. Nak minta lagu kesubahan kumpulan Fiona. Kumpulan Fiotusi. Fiona pula. Fiotusi, Fiona lagunya. Balik pula. Dia Kasu dari Kampung Malim, Malim Tepian Desa. Uish, kat mana tu Kasu? Nama kampungnya cantik ya. Kampung Mawar, Kampung Mawar Tepian Desa MTD, Cameron Highlands. Nak minta lagu boleh DJ Lee? Zaman Ramli, Kasih Berbunga Sepanjang Musim. Wah, wow.

Canggu. Boleh je belanja koma lagu ya. Jadi lagu ni DJ Lee rajukan kepada teman Kak Cemor tu, macam Kak Aisyah, Azimah dan Kak T. Jemputlah datang rumah. Ai tak jemput DJ Lee datang rumah ke? Bila-bila lagi ni Gabriel Highlandnya. Tengok ramai yang pendengar kita dekat Gabriel Highland buka radio Perang FM. Okey, terus ini belanja koma lagu sebelah sini.

0: Pentas akhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tirainya.
1: Ayo semua datang beramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.
0: Masuk adalah percuma.

sumber dan setia Perak FM. Lima jumpa lagi kita berada. Ada yang baru buka radio ke? Tengah hari ini, terima kasih banyak-banyak ya. Yang mendengarkan suara saya, DJ Eli Fazilah yang bertugas hingga jam 2 petang menemani koma. Okey. Ini dia sahabat kita, Abdul Rahman. Abdul Rahman Rizwan. Tanya salam ceria di Konti, DJ Eli. Hari ini cuaca baik sekali di Bumi Ipoh katanya. Katanya tadi dia melayan masak gulai taucu daging. Oh, sedap lah. Saya kata saya tu belum pernah lagi buat masak gulai taucu. Taucu soalnya kita buat ikan ya. Tapi dia kata dia masak taucu daging. Masakan orang kampung katanya. Kena pula ikan ikan bilis, sambal ikan bilis sambal petai. Aduh. Lauk sedap, nampak, tak nampak orang lalu lalang belakang.

Okey, tadi Murni yang beritahu selain daripada masak kari mamak, tadi ikan lampam juga sedap kalau dia buat masak lemak. Ikan masak lemak ya. Okey. Pandai masak dia mana ni eh. Okey, Rohani Auludin. Jadi perjalanan balik ni ke kampung Ulu Cepor dari RPT Air Hitam Labu. Boleh kali jeli belanja lagu dari persembahan apa ni? Hentikan alasanmu utama. Khas untuk Plan FM, BGM Tugas. Juga Bak Ana Husin katanya. Okey, kita masih cari lagu ni eh. Okey, pun dah 12.32 minit tengah hari kita ini Zara. Okey, Assalamualaikum. Amirul Syazwan dari Cameron Highlands. Oh, sama Highlands juga ya. Sama dengar Plan FM. Kalau nak hiking di Cameron Highlands ni boleh roja. Oh, okey.

kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari koma yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pra FM le, di 05 5458 559. Moh Kita Nyanyi.

ഞാൻ

seluruh kulaan sepertaan yang para, yang jauh, telefon Angat Apple dan Yang Eli di talian 05-5458-559 dalam rancangan Ayuhak Kesurahan setiap hari Selasa 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM.

Westland man lagu nya Beautiful in White. Dan sampai di ujung seleksi Yop Yong untuk kali ini ya. Ada lagu-lagu tak dapat Alicia akan mohon maaf banyak-banyak ya. Hari ni memang ramai saya minta lagu. InsyaAllah kalau Ellie bertugas lagi, boleh aja belanja koma lagu. Belanja lagu je tau. Okey, Ellie nak maklumkan azan Zuhur tengah hari ni ya, akan berkumandang pada jam 1.24 minit tengah hari di kawasan Bandar Ipoh. Terima kasih semua dan juga kedengarkan saya Indah Bagi Islam juga rancangan tausiah untuk jam terakhir bersama Ellie bersama koma pada hari ini. Ini dia kumpulan kapilah Merindu Tanpa Kata ya. Dari sahabat kita Lat Meruah, terhibur semua. Terima kasih kerana waktu memilih pada FM sebagai teman anda ataupun koma di mana saja.

0: Rukun negara adalah ikrar pegangan negara yang dijadikan garis panduan dalam usaha membina negara dan bangsa Malaysia.
1: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
2: Kepercayaan kepada Tuhan.
3: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
4: Keluhuran Perlembagaan.
5: Kedaulatan Undang-Undang.
6: Kesepanan dan Kesusilaan.
0: Sama-samalah kita menjayakannya. Jom dengar Pera FM. Terima kasih memilih dan mendengar Pera FM untuk kita semua.

0: Amalkan politik matang, ketepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. KDN teliti Shore EAIC tambah baik proses permohonan kewarganegaraan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama Satu Tengah Hari. Dimulakan dengan situasi banjir di Melaka. Jumlah penduduk yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS tengah hari ini berkurangan kepada 936 orang berbanding 967 orang pagi tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, kesemua 303 buah keluarga itu berlindung di 7 PPS di 3 daerah, iaitu Melaka Tengah, Alor Gajah dan Jasin. Sebanyak 55 calon hilang wang deposit selepas gagal memperoleh undi sekurang-kurangnya 1/8 daripada keseluruhan jumlah undi dikira pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Perikatan Nasional PN yang mempertaruhkan 33 calon menjadi gabungan terbesar merekodkan calon kehilangan wang deposit, iaitu 21 orang. Paparan keputusan rasmi di laman sesawang Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menunjukkan PN bukan sahaja gagal melebarkan penguasaan, malah terpaksa melepaskan 3 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dimenangi pada PRN 2022, iaitu Bukit Kepong, Maharani dan Endau. Parti Bersama Malaysia Bersama turut berdepan tamparan hebat apabila kesemua 15 calonnya hilang wang deposit. Begitu juga kesemua 6 calon bebas daripada Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda, Parti Orang Asli Malaysia Asli dan Parti Sosialis Malaysia PSM. Pakatan Harapan PH pula merekodkan 7 calon kehilangan wang deposit. Sementara itu, DAP menghormati mandat rakyat Johor serta merakamkan ucapan tahniah kepada Barisan Nasional BN atas kemenangan yang diraih dalam PRN semalam. Pengerusi DAP Johor, Teo Ni Ching, turut menyampaikan ucapan penghargaan kepada pengundi atas segala sokongan yang diberikan. Menurut beliau, parti itu akan melaksanakan penilaian menyeluruh bagi mengenal pasti faktor kekalahan di beberapa kerusi untuk dijadikan iktibar dan memperbaiki kelemahan. Pilihan raya semalam menyaksikan BN mengekalkan mandat mentadbir Johor selepas memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN yang dipertandingkan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada BN kerana berjaya mempertahankan mandat untuk menerajui Kerajaan Negeri Johor. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata mandat itu adalah amanah yang perlu dipikul dengan penuh tanggungjawab demi kepentingan negeri dan seluruh rakyat Johor. Selepas pesta demokrasi itu melabuhkan tirai, kini masa untuk melangkah ke hadapan dengan mengutamakan khidmat dan amanah kepada rakyat serta bersama-sama membina Johor yang lebih makmur dan maju. Kerajaan Persekutuan kekal komited memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor terus diperkasa dan ditambah baik. Lanskap politik semasa menuntut semua pihak mengamalkan politik lebih matang dengan mengetepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. Penganalisis politik Dr. G. Manimaran berkata, pemimpin politik perlu menjadi teladan kepada generasi muda dengan mengamalkan budaya politik yang harmoni serta menghormati perbezaan pandangan demi memperkukuh sistem demokrasi negara. Beliau juga berpandangan terdapat keperluan untuk memperkukuh literasi politik agar pengundi muda lebih memahami peranan mereka dalam sistem demokrasi negara.
1: Dalam ekosistem pilihan raya, landscape politik, setiap 15 tahun, saya punya perkiraan setiap 15 tahun akan ada generasi muda. Lebih-lebih lagi sekarang kita melaksanakan pendaftaran secara automatik, lepas tu usia mengundi 18 tahun ya. Bermaksud benda tu akan lebih mempercepatkan. Kalau tidak, kalau kita melihat dulu setiap satu generasi, kita tiga gitaran pilihan raya, kita akan ada pengundi muda. Sebab tu setiap kali ada pilihan raya, parti-parti akan meletakkan dalam 30% muka baru sebagai calon. Itu biasa. Tetapi bagaimana kita gunakan mereka? Kita bawa bersama mereka untuk mengatakan bahawa inilah politik, inilah pilihan raya, mendidik mereka, membimbing mereka.
0: Dr. D. Manimaran ditemui RTM selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Kementerian Dalam Negeri KDN akan meneliti dapatan dan syur Suruhanjaya Integrasi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC bersama agensi berkaitan termasuk Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Immigration serta PDRM bagi mengenalpasti ruang penambahbaikan yang bersesuaian terhadap proses pengurusan permohonan kewarganegaraan secara penatura lisasian. Ia melibatkan aspek pengukuhan SOP, dokumentasi, penyelarasan proses kerja dan mekanisme tadbir urus yang selaras dengan amalan terbaik perkhidmatan awam. Latihan berterusan juga akan diberikan kepada pegawai dan kakitangan yang terlibat agar mereka sentiasa mempunyai pengetahuan yang mencukupi serta berkemahiran tinggi.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina menepati ramalan apabila menewaskan Switzerland dalam aksi suka akhir Piala Dunia FIFA 2026 dengan jaringan 3-1. Gol-gol Argentina dijaringkan oleh Alexi McAllister pada minit ke-10 menerusi satu tandukan cantik melepasi jangkauan penjaga gol Switzerland Grigor Kobel. Switzerland menyamakan kedudukan menerusi penyudah dan Ndoye pada minit ke-67 yang membuatkan puluhan ribu penyokong Argentina di Stadium Kansas City tergamam. Malang buat Switzerland apabila penyerang Brill Mbolo dilayangkan kad kuning kedua pada minit ke-72 kerana didakwa sengaja menjatuhkan badan dan seterusnya memaksa skuad Murat Yakin beraksi dengan 10 orang. Argentina terus mengasak sehinggalah Julian Alvarez dan Lautaro Martinez berjaya menjadikan gol pada masa tambahan untuk membolehkan Argentina melangkah ke separuh akhir. Berakhirnya aksi pagi tadi, maka lengkaplah empat pasukan yang berjaya mara ke separuh akhir. Perancis bakal membuat pertembungan dengan Spanyol pada Rabu depan, 15 Julai bermula 3 pagi. England dan Argentina pula akan bertemu pada hari Khamis, 16 Julai juga sepak mula pada pukul 3 pagi. Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa Gianni Infantino berkata kejohanan Piala Dunia yang disertai oleh 64 negara akan dipertimbangkan selepas kejohanan kali ini. Edisi 2026 melibatkan sebanyak 104 perlawanan dimainkan dalam tempoh 5 minggu, manakala sebanyak 128 perlawanan diperlukan untuk 64 pasukan. Piala Dunia 2030 nanti bakal dianjurkan di 6 negara iaitu Spanyol, Portugal, Maghribi, Argentina, Uruguay dan Paraguay.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei berikrar akan bertindak balas terhadap pembunuhan bapanya Ayatollah Ali Khamenei, yang merupakan kenyataan awam pertama Mujtaba sejak pengemudian bapanya yang meninggal dunia dalam serangan Amerika Syarikat dan sekutu rapatnya Israel. Mujtaba berkata mereka yang bertanggungjawab telah dikenal pasti dari peringkat tertinggi hingga terendah. Belum menegaskan pembalasan itu akan tetap dilakukan tidak kira di mana jua lokasinya dan meskipun tanpa kehadiran dirinya atau pegawai lain. Sistem gelombang haba Korea Selatan mengeluarkan amaran kecemasan melibatkan Yongsan dan Pohang di wilayah Yongsan Utara selepas kedua-dua bandar tersebut mencatat suhu yang memenuhi kriteria kecemasan. Ketua Pentadbiran Meteorologi Korea Lee Mi-seon berkata amaran kecemasan dikeluarkan apabila suhu mencecah sekurang-kurangnya 38 darjah Celsius. Susulan gelombang haba di Korea Selatan, orang ramai dinasihat menghentikan aktiviti luar dan berpindah ke tempat yang tidak panas. Mereka juga diingatkan supaya tidak meninggalkan kanak-kanak atau haiwan peliharaan di dalam kenderaan. Di Perancis pula, 1/4 kawasan di negara itu termasuk Paris berada di bawah amaran haba tertinggi ketika Perancis berdepan gelombang haba ketiga sejak Mei. Keadaan itu memaksa waktu operasi beberapa mercu tanda utama di Paris termasuk Menara Eiffel berakhir lebih awal. Selain laluan Tour de France dipendekkan buat pertama kali dalam sejarah perlumbaan berkenaan. Gelombang haba kali ini merekodkan lebih 2,000 kematian dan Jabatan Meteorologi menjangkakan suhu tinggi berterusan sehingga 14 Julai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amalkan politik matang, ketepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. KDN teliti syur EAIC tambah baik proses permohonan kewarganegaraan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawan Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.

segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di Pra FM le untuk koma aja. Assalamualaikum semua, kembali bertemankan saya Eli Fazilah Hanafi di Konti Pra FM. Jam terakhir menemani koma dan segmen Yop Yong kita ya. Sekali lagi saya maklumkan ya, azan zuhur akan berkumandang pada jam 1.24 tengah hari baik kawasan Bandar Ipoh ya. Dan selepas ini rakan tugas Fina sebab akan bersama koma dan segmen Moh Gebang. Harapan saya semoga ada terus kekal bersama saya depan, kami di Pan FM di jam 12 tengah malam. InsyaAllah saya kembali menemani koma pada hari Selasa, Rabu dan juga Khamis minggu depan ya. Segmen Moh Gebang. Kalau kita ada seloka pantun, kita ada rancangan Ayuak Bersuruhan dan juga Moh kita nyanyi. Semua untuk koma Pan FM. Untuk koma aja.

0: التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nidaul Islam.
2: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tajuknya wujudkan rumah Allah mesra umat. Wow, wujudkan rumah Allah yang mesra umat. Baik, saya sangat setuju. Kenapa? Sebab rumah Allah ini adalah one stop center ataupun community center. Itu yang sepatutnya kita kembalikan. Dekat Malaysia bagus dah, bagus. Bagus pada masjid-masjid semua bagus. Cuma kalau kita boleh pergi negara yang lebih bagus untuk belajar kan bagus. Ni bila saya cakap ni, AJK Masjid jangan terasa. Tapi kita belajar daripada orang yang lebih baik, okey? Okey, baik. Yang pertama, saya belajar di mana? Di Singapura. Dan yang kedua, saya belajar di mana? Di Australia. Dua-dua masjid ni, subhanallah, mereka sangat efisien dalam pengurusan masjid. Masjid mereka tak perlu dah buka derma. Sebab apa? Diorang ada aset yang sangat banyak. Contoh di Australia, masjid ni subhanallah punyalah kaya. Duit-duit ni buka kaunter wakaf siap-siap. Diorang cari wakaf subhanallah. Dan pelaku, mereka sekarang dah ada shopping mall mereka sendiri. Bila ada shopping mall sendiri, mereka boleh buat apa? Boleh buat suka hati mereka. Suka hati dia apa? Tutup waktu azan. Dan yang paling best, masjid ada pendapatan tetap. Sebab apa? Peniaga-peniaga membayar sewa ke atas masjid. Subhanallah. Jadi inilah yang kita perlu usahakan. Masjid kita ni perlu berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi kuat. Dan insyaAllah yang paling penting, mesra umat. Apa maksud mesra umat? Baik, ada satu masjid di Johor. Saya nak puji sangat-sangat masjid di Johor. Masjid mesra umat, saya nak puji sangat. Ada dua masjid. Satu masjid di Johor, Masjid An-Nur. Yang kedua, Masjid Kapitan Keling di Pulau Pinang. Yang masjid ni sangat mesra pada umat. Maksud umat ni semua, tak kira Muslim ke tak Muslim. Masjid Kapitan Keling, saya pergi, dan Masjid An-Nur, subhanallah, mereka sediakan penterjemah, mereka sediakan orang-orang yang boleh berdakwah kepada not yet Muslim. Dan subhanallah, tuan-tuan tahu, di Masjid Kapitan Keling dan Masjid An-Nur, subhanallah, dalam setiap bulan mesti ada orang yang masuk Islam. Sebab apa? Sebab pandai dan hebatnya masjid dalam menguruskan mereka-mereka ini yang datang untuk mengenal Islam. Kita pun ada juga masjid mana? Masjid Wilayah, Masjid Negara, Masjid Putra kita di Putrajaya, Masjid Mizan. Tapi yang saya nak masukkan, masjid kita ni perlu dekat dengan masyarakat. Jadi masjid-masjid peringkat setempat, masjid-masjid peringkat qariah, cuba engagement kita tinggi dengan masyarakat setempat. Moga-moga kita menjadi masjid yang mesra dengan umat, masjid yang mesra dengan penduduk setempat. Banyakkan aktiviti, insyaAllah masjid dan rakyat, masjid dan umat akan saling mengeratkan. Wallahualam.
1: Nidaul Islam.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.
2: Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah Forum Perdana Ma'al Hijrah dengan tema Cetusan Hijrah, Inspirasi Perubahan, Aspirasi Pembaharuan, bersama panel jemputan Saibus Samaha Tuan Haji Ahmad Fawaz bin Fazil, Mufti Wilayah Persekutuan, Profesor Madya Dr. Azmil bin Zainal Abidin, Pensyarah Kanan Universiti Malaya dan Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak, bersama moderator Al-Fadil Ustaz Muhammad Izzat Syafiq bin Muhammad Tarmizi, Ketua Unit Istinbat dan Penerangan Bahagian Fatwa Jabatan Mufti Negeri Perak.
5: Bila berlaku kefahaman begitu, akhirnya kita tengok, subhanallah, masing-masing mengkritik di antara satu sama lain. Saya pun kena. Iman tak diwarisi. Seolah-olah kepercayaan itu adalah akidah di dalam kefahaman masyarakat. Saya akan bukan buku tu dah ada, tapi tak keluar-keluar, tak cetak ini edit. Politik bukan akidah. Itu fahaman Syiah. Siapa yang i'tiqad politik itu akidah, itu adalah fahaman Syiah. Dan berapa ramai orang tidak sedar, dia bukan Syiah, tapi dia meresap pemikiran Syiah itu dalam jiwa dia. Ahli sunnah wal jamaah daripada asyairah Maturidiyah ahlul hadis menyatakan al-khilafah ataupun imamah laisat min usuluddin, bukan daripada usuluddin. Makna dia perkara furu', tak ada isu akidah. Memanglah akidah tu payung, tapi dia bukan melibatkan kafir mengkafir. Salah betul, zalim, adil begitu. Tapi apa yang berlaku dalam dunia Islam? Menjadikan politik itu sebagai pewarisan iman. Akhirnya umat Islam rosak. Betul mereka sembahyang, datang masjid, belajar. Tapi kefahaman itu bukan kefahaman ahli sunnah wal jamaah. Bil ijma' konsensus. Daripada buku Imam Ghazali sampailah kepada semua imam. Imam Al-Laqani dalam Matan Jarh Tauhid. Semua. Tapi tetap dia berkeras. Dan akhirnya itu yang berlaku. Itu belum lagi isu membidahkan di antara satu sama. Dan akhirnya umat Islam berada dalam keadaan yang gawat. Pemikiran. Saya tunggu jabatan mufti adalah untuk mensederhanakan bahawa yang boleh lead pemikiran masyarakat adalah jabatan mufti setiap negeri, bukan parti politik, bukan orang-orang parti, tak boleh. Mereka hanya ditugaskan untuk mengawal maslahah negara. Tak kira lah ustaz ke, tok guru ke, syekh ke. Tidak boleh diambil fatwa daripada orang politik. La yasah. Kerana ada conflict of interest. Mana mungkin orang politik fatwa kena sokong saya? Ajak. Politik adalah urusan duniawi. Bukan makna duniawi itu kita sekulah. Makna dia seperti muamalat. Kalau tak ada Islam pun orang berpolitik. Tapi masuknya Islam dia kawal. Ada halal dan haram. Dan kita keluarkan di jabatan mufti fiqh, wakil rakyat dan parlimen. Boleh dibahaskan. Nanti Ustaz Farifah kita bahaskan. Semua ada hukum pergi ke parlimen, gaji dan sebagainya. Kadang-kadang tidak mahu menjadikan politik ini isu akidah. Dia isu kebenaran dan kepatilan. Kamu salah, kita perbetulkan. Tapi tak ada melibatkan yang dikatakan kamu kafir, kamu fasik, kamu keluar parti ini, kamu tinggalkan Islam. Bilzamu talzamu jamaat al-muslimin, tak berkenaan langsung dengan kepartian. Kalau kita baca sejarah kepartian ini, semua adalah anak-anak Yahudi yang dikeluarkan. Tapi bukan makna salah demokrasi tersebut. Tapi poin dia, kalau kita tengok umat Islam berada di dalam keserabutan. Dan jabatan mufti menenangkan. Semuanya berhak masuk syurga. Semua berhak orang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang sah sembahyangnya. Semua orang sah sembelihannya. Berdasarkan hadis yang sah, itu akidah Asy'ari. Itu akidah Al-Imam Abu Hasan Asy'ari yang ditulis dalam kitab Maqalat Al-Islami. Man salla salatana wa istaqbala qiblatana wa akala dhabihatana. Siapa yang sembahyang ikut sembahyang kami, menghadap kiblat kami, makan sembahyang kami, dia adalah muslim. Kainamankan. Akidah Asy'ariyah menyatakan al-muslim sa'bun. Dia punya akidah dia sukar untuk kita nak mengeluarkan dia daripada Islam. Macam mana keadaannya pun, hatta dia tawaf kubur pun kita tak kata-kata dia kafir. Mungkin perbuatan itu haram, mungkin perbuatan itu boleh ditakwilkan. Kita tak akan secara wenang-wenangnya mengkafirkan orang. Ini kafir, ini tak muslim, ini yang kita nak bawa supaya kita bagi hak kepada semua orang masuk syurga. Kalau dalam kaedah tasawuf ini, apa kata ulama tasawuf, pintu ke syurga Allah ini seluas mana pernafasan kita. Masuklah mazhab apa pun, Syafi'i ke, Maliki ke, apa ke, semua orang berpeluang masuk syurga. Jangan kita sempitkan. Ini peranan jabatan mufti. Sebab tu saya selalu mengatakan, jabatan mufti seluruh Malaysia yang paling layak untuk bimbing masyarakat. Karena kita tak ada kepentingan. Kefahaman Islam perlu diambil daripada jabatan mufti. Kalau di Perak, jabatan mufti Perak yang akan menentukan hala tuju pemikiran cara yang betul mengikut akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Politik kita ambil apa? Kita nak sokong, nak pimpin kita, nak jaga maslahah kita, makan minum kita, hala tuju kita, keadilan kita. Bila kita jadikan begitu, umat Islam boleh bersatu. Ini dekat pelaya kan? Kita kena lari dah. Biar masyarakat pilih, nak pilih-pilih. Tapi kita semua beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ada kefahaman sedemikian, yakinlah kita akan bantu polis, kita akan bantu tentera. Sebagai orang dia anggap polis ni sebagai musuh dia. Betul. Tambah FRU lagi teruk. Tak betul pemikiran macam tu. Polis lah yang paling menjaga keamanan. Kalau tak ada polis ni, kita nak main sembahyang maghrib pun tak boleh. Itu pencuri duduk tunggu saja.

Contohnya sokong tak ada apa-apa. Tapi tak boleh, itu hak mereka. Tapi tak boleh kita katakan mufti ni penjilat, pengampu kerajaan. Nama ekstremis. Ustaz-ustaz yang kerja di Jabatan Agama, ini semua semua ni ustaz-ustaz tak boleh pakai. Jadi kalau ustaz tu tak boleh pakai, ustaz apa yang boleh pakai? Oh, ni pejabat mufti mengarut ni. Ah, ni kerja Jabatan Agama mengarut. Ini jawi mengarut. Ini semua takut-takut belaka. Kita kena berani. Allah. Ini yang kita nak ubah. Saya tanyalah pada CP Polis. Kefahaman yang baik, saya buat statement dahulu bila orang nak gereja apa dah kuil di Kuala Lumpur. Saya buat statement simple. Patuhi undang-undang. Bincang cara elok. Oh, marah inilah. Keadaan Islam terancam. Takut dengan orang kafir. Dia tak baca fiqh. Baca fiqh. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah? Sekiranya seorang Muslim meruntuhkan gereja, wajib kerajaan menggantikan balik. Baca kita. Cuba bayangkan kita buat statement lawan dengan India, pening polis nak pernah kena tahan pula. Kerana jiwa kita tidak ada ilmu, jiwa kita syahwat, agama didikan sebagai syahwat. Okay, penutup syahwat kita. Kenapa kita suka bergaduh? Lihat Iraq, lihat Syria baru nak aman, lihat Libya. Bila dah perang, bila dah bergaduh, bila dah gereja boleh diruntuhkan, bila masjid boleh diruntuhkan, tak ada perbincangan, tak ada dialog, tak ada ceramah agama. Sampai sekarang ni Iraq tak ada ceramah agama. Adalah ceramah-ceramah mereka, tak ada keamanan. Dah 22 tahun Iraq sekarang ni macam tu keadaan dia. Kenapa? Saya sembah dengan Syekh Taha Jabi'un yang Iraq. Sebab umat Islam berpecah. Cuba kita ikut undang-undang, patuhi badan berautoriti. Dengar kata polis, polis tak dipakai. Jadi siapa yang kita nak pakai? FRU lagi teruk. Ini problem masyarakat kita. Sama ada kita akui atau tidak, ini problem masyarakat yang kita kena ubah. Tapi saya yakin alhamdulillah majoriti masyarakat Muslim masih bersama dengan badan berautoriti, masih bersama dengan jabatan mufti, masih bersama dengan polis, masih bersama dengan tentera. Percayalah, cuba satu hari polis ambil cuti. Polis ada lebih kurang 100,000. Dia cuti seminggu. Cuba bayangkan keadaan. Tentera cuti seminggu. Agak-agak macam mana sepadan kita? Bomba cuti seminggu. Jadi kita kena faham, inilah aset-aset negara yang penting. Semua penting. Tapi kita janganlah kita blame dan kita menganggap ini semua adalah satu perkara terkutuk. Tidak salah, di zaman sekarang ni menuntut kepada kita join kepada negara yang kuat. Bantu negara. Kenapa? Polisi kesemuanya di tangan sebuah negara. Zaman dulu lain, wakaf di tangan rakyat. Sekarang ini wakaf majlis agama. Semua sistem sudah berubah. Apa yang kita baca sejarah tak sama sistemnya di zaman sekarang ini. So itu kita nak libatkan ramai asatizah. Masuk jabatan agama, masuk majlis agama, masuk kerja dengan kerajaan. Kerana di situlah kita boleh ubah polisi. Dan banyak pengalaman saya sebagai mufti, banyak polisi yang kita boleh ubah, banyak kejayaan yang kita buat. Alhamdulillah, perbincangan dengan tenang, tak perlu kepada demonstrasi, tak perlu kepada pergaduhan, kita dapat ubah dasar negara. Alhamdulillah, itu yang kita nak bagi tahu, bahawa yakinlah kepada semua jabatan mufti setiap negara, daripada Perlis sampai kepada Sabah Sarawak, orang yang paling berhak pada pandangan saya lah, kajian saya. Saya sedang siapkan buku Fiqh Mufti. InsyaAllah akan siap nak terangkan apa peranan mufti. Mereka lah paling layak untuk lead pemikiran masyarakat ke arah sederhana. Karena tak ada kepentingan. Saya yakin semua mufti-mufti dalam Malaysia tak ada mana-mana ahli pada mana-mana parti.

0: Saya pun tak ada. Kalau ada, saya tak boleh jadi mufti. Sebab yang dipertuan agung syarat, tak boleh ada inti mana-mana parti. Kalau boleh mengundi pun saya tak mau nanti.
1: Jazakumullah khairul jazak, ucapkan kepada saya bersama atas perkongsian sebentar tadi. Dan kepentingan konsep wasati yang cuba diketengahkan tadi, sebenarnya antara kesimpulan yang boleh kita simpulkan adalah ketika mana hamasah semata-mata tanpa dipandu dengan neraca pertimbangan ilmu yang baik, dia tidak akan bawa ke mana-mana sebenarnya. Dan di ketika kita merasakan hanya kita sahaja yang betul, orang lain salah, kita takkan jumpa titik temu tu. Dan sampai sudah kita hanya berbalah pada perkara furuq khilafiyah, dan itu satu benda yang rugi sebenarnya. Sedangkan kita boleh bersatu daripada berpecah. Dan selain daripada itu juga, antara yang ditekankan tadi adalah apa? Hormat kepada ulil amri. Di ketika ustaz ini ada pandangannya, ustazah ini ada pandangannya, di ketika masing-masing majoriti nak menampilkan pandangan individu, ketika itu satu kaedah menyebutkan hukmul hakim yarfu'ul khilaf. Di ketika orang awam melihat pelbagai pandangan oleh para ustaz dan juga ustazah, ketika itu kita patuh pada ketetapan yang telah dibuat oleh ulil amri yang mengangkat kesemua khilaf yang disebarluaskan. Baik, alhamdulillah. Dan kita pergi kepada panel yang kedua, untuk pusingan yang kedua. Sohibu Sa'adah Prof, semasa hijrah Nabi SAW, baginda Nabi SAW menggunakan khidmat Abdullah bin Uraiqi, satu orang non-Muslim, sebagai penunjuk jalan atas dasar kepakaran beliau. Dalam konteks fatwa dan urus tadbir masyarakat majmuk di Malaysia, sejauh manakah Islam membenarkan kita bekerjasama dengan kepakaran non-Muslim demi kemajuan sesebuah negara? Falyatafaddal mashkura.
2: Terima kasih moderator. Saya ingat tajuk apa ni, soalan ni lebih sesuai Sohibu Samaha yang jawab, tapi terkena atas saya juga. Mungkin ada pandangan saya yang boleh saya kongsi. Pertama sekali, kisah hijrah tu tidak pasti kita akan teringat dengan seorang yang bernama Abdullah bin Uraiqib. Dia ada beberapa watak lah yang terlibat, Abdullah bin Abu Bakar, Asma, Amir bin Fuhairah. Kalau kita pernah dengar daripada kecil dulu kan kisah hijrah ni, jadi itu semua sebab-sebab yang Rasulullah SAW rencanakan, kerana ada hikmah di sebalik daripada peristiwa hijrah itu yang akan kita simpulkan nanti. Jadi Abdullah bin Uraiqi ni, dia orang musyrik, kafir lah, dan dia terlibat dalam episod perjalanan Nabi SAW ke Madinah, iaitu sebagai penunjuk jalan, kerana dari sudut strategi Nabi, dia tak terus pergi ke Madinah. Kalau kita dari Ipoh ni nak pergi ke Al-Ustah, kita masuk lebuh raya je, kita pergi straight. Nabi tak, Nabi pergi ke selatan dulu. So kalau macam Ipoh ni mungkin ikut pergi Simpang Pulai ke, ataupun Tapah, tapi Tapah jauh sangat, pergi ke sana lepas tu masuk ke, kalau kita ni nak pergi ke Al-Ustah, kita Simpang Pulai, Batu Gajah ke, kita pergi ke selatan, kita pergi ke sebelah apa ni, pantai, Pantai Remis, lagi apa, Taiping ke apa, sebelah sana, lepas tu terus sampai ke Al-Ustah. So lagi itulah, kerana nak memperdayakan apa ni, musyrikin. Itu dari segi asbab ataupun strategi. Jadi dalam perjalanan yang menjayakan sampainya Nabi ke destinasi Madinah itu melibatkan seorang non-Muslim. Jadi moderator tanya tadi, Abdullah bin Uraiqid sebagai nak menyatakan bahawa memang Islam menggalakkan dan juga terbuka di dalam menerima kerjasama dengan non-Muslim untuk menjayakan tugas membina negara, kita kata begitu, untuk membangunkan masyarakat. Jadi tapi bukan semata-mata kisah Abdullah bin Uraiqid saja. Bahkan bila Nabi SAW menegakkan kerajaan Islam di Madinah, antara langkah utama Nabi ialah menulis ataupun merangka piagam Madinah. Piagam Madinah, bahkan itu lebih terbukti lagi bentuk hubungan antara Islam, Muslim dengan non-Muslim dalam bermasyarakat dan bernegara. lebih daripada kisah Allah bin Uraikid lagi. Maknanya kalau kita tak sebut Allah bin Uraikid, macam mana pula dalam peristiwa Nabi apa ni membina negara Islam Madinah, Nabi merangka apa ni Piagam Madinah yang disebut oleh Profesor Muhammad Hamidullah, seorang sarjana dari Pakistan. Dia menyatakan bahawa Piagam Madinah ini adalah the first written constitution in the world. Jadi peradaban-peradaban sebelum ni dalam merangka perlembagaan dia tak sampai ke peringkat mendokumentasikan. Jadi Nabi SAW bila merangka Piagam Madinah ini dalam kajian dapatan sarjana, itulah dia perlembagaan negara pertama yang ditu yang ditulis. Itu kehebatan, maknanya Nabi SAW menunjukkan bahawa dalam urusan bernegara, urusan mentadbir rakyat ini juga mempunyai landasan panduan wahyu. Jadi kalau nak di apa ni dikaitkan dengan Allah bin Uraikid tadi, ya, jadi dalam fiqh Islam ni, sebab Sayyid Usama lebih layak lah sepatutnya untuk bicarakan ni, menurut perspektif kajian sarjana ulama fiqh kita, orang kafir ni boleh dibahagikan kepada beberapa kategori. Jadi sebab kita nak menilai tadi, bila Nabi menerima Abdullah bin Uraikid itu, kerana ada ciri-ciri dia yang menyebabkan harus dan boleh kita bekerjasama. Jadi macam Abdullah bin Uraikid itu sebab ada nilai kejujuran dia, ada sifat amanah dia. Jadi itu antaranya. Jadi dan mempunyai kemahiran. Jadi ada kemahiran dan juga bersifat amanah dan juga menepati janji. Ini yang ada pada Allah bin Uraikid. Jadi dalam kategori fiqh, orang kafir ni ada empat kategori. Ini sebagai sorotan. Dia sebenarnya perlu kepada pengajian khusus di luar. Kena mengaji juga fiqh, fiqh dalam apa ni, fiqh siasi, fiqh dalam politik, fiqh dalam menegara, selain daripada muamalat dan juga ibadat dan juga munakahat. Terutama kalau kita yang CEO bagi pentadbiran ni, kalau bolehlah dibaca sebagai contoh apa ni kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Al-Mawardi. Tapi itu mungkin tinggilah, saya hanya sebut saja supaya kita dapat melihat solusi-solusi alternatif yang ditawarkan oleh Islam, ya. Jadi dalam kategori fiqh ini, orang kafir ini pertama ada kafir zimmi disebut. Kafir zimmi ni orang kafir yang mempunyai apa ni, yang apa ni, mempunyai ikatan perjanjian dengan pemerintah Islam, dan dia menjadi warga negara dan rakyat dalam sesebuah negara Islam. Mereka ini dituntut, mereka bertanggungjawab untuk membayar jizyah ataupun cukai kepala kepada pemerintah Islam dengan sebab negara Islam, pemerintah Islam melindunginya, memberikan keamanan kepada dia. Ini kafir zimmi. Yang kedua, kafir mustakmin. Kafir mustakmin ni warga negara asing yang minta perlindungan suaka politik ke daripada kepada apa ni, pemerintah Islam tadi. Jadi dia bukan pendatang tapi izin, dia pendatang dengan izin dan juga secara legal, dan dia patuh kepada undang-undang negara. Ini kafir mustakmin. Yang ketiga, kafir muahid. Bagi orang-orang kafir yang apa ni berada dalam negara yang negara itu memeterai perjanjian dengan negara Islam, seperti sama ada berjanji untuk melakukan gencatan senjata, hudnah, ataupun suluh untuk berdamai. Tapi nak kata tu zimmi dengan mustakmin dan juga muahid ni, dia ada perkaitan perjanjian dengan ini, sebab kita cerita ni bagaimana negara Islam Madinah yang Nabi tegakkan selepas daripada hijrah itu melindungi orang-orang kafir yang mempunyai perjanjian ini, dan memberi, kita kata apa, menawarkan nilai kemanusiaan bahawa Islam ini bukan agama yang suka, yang sikit-sikit nak pegang, nak angkat senjata. Sebab Islam ini agama yang mendahulukan perdamaian dan keamanan. Jihad qital itu apabila tiba masanya, setelah dakwah secara lisan ini disekat, Tapi selama ada ruang untuk mendahulukan keamanan, itu yang ulama bahagikan kategori orang-orang kafir ini. Akhir sekali ialah kafir harbi, kafir yang bermusuh dengan Islam dan umat Islam dan tidak terikat dengan perjanjian dengan orang-orang Islam, kerana mereka ini golongan kafir yang memusuhi Islam.
3: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah Forum Perdana Ma'al Hijrah dengan tema Cetusan Hijrah, Inspirasi Perubahan, Aspirasi Pembaharuan, bersama panel jemputan Sahibus Samaha Tuan Haji Ahmad Fawaz bin Fazil, Mufti Wilayah Persekutuan, Profesor Madya Dr. Azmil bin Zainal Abidin, Pensyarah Kanan Universiti Malaya dan Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak, bersama moderator Al-Fadil Ustaz Muhammad Izzat Syafiq bin Muhammad Tarmizi, Ketua Unit Istinbat dan Penerangan Bahagian Fatwa Jabatan Mufti Negeri Perak. Ikuti rancangan Tausiah setiap hari jam 1.30 tengah hari dan ulang siar 6.30 petang di Perak FM.

0: Yok. Radio Malaysia, Era FM. Sentiasa mengelilingi koma.
1: Nongeng-nongeng juga. Moh kita beramai. Dengarkan Era FM untuk koma aja.

0: Budaya Radio RTM.
1: Kulu Kelo Moh Jelajah ke negeri Perak penuh pesona. Alam sejarah semuanya ada. Kulu Kelo Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekomen.

0: dan 90-an terbaik menemani petang koma. 2 petang hingga 3 petang setiap hari di Pera FM untuk koma aja.
1: Jadi Pera FM tentunya untuk koma aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih buat anda yang terus setia bersama dengan kami di Pera FM. Tentunya untuk siapa lagi kalau bukan untuk koma aja. Untuk edisi hari ini, hari Ahad, hujung minggu, 12 Julai 2026 bersama 26 Muharram 1448 Hijrah. Fina di sini temani koma ruangan Moh Gebang 2 petang hinggalah 7 malam. Jadi bulan Julai ini Fina akan bersiaran setiap hari Ahad bersama-sama dengan anda. Dan juga sebelum meneruskan tugasan, terima kasih rakan setugas DJ Elie telah pun bersama dengan anda bermula 10 pagi tadi sampailah 2 petang ini. Okey, jadi macam mana hujung minggu koma di hari Ahad hari ni, semuanya okey-okey ke? Rakyat okey-okey sajalah hendaknya kan, dengan pelbagai aktiviti yang telah pun disusun bersama-sama dengan insan-insan yang tersayang. Okey, dah makan tengah hari ke belum tu? Ada yang dah makan, ada yang belum makan, ada yang baru nak masak, sebab orang kata nak santai-santai je kan. Tak apa, apa-apa pun yang penting terus layan Pera FM tentunya untuk siapa lagi kalau bukan untuk koma aja. Dan juga hari ni Kulu Kelo, kita nak cerita pasal daerah Krian sebenarnya. Jadi kalau ada rakan-rakan kita yang nak kongsi mengenai tempat koma, apa yang menarik di Krian, apa yang best, apa istimewa yang tak ada di tempat lain, boleh kongsikan bersama-sama dengan Fina nanti semasa live kita bersiaran nanti. Fina boleh kongsikan bersama-sama dengan anda. Jadi terus ke WhatsApp kami 0102007055. Dan juga sekarang ni Zone Klasik Seleksi Nostalgia lagu-lagu 80-an 90-an akan disajikan untuk koma. Jadi terus layan Pera FM tentunya untuk koma aja.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16.

0: jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan prihatin ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.
1: Silap Budaya, Radio RTM.
2: Kulu kelo, muh jelajah. Ke negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu kelo, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekomen.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: Lenggong 94.2 MHz.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTN. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTN. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

0: Budaya Radio RTM.
1: Kulu Kelor, Moh Jelajah ke Negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu Kelor, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelor, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekomen.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih buat anda yang terus setia bersama dengan kami di Pera FM tentunya untuk Koma Aja dan juga setiap hari Ahad, rancangan yang sentiasa dinantikan, Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa Kulu Kelo, bersiaran secara langsung ketika ini bersama dengan saya, Fina. Saya akan bersama-sama dengan anda hinggalah jam 4 petang nanti. Yang baru saja bersama dengan kami, terima kasih banyak-banyak, dan juga anda boleh terus ke Facebook Pera FM untuk ikuti kami secara langsung ketika ini. Okey, dan juga diharapkan Koma okey lah di hujung-hujung minggu ni kan, dengan aktiviti-aktiviti Koma yang insyaAllah memberi manfaat daripada pagi tadi sampailah sekarang ini. Okey, dan juga Kulu Kelo, kita nak ke mana hari ni? Hari ni Fina nak kongsikan bersama-sama dengan anda antara satu tempat yang menarik di negeri Perak, satu daerah yang cukup menarik, iaitu daerah Krian Perak. Mana orang Krian? Angkat tangan. Jadi orang Krian mungkin boleh kongsikan jugalah apa istimewanya di tempat anda. Dan juga sekarang ni Fina kongsikan apa yang anda tahu mengenai Krian. Mungkin yang tak biasa dengan perkataan Krian ni, mungkin orang luar ataupun orang dari negeri-negeri lain yang nak datang ke Perak, nak tahu apa lagi dan di mana lagi tempat menarik di Perak Krian, antara destinasi yang anda boleh pilih. Okey, dan juga Krian, iaitu Jelapang Padi Perak yang kaya dengan sejarah alam semula jadi dan juga budaya, yang mana orang Perak memang tahulah dengan kehijauan Jelapang padinya yang cukup indah. Okey, dan juga hari ini kita nak bawa anda menjelajah ke sebuah daerah yang cukup istimewa di utara negeri Perak, iaitu daerah Krian. Jadi bila kita sebut mengenai Krian, ramai yang terbayangkan sawah padi, macam Fina cakap tadi, sawah padi yang terbentang luas, hijau mata memandang kan. Jadi Krian merupakan antara kawasan pengeluaran padi terbesar di Perak sehingga digelar Jelapang Padi Negeri Perak. Namun sebenarnya Krian bukan sekadar sawah padi. Daerah ini mempunyai sejarah yang panjang, pelbagai destinasi pelancongan yang menarik, makanan yang unik, mungkin lain tempat lain makanan istimewanya kan, dan juga masyarakat berbilang kaum yang harmoni dengan ada loratnya yang tersendiri. Okey, sedikit sejarah mengenai Krian ni. Dalam lingkungan tahun 1800, pegawai British yang bertugas di Parit Buntar ketika itu telah menghadiri perbicaraan satu kes jenayah di Parit Buntar, dan sewaktu pulang beliau dan rombongannya telah menaiki kapal menyusuri sungai untuk ke Pulau Pangkor, dan juga dalam perjalanan tersebut beliau telah menyebut Krian. Krian atau perkataan kiri, iaitu merujuk kepada tanah di sebelah kiri di bawah pemerintahan Sultan Perak. Perkataan Krian telah menjadi popular dan menjadi bahan ejekan orang ramai ketika itu, dan akhirnya ketika pihak pemerintah ingin menamakan daerah ini, perkataan Krian telah dipilih dan diubah kepada Krian. Jadi itu asal usul nama Krian. Dan juga daerah Krian ini terletak di utara negeri Perak, yang mana daerah ni bersempadan dengan negeri Pulau Pinang, sempadan daerah seberang Perai Selatan dan negeri Kedah, iaitu daerah Bandar Baru. Dari sebelah timur dan selatan, daerah ini bersempadan dengan daerah Larut Matang dan Selama, dan di barat daerah ini adalah Selat Melaka. Keunikan daerah ini ialah kerana terletak bersempadan tiga buah negeri, yang mana Sungai Krian adalah garis sempadan ketiga-tiga negeri, iaitu Pulau Pinang, Kedah dan Perak. Hulu Sungai Krian terletak di Selama, manakala Kuala Sungai Krian terletak di Kampung Aceh, daerah seberang Perai Selatan. Itu ada orang cakap sebelah kanan kita ke Pulau Pinang, sebelah kiri kita ke Kedah. Okey, dan juga sedikit mengenai muka bumi, daerah Krian berhampiran dengan Selat Melaka, dan daerah ini mempunyai pantai sepanjang kira-kira 32 km, dan keluasan daerah ini lebih kurang 918.83 km persegi, dan keseluruhannya keadaan tanah dan daerah ini adalah rata dan bergambut
di kawasan berhampiran pantai dan juga ketinggian kawasan ini kurang dari 50 meter dari aras laut. Jadi ada lagi yang akan Fina kongsikan bersama-sama dengan Koma. Koma jangan ke mana-mana, terus aja kekal bersama dengan kami. Dan juga terima kasih rakan-rakan kita yang ada bersama kita menonton kita secara langsung di Facebook ketika ini. Kita ada Asli Zabaha, terima kasih ke Asli Zabaha dari Tasik hadir menyaksikan kita. Kita ada juga Muhammad Manan, katanya Kerian di Parit Buntak. Ni kalau Kerian ni, orang-orang belah sana ni, lorat dia lebih kepada lorat Kedah. Jadi bunyi dia macam, yelah macam kita di sini, kita ada lorat Perak Tengah kan. Dan juga Yahya Saleh pun ada juga, terima kasih banyak-banyak. Okey, nanti Fina bacakan apa komennya, apa ucapannya di hujung minggu ni. Jadi kita nak berehat seketika, kita dengar lagu dulu, lepas ni kita kongsi lagi pasal Kerian. Terus layan Perak FM, tentunya untuk Koma aja.

0: Budaya Radio RTM.
1: Kulu Kelo, Moh Jelajah, ke negeri Perak penuh pesona. Alam sejarah semuanya ada. Kulu Kelo, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak.

0: Yang mau koma kena Perak, banyak tempat menarik ada di negeri Perak. Okey, hari ini kita cerita pasal daerah Krian. Dan juga tadi Fira dah kongsikan bagaimana Krian dapat nama sejarah dia, kan. Dan juga sekarang ni kita kongsi mengenai pentadbiran daerah Krian, di mana daerah Krian terbahagi kepada 8 buah mukim, iaitu Mukim Parit Buntar, Bagan Tiang, Tanjung Piandang, Kuala Kurau, Bagan Serai, Beriah, Gunung Semanggul dan Selising. Tetapi ianya terletak di bawah 7 pentadbiran penghulu mukim dan 90 jawatankuasa kemajuan dan keselamatan kampung yang diamanah dan bertanggungjawab untuk mentadbir 246 unit kampung. Dan juga pusat pentadbiran daerah ini terletak di Parit Buntar. Bandar-bandar utama ialah Bagan Serai, Pekan Gunung Semanggul dan Pekan Kuala Kurau. Tentu pendengar kita memang ramai. Ramai dari Parit Buntar, dari daerah Krian memang ramai sangat. Apa-apa pun terima kasih orang-orang Krian, kan, orang Parit Buntar dan sebagainya yang sentiasa bersama kami di Perak FM. Dan juga ramai kulaan-kulaan yang berada di sana juga, kan. Jadi kulaan-kulaan dengar tak kita petang ni? Okey, dan juga dari segi ekonomi kita kongsikan juga daerah ini dikenali sebagai jelapang padi negeri Perak kerana terdapat kawasan-kawasan penanaman padi yang luas. Skim pengairan telah dibina di kawasan ini bagi tebus guna tanah, dan terusan atau tali air dibina bagi memudahkan kawalan air masuk dan keluar dari sawah. Beberapa bahagian mengalami masalah banjir pada musim-musim tertentu. Selain itu, ramai penduduk bekerja sebagai nelayan, terutama di Sungai Aceh, Bagan Tiang, Tanjung Piandang dan juga Kuala Kurau. Dan juga mengenai penduduk pula, kepadatan penduduk daerah Krian dan kawasan yang menjadi tempuan ialah Parit Buntar. Macam Fina cakap tadi, selalu sampai Parit Buntar tu, kan, sebab ramai orang-orang kita di sana. Ada juga di Bagan Serai, Kuala Kurau, Tanjung Piandang, Mukim Selising merupakan kawasan yang paling kurang penduduk. Dan purata kadar pertumbuhan penduduk daerah Krian adalah 1.4 setahun, dan daerah ini terkenal dengan penempatan masyarakat Melayu berketurunan Banjar di sekitar Bagan Serai, Gunung Semanggul dan Alu Pongsu yang mempunyai keunikan budaya dan juga amalan hidup. Jadi kalau kita tahu, kan, rakan-rakan kita yang mana Banjar tu banyak sangat, orang kata, dari segi makanannya, bahasa, logat dan sebagainya. Kalau tak percaya, macam biasa rancangan Ayu Hak Bersuarahan bersiaran setiap hari Selasa 3 hingga 4 petang. Jadi korang boleh dengar sendiri. Itulah kehebatan yang ada di negeri Perak ni. Pelbagai logat, pelbagai budaya dan macam-macam lah. Itu hebatnya di negeri Perak kita ini. Okey, dan juga Fina nak kongsikan juga bersama-sama dengan anda mengenai satu sejarah yang ramai orang mungkin tahu dan juga ada yang tak tahu. Ini mengenai feri tenggelam di Sungai Krian. Mungkin ada di antara anda yang boleh kongsikan sejarahnya bersama-sama dengan Fina sekejap saja lagi. Tapi sebelum tu, jom kita dengar.
1: Ata, kau pun tahu Fina.
2: Pada hari ini, 13 hari bulan September dalam tahun 1972, sebuah feri dalam perjalanan dari Bandar Baru ke Parit Buntar tenggelam di Sungai Krian, Parit Buntar. Feri tersebut membawa sebuah baskola, sebuah motosikal dan 8 buah basikal. Insiden terburuk seumpamanya dalam sejarah negeri Perak ini berlaku pada kira-kira pukul 6.30 pagi dan mengobarkan 27 orang penumpang yang majoritinya adalah pelajar sekolah. Hanya 2 orang daripada jumlah ini adalah penumpang dewasa. Semasa kejadian tersebut juga, pemandu feri S. Anamalai berjaya menyelamatkan beberapa pelajar sekolah hingga mengorbankan nyawanya akibat keletihan. Selain itu, pada hari pertama kejadian, pihak penyelamat berjaya menemui 1 mayat. Pada hari kedua, pihak penyelamat berjaya menemui 5 lagi mayat serta menarik keluar bas yang tenggelam bersama feri tersebut dan sekaligus membawa keluar 12 lagi mayat. Pencarian diteruskan lagi pada hari ketiga yang membawa kepada penemuan 9 lagi mayat. Skrip ini disediakan oleh Akib Negara Malaysia, Negeri Perak.
0: Ha, itu dah kita kongsikan mengenai tragedi sayu di Sungai Krian yang harus diingati. Tentu orang-orang Krian mengetahuilah mengenai peristiwa pada 13 September 1972 dan satu nama yang diangkat iaitu S. Anamalai yang mungkin tidak lagi dikenali oleh orang ramai pada hari ini, namun beliau adalah wira sebenar dalam tragedi tersebut dan juga sebagai pemandu feri beliau berusaha tanpa mengenal penat lelah untuk menyelamatkan mangsa yang terperangkap ketika feri sedang karam. Tanpa mengira bangsa, agama atau latar belakang, beliau membantu menyelamatkan para pelajar yang kebanyakannya berbangsa Cina. Malangnya, selepas berhempas pulas dalam usaha menyelamatkan nyawa orang lain, beliau sendiri meninggal dunia akibat keletihan. Dan pengorbanan S. Anamalai menjadi lambang perpaduan keberanian dan kemanusiaan yang amat tinggi nilainya. Jadi tragedi Sungai Krian bukan sekadar kisah duka dalam sejarah negara, tetapi juga pengajaran tentang semangat setia kawan dan kasih sayang sesama rakyat Malaysia yang tidak seharusnya dilupakan walau ditelan zaman. Itu sedikit perkongsian. Banyak lagi yang perkongsian yang akan dikongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, jom kita santuni lagi rakan-rakan kita yang berada di Facebook Perak FM ketika ini yang sedang menyaksikan kita secara langsung. Antaranya Yahya Saleh tadi katanya selamat bertugas di konti Radio Perak FM, radio nombor orang satu, semoga dipermudahkan segalanya. Terima kasih. Kita ada Liza pun ada juga hadir dari Kampung Cik Zainal Cemor. Muhammad Manan, ayah asal orang sana, orang Bagan Serai. Okey, memang bestlah duduk area sana kan. Kita ada Mamat Mana kata lagi nak tengok sawah terbentang luas, datang ke tempatnya di Sekincah. Itu Sekincah dah Selangor. Ini kita cerita pasal negeri Perak. Kita tempat menarik di negeri Perak yang ada juga sawah padi yang terbentang luas, yang hijau, yang kata orang saujana mata memandang. Mama Fifi, terima kasih. Mama Fifi, layan Perak FM dan juga Kak Zah Taman Bertuah pun ada juga bersama-sama dengan kita. Okey, lepas ni Fina nak kongsikan mengenai kisah Serban Singh, penyelamat nyawa di Sungai Krian. Hari ni banyak kita nak cerita pasal kisah-kisah perjuangan orang kata orang-orang Krian kita ni dalam membantu dan sebagainya. Lepas ni Fina kongsikan. Kita rehat seketika, kita dengar lagu dulu.

0: Budaya Radio RTM.
1: Ulu Kelor, Muh Jelajah, ke negeri Perak penuh pesona. Alam sejarah semuanya ada. Ulu Kelor, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Ulu Kelor, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekomen.

Itu dia, Moh kena Perak. Jadi di Perak ni macam-macam ada. Dan juga hari ni kita berkongsi mengenai satu daerah yang cukup menarik, iaitu di Krian. Ada juga rakan-rakan kita yang berkongsi, Kak Intan nak kongsi sikit. Yang berdekatan dengan Krian adalah Parit Buntak, Bagan Serai, Selingsing, Sungai Protan. Nah, itu semua kalau tak salah Kak. Betul tu Kak, betul tu. Tanjung Piandang pun best juga tempatnya. Orang-orang di daerah Krian pun kongsi sendiri kawasan tersebut, banyak tempat-tempat yang menarik. Katanya ayah Kak Intan juga orang Sungai Protan. Terima kasih banyak-banyak berkongsi orang kata tempat-tempat yang best yang ada di daerah Krian. Okey, dan juga tadi sebelum rehat tadi Fina ada kongsi, nak kongsi mengenai kisah Serban Singh, penyelamat nyawa di Sungai Krian. Hari ni kita berkongsi sejarah jugalah kan. Apa-apa pun terima kasihlah kepada Facebook Orang Perak. Jadi Fina dapatkan maklumat ni dari Facebook Orang Perak. Jadi macam-macam cerita mengenai lorak Perak, budaya Perak ada dikongsikan di Facebook tersebut. Okey, ini kisah Serban Singh, penyelamat nyawa di Sungai Krian ni. Kisah yang berlaku pada 22 Januari 1965 di Sungai Krian, Parit Buntang, merupakan antara peristiwa menyentuh hati yang wajar dikenang sampai bila-bila, kerana pada ketika itu seorang anggota polis muda berpangkat konstabel bernama Sohan Singh yang baru berusia 21 tahun sedang berada di tebing sungai sebelum mendengar jeritan meminta pertolongan. Tanpa berlengah, beliau segera melihat seorang budak lelaki yang sedang bergelut di dalam arus sungai dan hampir lemas. Dalam detik cemas tersebut, Konstabel Sohan Singh bertindak pantas dengan membuka serban yang dililit di kepalanya dan mencampakkannya ke arah mangsa, dan serban sepanjang kira-kira 6 meter itu digunakan sebagai alat bantuan untuk menarik mangsa ke tebing sungai, dan dengan arahan supaya mangsa berpaut kuat pada hujung serban, dan beliau kemudian menarik budak tersebut dengan penuh berhati-hati sehingga berjaya menyelamatkan nyawa yang hampir terkorban. Dan tindakan spontan dan berani ini dipercayai antara kisah awal yang direkodkan menggunakan serban sebagai alat menyelamatkan nyawa dalam situasi kecemasan. Dan budak lelaki yang dikenali sebagai Abdul Malik bin Awang yang pada mulanya dikatakan sedang memancing sebelum kejadian berlaku secara tidak disangka, walaupun punca sebenar kejadian berbeza mengikut cerita, apa yang pasti beliau berjaya diselamatkan dan bersyukur dengan apa yang telah pun berlaku. Peristiwa itu berlaku di Sungai Krian pada 22 Januari 1965. Jadi itu antara salah satu lagi peristiwa yang berlangsung. Ini kira orang Krian ni memang hatinya sangat-sangat baiklah. Bukan orang Krian je, seluruh orang Perak, satu seluruh Malaysia hatinya sangat baik. Itu keistimewaannya Malaysia. Okey, dan juga ada lagi yang akan Fina kongsikan bersama-sama dengan anda. Fina nak kongsi mengenai antara kuih. Tapi kuih ni memang orang Banjar memang inilah makanan dia. Fina sendiri pun pernah rasa kuih ni memang sedap. Kuih Kalakatar. Betul kan sebutannya kan? Kalau tak betul, maafkan saya ya. Okey, kita pergi ke kuih tradisional pula kan? Okey, kuih Kalakatar atau dikenali sebagai bingka kelapa muda merupakan antara kuih tradisional yang cukup terkenal dalam masyarakat

Banjar. Kita sudah tahu kan, di daerah Keria ni ada rakan-rakan kita yang masyarakat Banjar yang ramai ada di sana ya. Jadi ini adalah salah satu kuih tradisional mereka, dan juga keistimewaan kuih ini terletak pada teksturnya yang lembut serta aroma wangi kelapa muda yang begitu menyelerakan. Dan gabungan isi kelapa muda, air kelapa dan santan menjadikannya rasa lemak manis serta sangat sesuai dinikmati ketika masih panas sejurus selepas dibakar. Kita yang baca pun telah Elio kan. Okey, nama Kalakatar ini sendiri berasal daripada bahasa Banjar yang membawa maksud ketika panas, menggambarkan cara terbaik menikmati kuih ini. Dan resepi warisan ini biasanya menggunakan bahan asas seperti tepung gandum, santan, air kelapa muda, isi kelapa muda, gula, telur dan sedikit garam sebelum dibakar sehingga masak sempurna. Dan pemilihan kelapa muda yang berkualiti seperti kelapa pandan atau kelapa mawar juga memainkan peranan penting bagi menghasilkan aroma dan rasa yang lebih sedap. Oh, itu dia. Mungkin petang ni ada rakan-rakan kita yang sedang menikmati kuih Kalakatar ni. Selamat menjamu selera lah ya. Oh, memang sedap lah. Fida pun pernah rasa sendiri keenakan kuih ini. Okey, baik. Dan juga terima kasih lagi rakan-rakan yang ada bersama dengan kita. Kita ada Muhammad Rahimi. Assalamualaikum. Salam dari Bagan Serai. Apa khabar Muhammad Rahimi? Sihat ke? Kongsilah sikit apa yang menarik yang ada di Bagan Serai tu. Mungkin petang-petang ni nak beriadah ke, nak tenang-tenang, nak healing-healing lah. Bolehlah kongsikan. Tinggalkan di ruangan komen, nanti Fina baca. Okay. Azlina Hamzah. Greek menarik sebab adanya saya. Oh, betul lah tu. Minggu lepas kita cerita pasal Greek. Kenapa Azlina tak masuk masa kita cerita pasal Greek minggu lepas kan? Tapi dengan adanya Hazlina di Greek ni, memang cantik lah ya. Okey, bergurau Hazlina ni. Okey, ini rakan-rakan kita pun ada yang kongsikan wadai kiping bobo durian pun sedap juga. Finas, ui, semuanya sedap-sedap sahaja. Okey, jadi jom kongsi lagi apa yang menarik yang ada di daerah Kerian bersama-sama dengan Finas. Lepas ni Finas akan bacakan lagi. Okey, jadi jom kita dengar lagu lagi. Terus layan Pera FM, tukang maja.

Ya, moh lah kan. Terus kenal Perak FM. Ha, itu yang paling penting jugalah kan. Selain kenal Perak, itu wajib kenal juga Perak FM. Okey, dan juga rakan kita Muhammad Rahimi katanya ada beberapa tempat menarik, antaranya Masjid Tinggi, Ban Pecah, Tasik Bukit Merah. Dan juga Fida kongsikan mengenai Ban Pecah, di mana Ban Pecah merupakan destinasi pelancongan dan lokasi memancing yang terletak di Tanjung Piandang, daerah Krian, Perak. Terkenal dengan pemandangan unik di mana sawah padi bertemu laut. Ia mendapat nama daripada sebuah tragedi sejarah apabila benteng atau ban pecah akibat ombak. Ha, jadi itu adalah puncanya dipanggil Ban Pecah. Dan keunikan dan tarikannya adalah pemandangan dua dalam satu, di mana anda boleh melihat pemandangan sawah padi yang menghijau di satu bahagian dan Selat Melaka di bahagian yang lain. Ha, port memancing. Ha, ini ramai ni orang-orang yang suka memancing pergi mana? Ban Pecah. Ha, nak memancing di sana. Kawasan tebing berbatu dan benteng pemecah ombak menjadi tumpuan utama kaki pancing untuk mencari ikan seperti ikan sembilang dan ikan pari. Rasanya kalau di kawasan-kawasan Krian, Parit Bunta ni yang popular kari ikan sembilang, betul tak? Fida pun first time makan masa pergi Parit Bunta dulu, itu first time makan kari ikan sembilang. Okey, dan ni juga mengenai gerai makanan di tepi laut, terdapat pelbagai gerai yang menyajikan makanan tempatan seperti mi udang dan kari ikan sembilang. Jadi bolehlah kalau petang-petang ni kan nak ambil angin yang segar, nak menghirup udara yang segar, nak tengok sendiri macam mana pemandangan yang unik di mana sawah bertemu laut tu. Fida sendiri jujurnya tak pernah sampai lagi ke Ban Pecah ni. Jadi mungkin satu hari nanti akan sampai juga ke sana kan. Jadi ini adalah beberapa lokasi ataupun tempat pelancongan yang menarik di daerah Krian. Jadi pelbagai kita dah kongsikan bersama-sama dengan Koma. Terima kasih rakan-rakan kita juga yang berkongsikan tempat-tempat menarik yang ada di daerah Krian ni juga. Selain itu, terima kasih Muhammad Muhaimin yang sedang mendengarkan kita dan menyaksikan kita secara langsung di Facebook Perak FM. Jadi sehingga di sini sahaja dahululah mengenai daerah Krian yang Fira boleh kongsikan bersama-sama dengan anda pada petang ini. Itu adalah di mana Krian adalah sebuah daerah yang bukan sahaja terkenal dengan sawah padi yang menghijau, malah kaya dengan sejarah, budaya, makanan hasil laut serta keramahan penduduknya. Jadi kalau yang mana belum singgah ke Krian ni, belum sampai ke Krian ni, jadi bolehlah, mungkin minggu ni tak sempat, minggu depan nanti boleh rancanglah bersama dengan keluarga kan, nak pergi ke mana. Banyak sangat lokasi-lokasi menarik yang anda boleh tengok di daerah Krian. Apa-apa pun, terima kasih buat anda yang teman Fina dari pukul 3.15 kita bersiaran tadi sampailah nak menghampiri 4 petang dah ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, ini Osman Norman cakap, dulu kalau nak keluar Kuala Kurau kena naik feri sebelum ada jambatan. Ini dia cerita sejarah dia ni. Sebab dia orang sana, orang lama di sana kan. Jadi dia tahulah apa perkembangannya dulu dan juga kini. Okey, baik, sehingga kita berjumpa lagi minggu depan. Ke mana kita? Nanti kita kongsikan. Okey, jadi assalamualaikum, bye-bye. Pada kumpul jangan ke mana-mana tau. Terus setia bersama kami di Perak FM untuk Koma aja.

0: Cuba bayangkan jika setiap keputusan boleh dibeli. Hilanglah keadilan, musnahlah kepercayaan. Rasuah bukan sekadar melanggar undang-undang, malah merosakkan masa depan masyarakat dan negara. Mulakan perubahan dengan diri sendiri. Tolak rasuah dalam apa jua bentuk. Pilih integriti, amalkan kejujuran. Kerana masa depan yang bersih bermula dengan tindakan kita hari ini. Tolak rasuah, pilih integriti.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Play terus layan Pera FM untuk Om Haji Eru. Aku tak marah. Ha, jangan marah-marah petang-petang ni. Tenang-tenang, chill-chill sahaja. Ha, sambil-sambil layan Pera FM tu, sambil-sambil juga mungkinlah melayan kerana cucu-cucu. Jadi hujung minggu ni cucu-cucu balik. Ha, balik rumah Tok, balik rumah Opa. Kan? Ha, jadi Atok Ngopa, ha, salah Atok Ngopa ni dia jarang nak marah-marah cucu ni. Cucu betul je kan. Ha, tapi kalau mak-mak ni yang marah ni anak ni, tapi marah untuk mengajar, mendidik, bukan marah tu sebab ada rasa benci dan sebagainya. Janganlah begitu kan. Anak-anak kecil ni, anak-anak yang besar pun perlukan ibu bapa untuk mendapatkan kasih sayang. Sebab bila anak-anak dah remaja ni, kita risau pula lebih kasih sayang kepada rakan-rakan. Kalau rakan-rakan tu orang yang okey, boleh saling menasihati, menunjuk ke arah kebaikan, tak apa. Takut perkara-perkara yang terpesong pula kan. Jadi sebagai ibu bapa, mainlah peranan yang sangat-sangat penting. Ada masa kita perlu tegas supaya anak-anak takut untuk lakukan kesilapan atau kesalahan. Tapi dalam masa yang sama juga, didiklah dengan penuh kasih dan sayang. Okey, dan juga cuaca tempat koma macam mana? Okey ke? Fidah rasa dah 2-3 hari ni macam panas pula kan di sekitar Ipoh ni ke? Fidah je yang tak perasan hujan ni. Tapi semalam memang panas betul. Hari ni pun panas juga. Jadi kita risau juga ada kata berlakunya risiko strok haba. Jadi sekiranya anda mungkin perlu berada di kawasan yang terdedah dengan cahaya matahari, dengan cuaca yang panas dan sebagainya, jadi banyakkan minum air yang air masak, ya, bukan air manis yang banyak, air masak yang banyak supaya tidak berlaku dehidrasi dan sebagainya. Okey, dan juga aktiviti fizikal pun boleh dilakukan, tapi tengok dalam keadaan yang sesuai. Jangan tengah-tengah panas tu pula koma nak berjogging pukul 12 tengah hari. Udahlah musim panas, tengah hari pula tu. Jangan macam tu. Okey, jadi jagalah kesihatan kita. Strok haba boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Jadi kurangkan pendedahan kepada cuaca panas dan berehat di tempat yang teduh. Ini kita saling nasihat menasihati antara satu sama lain. Okey, jadi kalau yang lain nak cerita apa dengan Fina, boleh je petang-petang ni. Kita sembang-sembang je, kita santai-santai je. Macam Wan dari Kelang ni, sentiasa memilih Perak FM. Cuaca dekat Kelang mendung pula. Kalau dekat sini panas, dekat sana mendung. Jadi kalau cuaca tu mendung, nak hujan tu pun, berhati-hati, sediakan payung sebelum hujan. Okey, terima kasih Wan. Yang lain boleh kongsikan kita sembang-sembang petang ni, 010-200-7055. Jom kita layan Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama, untuk kau maja.

0: Kau ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat atas macam mantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Jomlah dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Era FM.
1: Hiburan berinformasi tentunya untuk siapa lagi kalau bukan untuk koma aja. 4:34 minit petang tadi kita dah dengar Wata Perak yang disampaikan oleh rakan tugas Fahmi Muhammad Noor, dan juga ramai juga yang hantar kiriman di WhatsApp kita kongsi aktiviti petang ni. Antaranya kita ada Syafiq, Syafiq dari mana ni, dari mana, Greek, tak nampak pula perkataan Greeknya, ya silau mata ni, katanya pejam celik, pejam celik, dan habis dah hujung minggu kita, hari Ahad dah petang-petang macam ni kan. Jadi waktu macam ni rasa macam kenapalah cepat sangat hari Ahad ni berlalu, kenapa hari lain tak secepat macam ni. Amboi Syafiq, ini macam memahami naluri setiap manusia ni kan. Bila hari Isnin tu rasa ya Allah lambatnya nak Selasa, lambatnya nak Rabu kan, hari Ahad kejap je dah nak habis, rasa baru je bangun tadi. Okey, katanya saya sekeluarga ni berkelar di tepi sungai, anak-anak seronok dapat main air. Jadi orang kata beli jiwa anak-anak ni lah, sebab ada yang bila nak mula hari Isnin tu, mulalah anak-anak tu yang sakit perut lah, demam lah, macam-macam ragam ada. Tapi biasalah, anak-anak kita layankan aja. Betul lah tu kan, macam-macam ragam anak-anak kita ni. Okey, dan juga kita ada Haziq dari Teluk Intan. Petang Ahad ni saya tolong orang rumah teman menyediakan baju sekolah anak-anak. Tak adalah pagi esok dengan orang rumah membebel. Amboi, dalam dia menolong tu dia bagi sedas dia. Biasalah tu, kenalah tolong menolong, barulah orang rumah tak membebel lah. Tolong gosok baju, tolong sediakan kasut sekolah. Jadi hari Isnin tu lancar je, bangun pagi semua dah tersedia kan. Jadi hari Ahad ni orang kata kalau tak ada aktiviti di luar, itulah aktiviti yang paling bermanfaat. Kadang yoyong kita ni suka gosok baju sekaligus untuk seminggu. Sebab apa? Sebab tak nak penat. Tak naklah pagi-pagi baru nak gosok baju kan. Apa-apa pun ni aktiviti yang menarik lah untuk dilakukan. Okey, dan juga lagi rakan-rakan kita, kita ada Kak Liza dari Kampung Cik Zana Cemur, tadi dah bersama dengan kita di Facebook secara langsung tadi kan. Ini bersama dengan kita lagi di WhatsApp kita mendengarkan radio nombor 1 orang Perak. Cuaca sini panas terik. Aktiviti hari ni apa? Kak Liza kita mungkin boleh kongsikan bersama-sama dengan kita. Kano Azilawati masih typing lagi. Typing dulu, nanti Fina bacakan. Okey, dan juga untuk pandang bersama hari ni, maksudnya waktu solat fardu asar di kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada jam 4:49 minit petang nanti. Dan sekejap saja lagi kita akan ikuti rancangan di Daud Islam. Jadi terus setia bersama kami di PRFM untuk komaj.

0: Syiarul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tajuknya, wujudkan rumah Allah mesra umat. Wow, wujudkan rumah Allah yang mesra umat. Baik, saya sangat setuju. Kenapa? Sebab rumah Allah ini adalah one stop center ataupun community center. Itu yang sepatutnya kita kembalikan. Dekat Malaysia bagus. Pada masjid-masjid semua bagus. Cuma kalau kita boleh pergi negara yang lebih bagus untuk belajar, kan bagus. Ni bila saya cakap ni, AJK Masjid jangan terasa, tapi kita belajar daripada orang yang lebih baik. Okay, baik. Yang pertama, saya belajar di mana? Di Singapura. Dan yang kedua, saya belajar di mana? Di Australia. Dua-dua masjid ni, subhanallah, mereka sangat efisien dalam pengurusan masjid. Masjid mereka tak perlu dah buka derma. Sebab apa? Diorang ada aset yang sangat banyak. Contoh di Australia, masjid ni subhanallah punyalah kaya. Duit-duit ni buka kaunter wakaf siap-siap. Diorang cari wakaf, subhanallah. Dan pelaku, mereka sekarang dah ada shopping mall mereka sendiri.

0: bila ada shopping mall sendiri, mereka boleh buat apa? Boleh buat suka hati mereka. Maksud suka hati dia apa? Tutup waktu azan. Dan yang paling best, masjid ada pendapatan tetap. Sebab apa? Peniaga-peniaga membayar sewa ke atas masjid. Subhanallah. Jadi inilah yang kita perlu usahakan. Masjid kita ni perlu berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi kuat. Dan insyaAllah yang paling penting, mesra umat. Apa maksud mesra umat? Baik, ada satu masjid di Johor. Saya nak puji sangat-sangat masjid di Johor, masjid mesra umat. Saya nak puji sangat. Ada dua masjid. Satu masjid di Johor, Masjid An-Nur. Yang kedua, Masjid Kapitan Keling di Pulau Pinang. Yang masjid ni sangat mesra pada umat. Maksud umat ni semua, tak kira Muslim ke tak Muslim. Masjid Kapitan Keling saya pergi, dan Masjid An-Nur, subhanallah, mereka sediakan penterjemah, mereka sediakan orang-orang yang boleh berdakwah kepada not yet Muslim. Dan subhanallah, tuan-tuan tahu, di Masjid Kapitan Keling dan Masjid An-Nur, subhanallah, dalam setiap bulan mesti ada orang yang masuk Islam. Sebab apa? Sebab pandai dan hebatnya masjid dalam menguruskan mereka-mereka ini yang datang untuk mengenal Islam. Kita pun ada juga masjid mana? Masjid Wilayah, Masjid Negara, Masjid Putra kita di Putrajaya, Masjid Mizan. Tapi yang saya nak masukkan, masjid kita ni perlu dekat dengan masyarakat. Jadi masjid-masjid peringkat setempat, masjid-masjid peringkat qariah, cuba engagement kita tinggi dengan masyarakat setempat. Moga-moga kita menjadi masjid yang mesra dengan umat, masjid yang mesra dengan penduduk setempat. Banyakkan aktiviti, insyaAllah masjid dan rakyat, masjid dan umat akan saling mengeratkan. Wallahualam.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
2: Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Kita

0: Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Pertemuan yang berlangsung hampir sejam itu turut dihadiri Pengerusi BN Johor Datuk On Hafiz Ghazi. Sesi menghadap itu diadakan sehari selepas BN mengekalkan mandat mentadbir Johor apabila memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN dalam pilihan raya negeri PRN. Kemenangan besar BN dalam PRN Johor ke-16 mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pilihan berdasarkan gabungan faktor seperti calon, parti serta prestasi pembangunan dan ekonomi negeri. Dekan Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum Universiti Tun Hussein On Malaysia, Dr. Zahrul Akmal Darmin berkata keutamaan pengundi berbeza mengikut kawasan.
1: Jadi dari segi isu yang dibawakan itu, dia bergantung kepada satu-satu lokaliti, iaitu isu di peringkat nasional, isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Dan kebanyakan isu yang dibangunkan sebelum pilihan raya adalah isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Walau bagaimanapun, isu di peringkat nasional juga dimainkan. Okay, sentimennya lah. Jadi masyarakat dalam konteks di Johor ini, dia bijak menilai, so dia akan melihat apakah manfaat yang akan mereka dapati di peringkat lokal.
0: Keputusan PRN Johor kali ini turut memperlihatkan kematangan politik raya Johor yang mengutamakan kestabilan, kesejahteraan dan manfaat pembangunan yang dirasai secara langsung. Peningkatan peratusan keluar mengundi turut menunjukkan kesungguhan rakyat untuk menentukan hala tuju negeri. Pentadbiran berkesan, inklusif dan berorientasikan kebajikan. Itu harapan rakyat Johor kepada Barisan Nasional selepas memenangi PRN. Selain memperkukuh pembangunan ekonomi, kerajaan negeri yang baru juga perlu memastikan setiap lapisan masyarakat dapat menikmati pelbagai manfaat tanpa mengira kaum, latar belakang maupun fahaman politik.
2: Sebagai rakyat lah, sebagai pengundi, saya mengharapkan agar kerajaan yang telah diberi mandat ni dapat menjalankan tanggungjawab yang terbaik lah untuk rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira keturunan dan politik lah. Dan sebagai rakyat negeri Johor, saya sentiasa lah menyokong dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan demi untuk membantu memajukan negeri Johor dan juga memberikan apa khidmat yang terbaiklah untuk rakyat Johor.
3: Harapan saya ialah mereka bijak dalam terus membuat keputusan di masa akan datang dan juga memilih barisan-barisan pemimpin mereka supaya mereka ni dapat manfaatlah daripada kerajaan. Misal kata dalam bantuan macam saya sendiri, bantuan untuk melanjutkan pelajaran ke, bantuan biasiswa ataupun laptop ataupun bantuan awal pendaftaran.
4: Saya sebagai pengundi mengharapkan kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat melaksanakan manifesto-manifesto yang dijanjikan tanpa isu perkauman demi kepentingan rakyat.
0: Jumlah penduduk terjejas banjir di Melaka pada petang ini berkurangan berbanding pagi tadi. Setakat 4.50 minit petang, seramai 839 penduduk daripada 275 buah keluarga berlindung di 6 pusat pemindahan sementara di 3 daerah. Menurut portal info bencana JKM, penduduk paling ramai dipindahkan di daerah Melaka Tengah, diikuti Jasin dan Alu Gajah. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syor serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
5: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberi diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Raaf Yusof. Tiada kompromi terhadap sebarang salah laku yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan murid. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor mengambil perhatian serius video tular membabitkan salah laku murid di sebuah sekolah di Rawang baru-baru ini. Insiden itu kini dalam perhatian pihak polis. Tiada sesiapa akan dilindungi. Jika didapati bersalah, tindakan tegas akan diambil selaras peraturan sedia ada.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menyifatkan skuad bimbingannya bernasib baik selepas berjaya melepasi ranjau suku akhir menewaskan Norway 2-1 menerusi masa tambahan untuk mengesahkan tempat ke separuh akhir. Kemenangan tersebut gagal mengembirakan Tuchel yang jelas berang dengan persembahan anak buahnya meskipun dua gol daripada Jude Bellingham memastikan satu lagi kebangkitan dramatik buat skuad Three Lions di Stadium Hard Rock Miami menyedari cabaran getir yang menanti di separuh akhir menentang Argentina. Tuchel menegaskan barisan pemainnya tiada pilihan selain meningkatkan kualiti permainan. Dalam perkembangan lain, Erling Haaland menyifatkan pencapaian pasukannya di pentas Piala Dunia telah berjaya memberi inspirasi kepada generasi baru meskipun terpaksa menelan kepahitan selepas disingkirkan England di peringkat suku akhir. Dalam aksi mendebarkan itu, Haaland gagal menjaringkan gol buat kali pertama dalam 15 perlawanan kompetitif bersama skuad Norway. Mengulas mengenai persembahan Bellingham, Haaland yang pernah beraksi bersama perancang Real Madrid itu selama dua musim di Borussia Dortmund memuji impak luar biasa rakannya itu dan menyifatkan England bertuah memilikinya. Persekutuan Bola Sepak Senegal bertindak memecat ketua jurulatihnya Pak Buna Chow susulan prestasi hambar yang ditunjukkan skuad berkenaan di Piala Dunia 2026. Senegal sebelum ini diletakkan sebagai antara pasukan pilihan untuk mencabar kejuaraan dunia selepas berjaya menewaskan Maghribi pada aksi akhir Piala Negara Afrika Januari lalu. Bagaimanapun kempen skuad yang digelar The Terengganu Lions itu berakhir dengan kekecewaan tersingkir di pusingan 32 terbaik kepada Belgium menerusi tambahan masa. Legenda bola sepak Perancis kelahiran Senegal, Patrick Vieira kini menjadi antara calon pilihan untuk mengambil alih tugas berkenaan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dijadual mengadakan lawatan negara ke Malaysia selama 3 hari bermula esok atas jemputan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kenyataan Kementerian Luar menyebut lawatan itu sebagai membalas lawatan negara Sultan Ibrahim ke Singapura pada Mei 2024. Lawatan peringkat tinggi itu menggariskan perkongsian kukuh dan berkekalan antara kedua-dua negara serta mencerminkan kerjasama yang semakin mendalam merentasi bidang utama kepentingan bersama. Tentera Amerika Syarikat menyerang kira-kira 140 sasaran ketenteraan Iran sebaik tindak balas terhadap serangan Tehran ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat mengesahkan serangan itu menggunakan peluru berpandu yang dilancarkan pesawat pejuang, drone dan kapal tentera laut. Sebagai tindak balas, Iran melancarkan peluru berpandu dan drone ke arah pangkalan serta tapak radar Washington di Jordan, Kuwait, Bahrain, Emirat Arab Bersatu dan Qatar. Lebih 2.21 juta penduduk di Zhejiang telah dipindahkan ke lokasi selamat susulan taufan Buffy yang melanda pantai wilayah itu sebanyak dua kali dalam tempoh kurang sejam. Pihak berkuasa tempatan turut menggerakkan pasukan tindak balas kecemasan dan kekal berjaga-jaga terhadap risiko banjir, tanah runtuh serta runtuhan batu. Buffy mula mendatar di bandar Yuyuan di Taichou sebelum membuat pendaratan kedua di Yuching, Wenzhou. Taufan itu dijangka terus bergerak ke arah barat laut dengan kekuatan yang semakin berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawan Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Koma tahu ke Ida?
1: Pada hari ini, 12 hari bulan Julai, dalam tahun 1979, Yayasan Perak telah ditubuhkan mengikut enakmen Yayasan Perak Bilangan 2 tahun 1979. Enakmen asal ini telah dipinda dan digantikan dengan enakmen Yayasan Perak Bilangan 6 tahun 1994 yang telah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri pada 29 Ogos 1994. Pada awal penubuhannya, Yayasan Perak diuruskan oleh seorang pegawai di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak secara sambilan. Mulai Julai 1984, Menteri Besar Perak Yang Amat Berhormat Ramli Ngah Talib telah mengarahkan supaya Yayasan Perak ditadbir dan diuruskan secara sepenuh masa. Jawatan pengurus besar telah diwujudkan dan Yayasan Perak mempunyai kaki tangan dan pejabatnya sendiri. Pada awalnya, Yayasan Perak telah menyewa ruang pejabat di bangunan Sri Kinta dan beroperasi di situ selama 2 tahun. Yayasan Perak kemudiannya berpindah ke bangunannya sendiri di Wisma Yayasan Perak, Jalan Sultan Idris Shah pada tahun 1986 sehingga ke hari ini. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
2: Mohkome, kita dengar Perak FM. Banyak informasi.
3: Ada benar, eh?
4: Tokome.
5: Pentas akhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tirainya.
6: Ayo semua datang beramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.

0: Merah FM, Perak Selatan 97.3 dan 89.6.
1: Merah FM di mana-mana bersama anda.
2: Yup Yong, nak ke mana tu? Dengarlah Perak FM untuk koma aja.
3: Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih buat anda yang terus setia bersama kami di Perak FM. Tentunya untuk koma aja di jam yang keberapa ni 2, 3, 4. Di jam yang keberapa bersama-sama dengan koma di hari Ahad hari ini 12 Julai 2026. Yang baru saja bersama dengan kami, terima kasih banyak-banyak walaupun sibuk tetap memilih Perak FM yang dari tadi dah pun bersama-sama dengan kami dari pagi tadi, dari 6 pagi tadi sampailah sekarang ini, dan memang akan kekal sampai 12:30 malam. Terima kasih banyak-banyak. 18 jam sehari kami bersama-sama dengan anda. Okey, dan juga petang-petang ni mungkin ada yang sedang menikmati juadah minum petang. Selamat menjamu selera. Hari ni apa menu minum petang hari ni? Yang ringan-ringan katanya, ada yang makan berat terus, tak sempat nak makan tengah hari. Jadi ini masanya baru sempat nak makan tengah hari. Tak kisahlah, yang penting koma makan untuk dapatkan tenaga. Macam Roslina dari Manjung ni pula, tengah sibuk nak masak untuk makan petang. Biasalah kalau anak lelaki ramai ni lapar sesaja. Ha, ni kalau anak lelaki lain pula ceritanya, ya. Ha, waktu macam ni dia mau main, sat lagi kerang pukul 7 sebelum maghrib balik rumah. Ha, lepas tu dah mulalah lapar dan sebagainya kan. Ha, tak apalah, itulah pengorbanan ibu-ibu kan. Nak bagi anak tu kenyang, nak bagi anak tu sihat untuk meneruskan kehidupan yang akan datang. Okey, dan juga Amir dari Parit Bunta kata, setiap hari petang saya akan berbasikal dengan kawan-kawan, kawan-kawan taman. Selain sihat, dapat mengeratkan silaturahim. Bagus tu. Tapi berbasikallah di kawasan yang selamat. Okey, jangan kata sampai makan ruas, sampai ke tengah jalan, sampai kenderaan lain pula yang kena ikut koma. Bukan apa, risau keselamatan koma tu kan. Apa-apa pun, selamat bersukan. Mawar Perak, Taman Mesra Rakyat Kampung. Assalamualaikum, selamat petang Finas. Selamat petang. Layan radio Perak ni sambil makan jagung rebus. Masya Allah sedapnya. Cuaca pula panas berbenuh ni. Salam buat kawan-kawan penggemar Perak FM. Terima kasih banyak-banyak ya. Makan tu makan berbenuh jagung tu kerang. Takut kerang tertelan tungkui jagung tu kan. Okey, cuaca kita memang agak panas lah kan sekarang ni. Jadi macam Finas cakap tadi lah, banyakkan minum air masak. Okey, untuk kata tak adalah dehidrasi dan sebagainya. Kalau rasa pening-pening, rasa macam rasa lain lah badan ni kan, segera dapat rawatan. Tak nak ada penyakit takut terkena stroke haba dan sebagainya. Okey, jom kita berhibur petang ni. Kita nak santai-santai, kita relax-relax, kita tenang-tenang layan lagu-lagu terbaik di Perak FM, tentunya untuk kau aja.

sahkannya bercuti. Siap update dalam Facebook dan IG. Tapi hutang dah bayar ke belum? Kan elok kita bayar hutang kawan-kawan dulu. Janganlah buat-buat lupa pula. Ingat tau, hutang wajib dibayar walaupun tidak dituntut. Pesanan tanggungjawab ini daripada saya, Dana Faizah, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk kamu aja.

0: Pentas akhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tirainya.
1: Ayuh semua datang beramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini. Masuk

0: kasih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Terima kasih terus melayan Perak FM untuk koma aja yang sedang memandu buat hati.

Jalan raya nak menuju ke destinasi anda, tak kira lah nak ke utara ke atau ke selatan ke. Dan juga ni Fina kongsi dari Plus ni, kemalangan di kilometer 230.5 arah selatan dari Cangkat Jering ke Kuala Kangsa, tiada lorong terhalang tetapi trafik perlahan, jadi pandu berhati-hati. Jadi berhati-hatilah kepada koma yang sedang memandu ketika ini. Okey, dan juga suka nak kongsikan mengenai tak semua di media sosial sesuai untuk kanak-kanak. Kanak-kanak boleh terdedah kepada kandungan dan pengaruh yang tidak sesuai tanpa disedari. Jadi awasi anak-anak anda kan. Kadang ada yang hujung-hujung minggu ni waktu anak-anak boleh bersama dengan gadget, walaupun tak lama, tapi tetap kena pantau juga ya. Takut sekarang ni konten-konten pun menyeramkan kan untuk anak-anak kita. Dan juga ni Fina kongsikan jugalah ni, 20 negara sekat kanak-kanak guna media sosial. Di Paris, lebih 20 negara mengambil langkah menyekat akses media sosial kepada kanak-kanak susulan kebimbangan terhadap kesan platform digital terhadap golongan muda. Dan perkembangan itu berlaku ketika Kesatuan Eropah merangka pendekatan bersama bagi mengawal akses kanak-kanak terhadap media sosial. Bukan di Malaysia saja, dunia pun sekarang dah alert ya mengenai penggunaan gadget atau media sosial yang melibatkan remaja bawah berusia 16 tahun. Jadi itulah yang perlu kita lakukan. Nak bagi boleh, tapi kita pantau apa yang anak kita tengok supaya tak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Okey, jom kita berhibur lagi dengan lagu-lagu menarik di Para FM, tentunya untuk kau maja.

0: Itulah koma kita dengarkan rangkuman segmen Moge Bang untuk minggu ini.
1: Apa cerita koma menemani koma petang ini? Siapa lagi kalau bukan saya, Aida Suzali Dawn.
2: Zeti Idrus.
1: Yeah, so what up everybody?
2: What up
1: tu apa? Alah, what's up lah. Alah, dia ni tak Gen Z
2: lah. Taklah, kita Gen Y.
1: Tapi cakap pasal Gen Z, Gen Y, Gen Alpha, Zeti, hari ini 6 Julai. Ini bermakna hari ini adalah
2: apa?
1: 6-7.
2: Oh, 6 Julai.
1: Alah, dia ni dinosaur.
2: Okay, 6-7. Ya Allah, dia cakap dengan orang tua tau tak? Aku macam bela. Lain kali nak buat, bagi hint boleh tak? Kita boleh practice tu.
3: Ayuhab Zuhran mencanggung lagi di petang hari Selasa bersama saya Diang Ili juga Angah Epol. Assalamualaikum pun.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi Ili.
3: Ya. Wagas pun.
4: Alhamdulillah, wagas.
3: Wagas saja. Cepatnya masa pun ya. Nampaknya hari ini dah pun seminggu dah kita berada di bulan Julai.
4: Bujur dah. Tujuh hari bulan tujuh dah.
3: 2026.
4: Ya. Seminggu dah. Semingguan dah kita.
3: Nampaknya petang ni pun ya, macam biasa, ramai yang berada kita di TT Perang FM, ramai yang sedang melontong kita di muka buku Perang FM. Terima kasih banyak-banyak.
4: Alhamdulillah ya. Kalau ada yang nak berinteraksi dengan kami ni, boleh tengok TikTok Perang FM lah. Boleh hantar mesej ya. Ada gambar kami berdua tu.
3: Kembali bersama Ili dengan Pak Ayah di Konti Pada FM. Assalamualaikum Pak Ayah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ili?
3: Alhamdulillah. Pak Ayah sihat ya?
5: Sihat Alhamdulillah.
3: Pak Ayah awesome?
5: Ili pun awesome.
3: Awesome.
5: Koma pun awesome.
3: Awesome juga. Okeylah Pak Ayah ya. Hari ni jumpa lagi di petang hari Rabu.
5: Yelah, macam biasa lah.
3: Tadi Pak Ayah tadi dah rumah eh?
5: Dari rumah.
3: Dah makan tengah hari lah.
5: Dah makan dah. Mana mau tak makan.
3: Yelah kan. Balik kan pukul 5 Pak Ayah.
5: Ya.
3: Mestilah perut dah bunyi-bunyi.
5: Yelah,
3: kan?
5: kalau sempat makan tak apalah. Balik dah tentu jam. Tak tahulah sampai pukul apa nak pergi makan.
3: Alah Pak Ayah, sebut jam-jam buat apa Pak Ayah. Mana ada roti kat sini.
5: Alamak, roti pula.
3: Kembali dan cakap atma bahasa macam kita bersama Musyi kita sekali lagi, iaitu Musyi Hanisa binti Nizan. Assalamualaikum Musyi.
6: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Musyi, kat ada yang tanya atma tu apa?
6: Atma tu jiwa.
3: Jiwa dalam bahasa klasik.
6: Jadi atma bahasa ialah jiwa bahasa. Unitnya dialek Perak kita yang pertama ni ialah Gagorio. Kalau kita nak menyebutkan dalam lorat kita ni, loratulnya Gagorio.
3: Oh, ada deram dia lah.
6: Ada deram. Dan ialah satu kata kerja, maksudnya mencari dengan bersungguh-sungguh, cerobik, mengiak atau kerobik. Ayatnya, atau koma. Gagorio lah dulu barang-barang yang hilang tu. Janganlah cepat koma kata hilang, cari pun hidup.
7: Dan seperti biasa setiap hari Jumaat, kita bersama dalam rancangan Lughatul Jannah. Telah pun bersedia di konti Ustaz Haji Razi Kamarul Hailan. Sehat Ustaz ya?
8: Sehat Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah. Tu kita bagi Ustaz mukadimah dululah. Silakan Ustaz.
8: Baik, terima kasih Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du faya ibadallah, ittaqullah usikum wa iya ya bitaqwallah faqad faza almuttaqun. Tuan-tuan dan puan-puan pendengar Perak FM dan juga penonton kita, alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi lagi ruang kesempatan kepada kita pada petang ini bagi sama-sama meneruskan rancangan Lughatul Jannah.
0: Jomlah koma kita dengarkan rangkuman segmen Moge Bang untuk minggu ini.
1: Itu dia rangkuman klip Moh Gebang terbitan Eli Fazilah Hanafi. Jadi macam biasa, segmen Moh Gebang bersiaran setiap hari bermula jam 2 petang hinggalah 7 malam. Okey, dan juga seperti biasa, selepas ini 6.30 minit petang rancangan tausiah akan bersama-sama dengan anda hinggalah jam 7 malam. Dan juga selepas itu, menerusi segmen Atau Koma, anda akan ditemani rakan setugas Aida bermula 7 malam hinggalah 12.30 malam nanti. Apa-apa pun, terus setia bersama kami di Pera FM, dan tugasan Finas pun bakal berakhir di sini. Terima kasih sekali lagi teman Finas, dari tadi sampailah sekarang ini, dan teruskan setia hinggalah 12:30 malam nanti. Okey, jadi mohon maaflah kalau ada tersilap kata ke tadi kan, atau salah bahasa ke, minta maaf banyak-banyak. Okey, dan juga macam biasa, selamat menikmati hujung minggu koma yang tinggal beberapa jam je lagi, sebab esok dah nak mulakan tugasan. Jadi esok kita mulakan tugasan kita dengan hari yang penuh ceria, yang penuh indah. Okey, jadi sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah Forum Perdana Ma'al Hijrah dengan tema Cetusan Hijrah, Inspirasi Perubahan, Aspirasi Pembaharuan bersama panel jemputan Sahibus Samaha Tuan Haji Ahmad Fawaz bin Fazil, Mufti Wilayah Persekutuan, Profesor Madya Dr. Azmil bin Zainal Abidin, Pensyarah Kanan Universiti Malaya dan Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak bersama moderator Al-Fadil Ustaz Muhammad Izzat Syafiq bin Muhammad Tarmizi, Ketua Unit Istinbat dan Penerangan Bahagian Fatwa Jabatan Mufti Negeri Perak.
1: Bila berlaku kefahaman begitu, hanya kita tengok,
2: subhanallah, masing-masing mengkritik di antara satu sama lain. Saya pun kena. Iman tak diwarisi.
1: Seolah-olah kepartian itu adalah akidah di dalam kefahaman masyarakat.
2: Saya akan mengatakan buku tu dah ada tapi tak keluar-keluar, tak cetak ini. Politik bukan akidah.
1: Itu fahaman Syiah. Siapa yang i'tiqad politik itu akidah, itu adalah fahaman Syiah. Dan berapa ramai orang tidak sedar dia bukan Syiah, tapi dia meresap pemikiran Syiah itu dalam jiwa dia. Ahli sunnah wal jamaah daripada asyairah maturidiyah ahlul hadis menyatakan al khilafah ataupun imamah laisat min usuluddin, bukan daripada usuluddin. Makna dia perkara furu', tak ada isu akidah. Memanglah akidah tu payung, tapi dia bukan melibatkan kafir mengkafir. Ini salah betul, zalim, adil begitu. Apa yang berlaku dalam dunia Islam menjadikan politik itu sebagai pewarisan iman. Akhirnya umat Islam rosak. Betul mereka sembahyang, datang masjid, belajar, tapi kefahaman itu bukan kefahaman ahli sunnah wal jamaah bil ijma' konsensus. Daripada buku Imam Ghazali sampai kepada semua imam, Imam Al-Laqani dalam Matan Jarh wa Tauhid, semua. Tapi tetap dia berkeras. Dan akhirnya itu yang berlaku. Itu belum lagi isu membidaahkan di antara satu sama. Dan akhirnya umat Islam berada dalam keadaan yang gawat pemikiran. Saya tunggah jabatan mufti adalah untuk mensederhanakan bahawa yang boleh lead pemikiran masyarakat adalah jabatan mufti setiap negeri, bukan parti politik, bukan orang-orang parti, tak boleh. Mereka hanya ditugaskan untuk mengawal maslahah negara. Tak kira lah ustaz ke, tok guru ke, syekh ke, tidak boleh diambil fatwa daripada orang politik. La yasih. Kalau ada conflict of interest, mana mungkin orang politik fatwa kena sokong saya? Macam politik adalah urusan duniawi, bukan makna duniawi itu kita sekuler, makna dia seperti muamalat. Kalau tak ada Islam pun orang berpolitik, tapi maksudnya Islam dia kawal ada halal dan haram. Dan kita keluarkan di jabatan mufti fiqh wakil rakyat dan parlimen, boleh dibahaskan nanti Ustaz Farifah kita bahaskan. Semua ada hukum pergi ke parlimen, gaji dan sebagainya. Kadang-kadang tidak mahu menjadikan politik di isu akidah, di isu kebenaran dan kebatilan. Kamu salah, kita perbetulkan, tapi tak ada melibatkan yang dikatakan kamu kafir, kamu fasik, kamu keluar parti ini, kamu tinggalkan Islam. Ilzamu talzamu jamaat al-muslimin tak berkenaan langsung dengan kepartian. Kalau kita baca sejarah kepartian ini, semua adalah anak-anak Yahudi yang dikeluarkan. Tapi bukan makna salah demokrasi tersebut. Tapi poin dia, kalau kita tengok umat Islam berada di dalam keserabutan. Dan jabatan mufti menenangkan, semuanya berhak masuk syurga.
2: Semua berhak orang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang sah sembahyangnya. Semua orang sah sembelihannya. Berdasarkan hadis yang sahih, itu akidah Asy'ari. Itu akidah Al-Imam Abu Hasan Asy'ari yang ditulis dalam kitab Maqalat Al-Islami. Man salla salatana wa istaqbala qiblatana wa akala dhabihatana. Siapa yang sembahyang ikut sembahyang kami, menghadap kiblat kami, makan sembelihan kami, dia adalah muslim. Ta'inamankan. Akidah Asy'ariyah menyatakan al-muslim sa'bun. Dia punya akidah dia sukar untuk kita nak mengeluarkan dia daripada Islam. Macam mana keadaan dia pun, hatta dia tawaf kubur pun kita tak kata-kata dia kafir. Mungkin perbuatan itu haram, mungkin perbuatan itu boleh ditakwil. Kita tak akan secara wenang-wenangnya mengkafirkan orang. Ini kafir, ini tak muslim, ini yang kita nak bawa supaya kita bagi hak kepada semua orang masuk syurga. Kalau dalam kaedah tasawuf ini, apa kata ulama tasawuf, pintu ke syurga Allah ini seluas mana pernafasan kita. Masuklah mazhab apa pun, Syafi'i ke, Maliki ke, apa ke, semua orang berpeluang masuk syurga. Jangan kita sempitkan. Ini peranan jabatan mufti. Sebab tu saya selalu mengatakan jabatan mufti seluruh Malaysia yang paling layak untuk bimbing masyarakat. Karena kita tak ada kepentingan. Kefahaman Islam perlu diambil daripada jabatan mufti. Kalau di Perak, Jabatan Mufti Perak yang akan menentukan hala tuju pemikiran cara yang betul mengikut akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Politik kita ambil apa? Kita nak sokong, nak pimpin kita, nak jaga maslah kita, makan minum kita, hala tuju kita, keadilan kita. Bila kita jadikan begitu, umat Islam boleh bersatu. Ini dekat pelaya, kita kena lari dah. Biar masyarakat pilih, nak pilih-pilih. Tapi kita semua beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ada kefahaman sedemikian, yakinlah kita akan bantu polis, kita akan bantu tentera. Sebagai orang dia anggap polis ni sebagai musuh dia. Betul. Tambah FRU lagi teruk. Tak betul pemikiran macam tu. Polislah yang paling menjaga keamanan. Kalau tak ada polis ni, kita nak main sembahyang maghrib pun tak boleh. Itu pencuri duduk tunggu saja depan tu. Nak bawa beg tangan pun tak boleh. Tapi bagaimana penghargaan kita terhadap polis, kepada tentera, kepada FRU? Banyak kefahaman yang perlu diperbetulkan. Apatah lagi kefahaman masyarakat. Kalau ulama-ulama ataupun ilmuwan yang bekerja dengan kerajaan, digelar yang mufti kerajaan, mufti penjilat, apalagi istilah semua. Kalau kita kumpulkan caci maki itu, siapa yang sebenarnya nak menerangkan agama? Tuan-tuan boleh percaya kepada agamawan parti. Conflict of interest. Mereka dapat gaji besar-besar. Ada elang. Tuan-tuan yang sokong tak dapat apa. Tapi tak apa, itu hak mereka. Tapi tak boleh kita katakan mufti di penjilat, pengampu kerajaan. Namalah ekstremis. Ustaz-ustaz yang kerja di jabatan agama, ini semua ni ustaz-ustaz tak boleh pakai. Jadi kalau ustaz tu tak boleh pakai, ustaz apa yang boleh pakai? Oh, ni pejabat mufti mengarut ni. Ah, ni kerja jabatan agama mengarut. Ini jawi mengarut. Ini semua takut-takut belaka. Kita kena berani. Allah. Ini yang kita nak ubah. Saya tanyalah kepada CP polis, kefahaman yang baik. Saya buat statement dahulu, bila orang nak gereja apa dah, kuil di Kuala Lumpur, saya buat statement simple, patuhi undang-undang, bincang cara elok. Oh marah, inilah keadaan Islam terancam, takut dengan orang kafir. Dia tak baca fiqh. Baca fiqh. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah? Sekiranya seorang muslim meruntuhkan gereja, wajib kerajaan menggantikan balik. Baca kita. Tak baca. Cuba bayangkan kita buat statement lawan dengan India, pening polis. Nak pernah kena tahan pula. Karena jiwa kita tidak ada ilmu. Jiwa kita syahwat. Agama didikan sebagai syahwat. Okay. Penutup syahwat kita. Kenapa kita suka bergaduh? Lihat Iraq. Lihat Syria baru nak aman. Lihat Libya. Bila dah perang, bila dah bergaduh, bila dah gereja boleh diruntuhkan, bila masjid boleh diruntuhkan, tak ada perbincangan, tak ada dialog, tak ada ceramah agama. Sampai sekarang ni Iraq tak ada ceramah agama. Adalah ceramah-ceramah dia pun tak ada keamanan. Dah 22 tahun Iraq sekarang ni macam tu keadaan dia. Kenapa? Saya sembang dengan Syekh Taha Jabir Oni Wairah. Sebab umat Islam berpecah. Cuba kita ikut undang-undang, patuhi badan berautoriti. Dengar kata polis, eh polis tak dipakai. Jadi siapa kita nak pakai? FRU lagi teruk. Ini problem masyarakat kita. Sama ada kita akui atau tidak, ini problem masyarakat yang kita kena ubah. Tapi saya yakin alhamdulillah majoriti masyarakat Muslim masih bersama dengan badan berautoriti, masih bersama dengan jabatan mufti, masih bersama dengan polis, masih bersama dengan tentera. Percayalah, cuba satu hari polis ambil cuti. Polis ada lebih kurang 100,000. Dia cuti seminggu. Cuba bayangkan keadaan. Tentera cuti seminggu. Agak-agak macam mana sepadan kita? Bomba cuti seminggu. Jadi kita kena faham, inilah aset-aset negara yang penting. Semua penting. Tapi kita janganlah kita blame dan kita

0: polisi yang kita boleh ubah. Banyak kejayaan yang kita buat. Alhamdulillah. Perbincangan dengan tenang, tak perlu kepada demonstrasi, tak perlu kepada pergaduhan, kita dapat ubah dasar negara. Alhamdulillah, itu yang kita nak bagi tahu, bahawa yakinlah kepada semua jabatan mufti setiap negeri, daripada Perlis sampai kepada Sabah Sarawak, orang yang paling berhak pada pandangan saya lah, kajian saya. Saya sedang siapkan buku Fiqh Mufti. InsyaAllah akan siap nak tangankan apa peranan mufti. Mereka lah paling layak untuk lead pemikiran masyarakat ke arah sederhana. Kerana tak ada kepentingan. Saya yakin semua mufti-mufti dalam Malaysia tak ada mana-mana ahli pada mana-mana parti. Saya pun tak ada. Kalau ada, saya tak boleh jadi mufti. Sebab yang dipertua agung syarat, tak boleh ada intimak mana-mana parti. Kalau boleh mengundi pun saya tak mahu nanti.
1: Jazakumullah khairul jazak, ucapkan kepada sebuah sama atas perkongsian sebentar tadi. Dan kepentingan konsep wasati yang cuba diketengahkan tadi, sebenarnya antara kesimpulan yang boleh kita simpulkan adalah, ketika mana hamasah semata-mata tanpa dipandu dengan neraca pertimbangan ilmu yang baik, dia tidak akan bawa ke mana-mana sebenarnya. Dan di ketika kita merasakan hanya kita sahaja yang betul, orang lain salah, kita takkan jumpa titik temu tu. Dan sampai sudah kita hanya berbalah pada perkara furuq khilafiyah, dan itu satu benda yang rugi sebenarnya. Sedangkan kita boleh bersatu daripada berpecah. Dan selain daripada itu juga, antara yang ditekankan tadi adalah apa? Hormat kepada ulil amri. Di ketika ustaz ini ada pandangannya, ustazah ini ada pandangannya, di ketika masing-masing majoriti nak menampilkan pandangan individu, ketika itu satu kaedah menyebutkan hukmul hakim yarfu'ul khilaf. Di ketika orang awam melihat pelbagai pandangan oleh para ustaz dan juga ustazah, ketika itu kita patuh pada ketetapan yang telah dibuat oleh ulil amri yang mengangkat kesemua khilaf yang disebarluaskan. Baik, alhamdulillah. Dan kita pergi kepada panel yang kedua, untuk pusingan yang kedua. Sohibu Sa'adah Prof, semasa hijrah Nabi SAW, baginda Nabi SAW menggunakan khidmat Abdullah bin Uraiqi, satu orang non-muslim, sebagai penunjuk jalan atas dasar kepakaran beliau. Dalam konteks fatwa dan urus tadbir masyarakat majmuk di Malaysia, sejauh manakah Islam membenarkan kita bekerjasama dengan kepakaran non-muslim demi kemajuan sesebuah negara? Falyatafaddal mashkura.
2: Terima kasih moderator. Saya ingat tajuk apa ni, soalan ni lebih sesuai Sohibu Samaha yang jawab. Tapi terkena atas saya juga. Mungkin ada pandangan saya yang boleh saya kongsi. Pertama sekali, kisah hijrah tu tidak pasti kita akan teringat dengan seorang yang bernama Abdullah bin Uraiqib. Dia ada beberapa watak lah yang terlibat. Abdullah bin Abu Bakar, Asma, Amir bin Fuhairah. Kalau kita pernah dengar daripada kecil dulu kan kisah hijrah ni. Jadi itu semua sebab-sebab yang Rasulullah SAW rencanakan. Kerana ada hikmah di sebalik daripada peristiwa hijrah itu yang akan kita simpulkan nanti. Jadi Abdullah bin Uraiqi ni, dia orang musyrik, kafir lah. Dan dia terlibat dalam episod perjalanan Nabi SAW ke Madinah, iaitu sebagai penunjuk jalan, kerana dari sudut strategi Nabi, dia tak terus pergi ke Madinah. Kalau kita dari Ipoh ni nak pergi ke Alusta, kita masuk lebuh raya je, kita pergi straight. Nabi tak, Nabi pergi ke selatan dulu. So kalau macam Ipoh ni mungkin ikut pergi Simpang Pulai ke, ataupun Tapah, tapi Tapah jauh sangat, pergi ke sana, lepas tu masuk ke, kalau kita ni nak pergi ke Alusta, kita Simpang Pulai, Batu Gajah ke, kita pergi ke selatan, kita pergi ke sebelah apa ni, pantai, pantai Remis, lagi apa, Taiping ke apa, sebelah sana, lepas tu terus sampai ke Alusta. Soalan gitulah, kerana nak memperdayakan apa ni, musyrikin. Itu dari segi asbab ataupun strategi. Jadi dalam perjalanan yang menjayakan sampainya Nabi ke destinasi Madinah itu melibatkan seorang non-muslim. Jadi moderator tanya tadi, Abdullah bin Uraiqib sebagai nak menyatakan bahawa memang Islam menggalakkan dan juga terbuka di dalam menerima kerjasama dengan non-muslim,

0: untuk apa ni, menjayakan tugas membina negara, kita kata begitu, untuk membangunkan masyarakat. Jadi tapi bukan semata-mata kisah Abdullah bin Uraikid saja. Bahkan bila Nabi SAW menegakkan kerajaan Islam di Madinah, antara langkah utama Nabi ialah menulis ataupun merangka Piagam Madinah. Piagam Madinah. Bahkan itu lebih terbukti lagi bentuk hubungan antara Islam, Muslim dengan non-Muslim dalam bermasyarakat dan bernegara, lebih daripada kisah Allah bin Uraikid lagi. Maknanya kalau kita tak sebut Allah bin Uraikid, macam mana pula dalam peristiwa Nabi apa ni membina negara Islam Madinah, Nabi merangka apa ni Piagam Madinah yang disebut oleh Profesor Muhammad Hamidullah, seorang sarjana dari Pakistan. Dia menyatakan bahawa Piagam Madinah ini adalah the first written constitution in the world. Jadi peradaban-peradaban sebelum ni dalam merangka perlembagaan, dia tak sampai ke peringkat mendokumentasikan. Jadi Nabi SAW bila merangka Piagam Madinah ini dalam kajian dapatan sarjana, itulah dia perlembagaan negara pertama yang ditulis. Itu kehebatan. Maknanya Nabi SAW menunjukkan bahawa dalam urusan bernegara, urusan mentadbir rakyat ini juga mempunyai landasan panduan wahyu. Jadi kalau nak dikaitkan dengan Abdullah bin Uraikid tadi, ya, jadi dalam fiqh Islam ini, sebab Sayyid Usama lebih layak lah sepatutnya untuk bicarakan ini, menurut perspektif kajian sarjana ulama fiqh kita, orang kafir ni boleh dibahagikan kepada beberapa kategori. Jadi sebab kita nak menilai tadi, bila Nabi menerima Abdullah bin Uraikid itu kerana ada ciri-ciri dia yang menyebabkan harus dan boleh kita bekerjasama. Jadi macam Abdullah bin Uraikid itu sebab ada nilai kejujuran dia, ada sifat amanah dia. Jadi itu antaranya. Jadi dan mempunyai kemahiran. Jadi ada kemahiran dan juga bersifat amanah dan juga menepati janji. Ini yang ada pada Abdullah bin Uraikid. Jadi dalam kategori fiqh, orang kafir ni ada empat kategori. Ini sebagai sorotan. Dia sebenarnya perlu kepada pengajian khusus di luar. Kena mengaji juga fiqh, fiqh dalam apa ni, fiqh siasi, fiqh dalam politik, fiqh dalam bernegara, selain daripada muamalat dan juga ibadat dan juga munakahat. Terutama kalau kita yang CEO bagi pentadbiran ni, kalau bolehlah dibaca sebagai contoh apa ni, kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Al-Mawardi. Tapi itu mungkin tinggilah, saya hanya sebut saja supaya kita dapat melihat solusi-solusi alternatif yang ditawarkan oleh Islam, ya. Jadi dalam kategori fiqh ini, orang kafir ni pertama ada kafir zimmi disebut. Kafir zimmi ni orang kafir yang mempunyai mempunyai ikatan perjanjian dengan pemerintah Islam, dan dia menjadi warga negara dan rakyat dalam sesebuah negara Islam. Mereka ini dituntut, mereka bertanggungjawab untuk membayar jizyah ataupun cukai kepala kepada pemerintah Islam, dengan sebab negara Islam, pemerintah Islam melindunginya, memberikan keamanan kepada dia. Ini kafir zimmi. Yang kedua, kafir musta'min. Kafir musta'min ni warga negara asing yang minta perlindungan, suaka politik ke, daripada kepada pemerintah Islam tadi. Jadi dia bukan pendatang tapi izin, dia pendatang dengan izin dan juga secara legal, dan dia patuh kepada undang-undang negara. Ini kafir musta'min. Yang ketiga, kafir mu'ahid. Bagi orang-orang kafir yang berada dalam negara yang negara itu memeterai perjanjian dengan negara Islam, seperti sama ada berjanji untuk melakukan gencatan senjata, hudnah, ataupun suluh untuk berdamai. Tapi nak kata tu, zimmi dengan musta'min dan juga mu'ahid ni, dia ada berkaitan perjanjian dengan ini, sebab kita cerita ni bagaimana negara Islam Madinah yang Nabi tegakkan selepas daripada hijrah itu melindungi orang-orang kafir yang mempunyai perjanjian ini dan memberi, kita kata apa, menawarkan nilai kemanusiaan bahawa Islam ini bukan agama yang suka, yang sikit-sikit nak pegang, nak angkat senjata. Sebab Islam ini agama yang mendahulukan perdamaian dan keamanan. Jihad qital itu apabila tiba masanya setelah dakwah secara lisan ini disekat, tapi selama ada ruang untuk mendahulukan keamanan, itu yang ulama bahagikan kategori orang-orang kafir ini. Akhir sekali ialah kafir harbi, kafir yang bermusuh dengan Islam dan umat Islam dan tidak terikat dengan perjanjian dengan orang Islam, kerana mereka ini golongan kafir yang memusuhi Islam.
1: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah Forum Perdana Ma'al Hijrah dengan tema Cetusan Hijrah, Inspirasi Perubahan, Aspirasi Pembaharuan, bersama panel jemputan Saibus Samaha Tuan Haji Ahmad Fawaz bin Fazil, Mufti Wilayah Persekutuan, Profesor Madya Dr. Azmil bin Zainal Abidin, Pensyarah Kanan Universiti Malaya dan Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak, bersama moderator Al-Fadil Ustaz Muhammad Izzat Syafiq bin Muhammad Tarmizi, Ketua Unit Istinbat dan Penerangan Bahagian Fatwa Jabatan Mufti Negeri Perak. Ikuti rancangan Tausiah setiap hari jam 1.30 tengah hari dan ulang siar 6.30 petang di Perak FM.

0: Istilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiak 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
1: FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat malam, selamat berhujung minggu. Hari ini hari Ahad, 12 Julai 2026 bersamaan dengan 26 Muharram 1448 Hijri. Sudah pun kita memasuki segmen yang terakhir untuk siaran hari ini, ruangan Ata Koma yang bakal menemani koma bersiaran 7 malam sehingga 12 tengah malam. Terima kasih saya ucapkan buat rakan setugas DJ Finals yang dah pun bersama-sama dengan koma di ruangan Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam. Jom kita nak berkongsi rasa lagi. Aida nak temankan kamu lagi untuk 5 jam yang terakhir kita nak beristirahat di hujung minggu ini. Jadi kongsikan dengan Aida apa aktiviti kamu hari ini, apa pula orang kata target kamu untuk memulakan minggu baru esok. Boleh kita bertukar-tukar cerita, bertukar-tukar pendapat di 0102007055. PRFM menemani kamu 18 jam sehari untuk kamu aja.
2: Salam ceria Perak FM. Segalanya bermula dari hati yang merupakan kompas di saat kita tersesat dalam roda kehidupan. Dan semoga kita sentiasa membersihkan hati dan sikap. Perak FM.

Kalau kamu nak ke Bagan Serai ataupun kamu berada di Bagan Serai, kamu boleh terus mendengarkan Pra FM menerusi 104.1 MHz. Terima kasih ada ucapkan atas kesetiaan kamu bersama dengan Pra FM sehinggalah jam ini. Dan ada juga nak ucapkan terima kasih pada Wan yang kongsikan cuaca di Kelang, katanya okey, cantik. Samalah kalau Aida boleh kongsikan cuaca di sekitar Ipoh pun cantik. Cuma Aida masih lagi nak berpesan-pesan kepada semua supaya sentiasa menjaga kesihatan diri. Sebab sekarang ni pun musim kan, orang demam, dah mula badan rasa apa tu? Dedor ya namanya. Dedor. Jadi minum air masak banyak. Dan ada satu tips yang Aida selalu baca dan terjumpa dan Aida amalkan jugalah. Kalau rasa badan dah mula dedor tu, minum air kelapa untuk menyejukkan badan. Itu boleh dijadikan perkongsian yang menarik jugalah untuk tips macam mana nak sejukkan badan. Itu untuk hari ini. Dan juga informasi yang Aida nak kongsikan dan perkongsian yang seterusnya adalah mengenai info solat, di mana untuk hari ini 12 Julai 2026, waktu solat fardu maghrib sebentar nanti akan masuk dan azan akan berkumandang tepat jam 7.34 minit malam bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi terus mendengarkan Pra FM untuk koma aja.

0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun, takut, yakni bukan kepada sesuatu yang lain.

Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.

Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.

dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua, yakni berjamaah bersama-sama orang yang rukuk.

Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan, sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri? Padahal kamu semua membaca kitab Allah. Tidakkah kamu berakal?

Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang. Dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk.

0: Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tajuknya, wujudkan rumah Allah mesra umat. Wow, wujudkan rumah Allah yang mesra umat. Baik, saya sangat setuju. Kenapa? Sebab rumah Allah ini adalah one stop center ataupun community center. Itu yang sepatutnya kita kembalikan. Dekat Malaysia bagus. Pada masjid-masjid semua bagus. Cuma kalau kita boleh pergi negara yang lebih bagus untuk belajar, kan bagus. Ni bila saya cakap ni, AJK Masjid jangan terasa. Tapi kita belajar daripada orang yang lebih baik, okey? Okey, baik. Yang pertama, saya belajar di mana? Di Singapura. Dan yang kedua, saya belajar di mana? Di Australia. Dua-dua masjid ni, subhanallah, mereka sangat efisien dalam pengurusan masjid. Masjid mereka tak perlu dah buka derma. Sebab apa? Diorang ada aset yang sangat banyak. Contoh di Australia, masjid ni subhanallah, punyalah kaya. Duit-duit ni buka kaunter wakaf siap-siap. Diorang cari wakaf, subhanallah. Dan pelaku, mereka sekarang dah ada shopping mall mereka sendiri. Bila ada shopping mall sendiri, mereka boleh buat apa? Boleh buat suka hati mereka. Suka hati dah apa? Tutup waktu azan. Dan yang paling best, masjid ada pendapatan tetap. Sebab apa? Peniaga-peniaga membayar sewa ke atas masjid. Subhanallah. Jadi inilah yang kita perlu usahakan. Masjid kita ni perlu berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi kuat. Dan insyaAllah yang paling penting, mesra umat. Apa maksud mesra umat? Baik, ada satu masjid di Johor. Saya nak puji sangat-sangat masjid di Johor, masjid mesra umat. Saya nak puji sangat. Ada dua masjid. Satu masjid di Johor, Masjid An-Nur. Yang kedua, Masjid Kapitan Keling di Pulau Pinang. Yang masjid ni sangat mesra pada umat. Maksud umat ni semua, tak kira Muslim ke tak Muslim. Masjid Kapitan Keling, saya pergi, dan Masjid An-Nur, subhanallah, mereka sediakan penterjemah, mereka sediakan orang-orang yang boleh berdakwah kepada not yet Muslim. Dan subhanallah, tuan-tuan tahu, di Masjid Kapitan Keling dan Masjid An-Nur, subhanallah, dalam setiap bulan mesti ada orang yang masuk Islam. Sebab apa? Sebab pandai dan hebatnya masjid dalam menguruskan mereka-mereka ini yang datang untuk mengenal Islam. Kita pun ada juga masjid mana? Masjid Wilayah, Masjid Negara, Masjid Putra kita di Putrajaya, Masjid Mizan. Tapi yang saya nak masukkan, masjid kita ni perlu dekat dengan masyarakat. Jadi masjid-masjid peringkat setempat, masjid-masjid peringkat qariah, cuba engagement kita tinggi dengan masyarakat setempat. Moga-moga kita menjadi masjid yang mesra dengan umat, masjid yang mesra dengan penduduk setempat. Banyakkan aktiviti, insyaAllah masjid dan rakyat, masjid dan umat akan saling mengeratkan. Wallahualam.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
2: Doa senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu wa Taala. Doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada aku akan perkenankan doa kamu.
3: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
4: Kalau kita sudah meleman pelecer orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
5: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
3: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Batul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.
3: Hiburan berinformasi, Perak FM untuk koma aja.

0: Sekarang ini kita ada berbaki lagi 4 jam lagi untuk kita mengisi hujung minggu kita, hari terakhir untuk minggu ini. Jadi malam ini kalau kamu nak bersantai sambil nak dengarkan lagu yang galau ataupun mungkin nak dengar lagu yang jiwang, atau kamu nak headbanging ke malam ni, tak kisahlah macam mana mood kamu malam ni, jom kongsikan dengan Aida lagu pilihan kamu di ruangan seleksi pendengar di 010-2007-055 8 malam sehingga 10 malam ini.
1: Pemenang yang terkini

7 malam sehingga 12 tengah malam bersama dengan saya Aida Sezali. Sekarang ini kita berada di ruangan seleksi pendengar untuk Aida mainkan lagu-lagu pilihan koma malam ni. Terima kasih juga buat Syarul Zaman Idris yang mendoakan semoga kita semua sentiasa dalam rahmat Allah selalu. Amin. Amin Rabbal Amin. Jom kita nak tengok pula pilihan-pilihan lagu bersama dengan sahabat pendengar malam ini. Kita ada pilihan yang pertama, inilah dari Abang Fendi. Nak dengarkan lagu dari Rahim Ma'ruf, Cinta Kristal.

inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi. Sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan: hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide.

Lagu ini katanya saya tujukan khas buat rakan-rakan yang sentiasa hadir mewarnai perjalanan hidup saya. Terima kasih atas segala sokongan, persahabatan dan juga kenangan yang tidak ternilai. Semoga ikatan silaturahim yang terjalin terus kekal walaupun masa dan jarak memisahkan. Amin, amin, amin. Inilah doa yang sentiasa meniti di bibir kita kan. Meniti di bibir sebab kita nakkan satu perhubungan yang berkekalan hingga ke jannah. Tak kisahlah perhubungan antara suami isteri, persahabatan, adik-beradik. Kita mahukan hubungan yang ikhlas yang sentiasa berada di jalan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Juga Aida nak mainkan lagu pilihan Mantasha malam ni. Nak dengarkan lagu dari Black, Hijab Rindu. Nada suara berdendang memandang cahaya ditujukan buat semua warga kerja Radio Perak FM dan juga buat saudara Istamaro. Semoga terhibur hendaknya dengan lagu pilihan dari Mantasha malam ni. Ada dua sahabat kita yang nak dengarkan lagu dari Ara Johari, Suhaimi dan juga Azman. Jadi Aida payung malam ni lagu dari Ara Johari, Bunga.

Itu Bunga. Yang ini pula lagu pilihan Bunga-Bunga Cinta, Misha Umar. Lagu pilihan Hisham, katanya nak ke, insyaAllah 18 Julai nanti nak ke auditorium Perak FM, nak tengok adik-adik bertanding bakat nyanyian mereka. Dah lama tak datang, katanya. Kali terakhir datang masa ram-ram, ya, datang buat persembahan di auditorium Perak FM 2 tahun lalu. Malam ni inilah lagu pilihannya, ditujukan khas buat hiburan seisi keluarga, kawan-kawan, juga untuk Puan Aisyah dari Jabatan PDM dan juga semua sahabat Perak FM. Semoga terhibur dengan lagu pilihan malam ini. Perak FM, kalau korma ada lagu pilihan korma yang nak dimainkan di radio Perak FM, hantarkan di 010 2007 055. Kalau ada ucapan, nanti Aida bacakan untuk korma aja.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tajuknya, wujudkan rumah Allah mesra umat. Wah, wujudkan rumah Allah yang mesra umat. Baik, saya sangat setuju. Wah, kenapa? Sebab rumah Allah ini adalah one stop center ataupun community center. Itu yang sepatutnya kita kembalikan. Dekat Malaysia bagus dah, bagus. Bagus pada masjid-masjid semua bagus. Cuma kalau kita boleh pergi negara yang lebih bagus untuk belajar kan bagus. Ni bila saya cakap ni, AJK masjid jangan terasa. Tapi kita belajar daripada orang yang lebih baik, okey? Okey, baik. Yang pertama, saya belajar di mana? Di Singapura. Dan yang kedua, saya belajar di mana? Di Australia. Dua-dua masjid ni, subhanallah, mereka sangat efisien dalam pengurusan masjid. Masjid mereka tak perlu dah buka derma. Sebab apa? Diorang ada aset yang sangat banyak. Contoh di Australia, masjid ni subhanallah, punyalah kaya. Duit-duit ni buka kaunter wakaf siap-siap. Diorang cari wakaf, subhanallah. Dan pelaku, mereka sekarang dah ada shopping mall mereka sendiri. Bila ada shopping mall sendiri, mereka boleh buat apa? Boleh buat suka hati mereka. Suka hati dah apa, tutup waktu azan. Dan yang paling best, masjid ada pendapatan tetap. Sebab apa? Peniaga-peniaga membayar sewa ke atas masjid. Subhanallah. Jadi inilah yang kita perlu usahakan. Masjid kita ni perlu berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi kuat. Dan insyaAllah yang paling penting, mesra umat. Apa maksud mesra umat? Baik, ada satu masjid di Johor. Saya nak puji sangat-sangat masjid di Johor, masjid mesra umat. Saya nak puji sangat. Ada dua masjid. Satu masjid di Johor, Masjid An-Nur. Yang kedua, Masjid Kapitan Keling di Pulau Pinang. Yang masjid ni sangat mesra pada umat. Maksud umat ni semua, tak kira Muslim ke tak Muslim. Masjid Kapitan Keling, saya pergi, dan Masjid An-Nur, subhanallah, mereka sediakan penterjemah, mereka sediakan orang-orang yang boleh berdakwah kepada not yet Muslim. Dan subhanallah, tuan-tuan tahu, di Masjid Kapitan Keling dan Masjid An-Nur, subhanallah, dalam setiap bulan mesti ada orang yang masuk Islam. Sebab apa? Sebab pandai dan hebatnya masjid dalam menguruskan mereka-mereka ini yang datang untuk mengenal Islam. Kita pun ada juga masjid mana? Masjid Wilayah, Masjid Negara, Masjid Putra kita di Putrajaya, Masjid Mizan. Tapi yang saya nak masukkan, masjid kita ni perlu dekat dengan masyarakat. Jadi masjid-masjid peringkat setempat, masjid-masjid peringkat qariah, cuba engagement kita tinggi dengan masyarakat setempat. Moga-moga kita menjadi masjid yang mesra dengan umat, masjid yang mesra dengan penduduk setempat. Banyakkan aktiviti, insyaAllah masjid dan rakyat, masjid dan umat akan saling mengeratkan. Wallahualam.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
3: Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran intim, moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan At-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah, moh sertai sekarang. Uji minda, tambah ilmu, menangi hadiah.

12 Julai 2004, pelantikan Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad sebagai Presiden Mahkamah Rayuan yang keempat. Pada hari ini dalam tahun 2004, Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad, Hakim Mahkamah Persekutuan mengangkat sumpah sebagai Presiden Mahkamah Rayuan di Dewan Persidangan Bangunan Palace of Justice, Putrajaya. Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik memulakan perkhidmatannya dalam bidang perundangan pada tahun 1966 sebagai Magistret di Kuala Lumpur. Selepas menjawat beberapa jawatan yang lain, beliau kemudian dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada tahun 1985 hingga 1995, Hakim Mahkamah Rayuan pada tahun 1995 hingga 1999 dan Hakim Mahkamah Persekutuan pada tahun 1999 hingga 11 Julai 2004.

0: Wang. Memaafkan orang yang dah buat salah tu memang sukar. Tapi kalau kita beri peluang kepada mereka yang dah bersalah, hati kita pun akan tenang bila memaafkan orang. Kan bagus kalau kita beri mereka ni satu peluang agar kita tidak terlalu awal untuk menghukum mereka ni. Berilah peluang untuk mereka berubah ke arah kebaikan.
1: Berikan aku hanya satu peluang.
0: Pesanan prihatin ini daripada saya, Andi Bernadi, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.

0: Tunggu apa lagi? WhatsApp aja 010-200-7055. Dengar koma, jangan tak dengar.
1: Jom bertemankan Pro FM. Ketika ini kita berada di ruangan seleksi pendengar di jam yang terakhir 8 malam sehingga 10 malam. Ruangan untuk Aida mainkan lagu pilihan koma. Hantarkan saja di 010-200-7055. Abang Din dari Taiping ada lagu pilihannya dengan menemani Aida malam ini dengan lagu Mimpi Yang Pulang, nyanyian Iklim.

Laila ni taman mewah juga dari Taiping menemani Aida malam ini dengan lagu pilihannya. Nak dengarkan lagu dari Lemon Tea, Kerana Janji.

untuk pendengar setia Pro FM di mana jua tak lupa pada grup veteran artileri dan juga grup persatuan perpaduan bekas tentera Kamunting. Terbaik, semoga kalian terhibur. Dan Musri Larut juga dari Kuala Sepetang nak dengarkan lagu pilihannya malam ni, I Hit Myself For Loving You.

Dengan lagu okeylah, jangan benci diri sendiri ya. Sebab sekarang ni kita nak mengamalkan self-love, menyayangi diri sendiri. Hafizan dari Batas Raja juga ada lagu pilihannya. Nak dengarkan lagu Terimalah Sayang Cintaku Seadanya.

0: Suhaimi, kongsikan katanya hujung minggu ni saya pergi ke Lumut jalan-jalan, barulah seronok masa kerja kita tu. Bila kita bekerja katanya kita fokus betul-betul dengan kerja, bila ada masa lapang kita ambil ruang untuk kita mengisi, ambil balik tenaga untuk dapatkan motivasi. Itu cerita Suhaimi pergi ke Lumut ketika masa lapang dan juga hujung minggu. Koma pula hujung minggu, koma ke mana? Boleh kongsikan dengan Aida di nombor yang sama, nombor WhatsApp 0102007055.
1: Jom dengarkan Radio Malaysia
2: PRFM, untukku meraja.

Ya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovasi.

Cepat je masa berlalu rasanya kan. Baru je I dah buka ruangan seleksi pendengar, kita dah pun berada di minit-minit yang terakhir. Jadi ada nak ucapkan terima kasih buat koma yang menemani Aida malam ini dengan lagu-lagu pilihan, mendedikasikan yang buat yang tersayang. Ada ucapannya juga yang Aida pun dah sampaikan. Dan sebagai penutup untuk ruangan seleksi pendengar malam ini, Aida payung lagu Hafiz yang ada pilihannya dengan lagu dari UKIS, Bila Purnama Mengambang. Kalau koma nak hantar kat ucapan pun, masih terbuka lagi ruangan WhatsApp untuk menerima cerita koma malam ini. Jangan malu, jangan segan, kongsikan dengan Aida. Kalau nak orang kata buat luahan perasaan, nak buat digital diary dengan Aida pun okey je. Pesan je siap-siap Aida ni, saya saja nak luahkan dekat Aida ni. Aida jangan baca on air. Saja nak cari teman untuk meluahkan rasa. Boleh je Aida temankan koma malam ni. Mungkin sambil koma bekerja ke, sambil koma memandu, ataupun di mana aja koma berada. Jom kita berkongsi cerita, berkongsi rasa di ruangan atau koma, semestinya untuk koma aja.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Hai.

Atta Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam bersama dengan saya Aida Sezali. Assalamualaikum, selamat malam buat koma yang sedang mandu ketika ini. Berhati-hati ya dalam pemanduan, juga buat koma yang sedang beristirahat sambil mendengarkan Perak FM. Ada nak kongsikan, ada satu perkongsian yang menarik ada terjumpa di media sosial. Aida pun baru tahu yang pemilik akaun ni pun baru tahu. Sebenarnya dekat Jepun ada satu hack ataupun cara hidup yang menarik dalam masakan mereka, iaitu mereka meletakkan besi khas dalam nasi ataupun sup semasa memasak. Sekarang ni pun musim-musim orang nak melancong ke luar negara dengan harga tiket yang murah dan sebagainya. Mungkinlah kalau nanti koma ke Jepun, tiba-tiba waktu koma makan nasi, koma ternampak ada satu besi. Check dulu sebelum report, ni besi apa? Adakah mereka mencampurkan makanan saya dengan bahan yang bukan-bukan? Sebab dekat sana, di Jepun, ada satu bukanlah budaya, tapi ada satu hack ataupun cara yang menarik untuk menambahkan zat besi ataupun iron dalam makanan mereka dengan meletakkan besi khas. Dan besi khas itu tak ubah rasa ataupun bau pun. Nampak macam pelik, tapi ilmu macam ni sebenarnya buat Aida kagum jugalah dengan cara mereka ni jaga pemakanan dengan menggunakan, sebab Jepun ni pun kan ada satu orang kata teknologi yang canggih. Jadi Aida pun tak terfikir mereka boleh menghasilkan satu besi khas untuk menambahkan zat besi dalam pemakanan. Bentuk dia ada macam-macam lah, ada yang bulat, ada yang bentuk macam ikan. Dan sebenarnya cara ini sangat bagus lah untuk orang biasa ataupun yang ada masalah kurang darah ataupun anemia. Tapi sesiapa yang ada penyakit talasemia tidak digalakkan untuk menggunakan besi khas ini, sebab penyakit talasemia tak boleh terima zat besi yang berlebihan. Koma jangan cuba pula ambil dawai besi pagar dekat rumah tu masuk dalam periuk nasi koma. Bukan. Letak setereka pula bukan. Ini memang ada besi khasnya yang menghasilkan zat besi untuk ditambahkan dalam makanan. Koma pernah tak jumpa perkara-perkara yang pelik tapi benar, tapi sebenarnya memberi sesuatu manfaat? Kongsikan dengan Aida juga di 010 200 7055.

0: Hari ini, mereka mula belajar. Setiap hari tidak pernah lokek dengan ilmu. Tetapi, kenapa sering menjadi mangsa amarah? Bukan sepatutnya mereka dibelai, malah tempat menempiaskan semua yang susah. Mereka tidak diminta dilayan seperti sampah. Dek kerana dendam, hilang pertimbangan dan marah. Tindakan yang ganas telah diambil. Bukan sahaja memusnahkan impian yang ditulis, tetapi diragut juga nafas yang masih lagi muda. Jangan biarkan emosi mengatasi kemanusiaan. Ini kerana remaja adalah generasi masa hadapan negara. Hentikan keganasan, remaja perlukan bimbingan, bukan keganasan.
1: Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum remaja.
2: Yup yum, ata ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. Ata, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Moh nengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan. Wake up.

Untukku aja. Ya, kamu sedang mendengarkan Pro FM ketika ini bersama dengan saya Aida Sezali di ruangan Arte Koma. Aida temankan Koma untuk hujung minggu jam-jam yang terakhir ini. Berbaki lebih kurang 2 jam lah untuk kita menghabiskan hujung minggu kita hari ini. Dan terima kasih Aida ucapkan buat Umilang Bangga Belimbing menghantarkan kiriman WhatsApp ditujukan ucapan selamat malam buat pelanggan Dapur Abel. Selamat menjamu selera ucapannya. Afis Abdullah pun kata, Aida, saya sajalah nak kongsi. Saya ni dah lebih 20 kali dah tengok lakonan semula babak filem Madu 3. Lakonan semula dari Wahid, Mim dan Rik tu. Terhibur betul Afis dengan lakonan semula. Tiga serangkai pula. Bukan. Tiga, apa nama demo ni dulu ya? Yuk lorong belakang tak silap Aida. Diambil inspirasi daripada Backstreet Boys. Bolehlah tu. Tiga trio ni melakukan semula babak filem Madu 3 yang mana kamu juga boleh tonton di media sosial Pera FM. Macam Hafiz ni dah lebih 20 kali. Kamu pula tengok berapa kali, Aida tak tahulah. Jadi kalau kamu nak lebih dekat dengan Pera FM, jangan lupa untuk ikuti semua media sosial Pera FM. Di TikTok, di YouTube pun ada. Di Facebook, di Instagram, semua platform media sosial Pera FM. Dan jangan lupa juga untuk muat turun RTM Klik secara percuma. Ada nak kongsikan lah ini satu pesanan dan message dari Mirul Aiman ni. Berpesan-pesan lah kepada kita semua supaya kita sentiasa ceria-ceria selalu dalam kehidupan kita ni. Katanya, okey, ini tulisannya, penulisannya dalam bahasa Inggeris. Jadi ada perlukan sedikit masa lah ya untuk menterjemahkan. Katanya, if all we want is a discipline, healthy lifestyle, is a bit boring. Dia katakan kalau kita nak kehidupan yang terlalu disiplin, yang terlalu sihat, dia agak boring. Jadi kita jadikan hidup kita, make it fun, eat junk food, eat fast food, eat normal food, train 4 times a week, sleep 4 to 6 hours on average, bayar balik tidur bila ada ruang, bangun, buat journal, kerja, life problem solution, prep kerja kau-kau, perform dengan 100% energy, lepas tu pergi shopping, pergi lepak, bercampur, tengoklah dunia. Duit cepat habis, kecilkan komitmen. Duit dah stabil balik, re-strategize. Relax je katanya, cari diri sendiri. Ini adalah satu message yang menarik pada Aida sebab di sebalik mesej ini katanya hidup kita kena seimbang. Kadang-kadang kita ni terlalu mengejarlah kehidupan yang sempurna sampaikan kita terlupa untuk menikmati perjalanan hidup kita ni. Hidup kita ni kadang-kadang hakikatnya lah, bukan kadang-kadang, hakikatnya bukan tentang bekerja 24 jam sehari ataupun sentiasa kena produktif. Ada masanya kita kena bekerja sungguh-sungguh, ada masanya kita perlu berehat, ada masanya kita berjimat, dan bila keadaan mengizinkan, tak salah untuk sesekali kita belanja diri ataupun kita luangkan masa dengan keluarga dan kawan-kawan. Itu yang ada term ataupun orang kata ada satu slang, self reward. Yang penting kita tahu keutamaan, kita jaga kesihatan kita, kita uruskan kewangan dengan baik, terus belajar, dan di samping itu jangan lupa untuk menikmati setiap fasa kehidupan. Juga ada nak pesan-pesan kepada kita semua yang sedang mendengarkan kita ini, terutama untuk diri Aida sendiri. Tak perlu banding hidup kita dengan orang lain. Setiap orang ni kita ada rentaknya yang sendiri. Yang penting kita terus melangkah, kita jadi versi diri kita yang lebih baik dari semalam. Pera FM, saya Seri Radio No. 1, Orang Perak.

Atau koma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Seketika nanti kita akan ke Kota Media untuk kita ikuti berita utama 11 malam, dan di jam yang berikutnya Aida akan terus temankan koma di Zone Music, ruangan Zone Music. Kita dengarkan muzik tanpa henti untuk jam yang terakhir di ruangan Atau Koma. Perak FM, sesi radio nombor 1, Orang Perak.

0: Kembali Mama Halim dari Sembang Perak. Perak FM untuk komen aja.
1: Teman CPI dari Gopeng, Perak FM untuk komen aja.
2: Teman Azmi Maksudin ataupun Yombo daripada Gombak untuk komen aja. Perak FM terbaik.

sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: masih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Ya, terima kasih ada ucapkan atas kesetiaan koma bersama dengan Perak FM 18 jam sehari seawal 6 pagi tadi sehinggalah kita menghampiri ke penutupnya, ke tamat siarannya untuk edisi hari ini 12 Julai 2026. Tugasan Aida menemani koma pun menghampiri ke penghujungnya dan jangan lupa temu janji kita untuk bersama-sama kembali di ruangan Moh Gebang pula hari Isnin 2 petang hingga 7 malam dan ikuti kami di platform media sosial, di TikTok, di WhatsApp, di Facebook, juga Instagram. Di WhatsApp macam mana kita nak ikut kan, tapi boleh aja terus hantarkan kiriman kata-kata cinta koma dan juga titipkan kata-kata buat yang tersayang. Semestinya kami di sini sentiasa berusaha untuk menghiburkan koma pendengar setia Perak FM. Sekian dahulu dari saya, salam hormat, assalamualaikum, selamat malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Nasional FM untuk waktu ini bersama dengan saya. Seperti biasa, Aizan Azam akan temankan anda untuk edisi hari baru untuk hari ini 13 Julai 2026 bersama dengan 27 Muharram 1448 Hijri. Assalamualaikum semuanya, semoga semua sihat, semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja kan. Ada yang sedang beristirahat juga, mungkin ada yang sedang bekerja, yang sedang memandu, dan apa saja yang anda lakukan, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Dan terus temankan saya sehingga ke jam 6 pagi nanti, dan dengan pelbagai selesai lagu-lagu yang terbaik, insyaAllah saya akan berikan kepada anda. Terima kasih juga rakan suga saya AJ, Mama AJ, yang temankan anda untuk pilihan bersama 2.0. Jangan lupa esok anda boleh lagi membuat pilihan lagu di Facebook Nasional FM. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini daripada Search Langit dan Bumi. Semoga anda terus terhibur dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM.

0: mini Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia

0: 12.6 di National FM.
1: Terus layan Nazrul FM di mana sahaja anda berada, 24 jam 7 hari seminggu dengan selesai lagu-lagu dan juga pelbagai informasi yang tepat dan juga saya untuk anda setiap masa. Dan bagi yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, ingin dengarkan kami terus ke frekuensi 100.5, manakala yang berada di balik Pulau Pinang boleh dengarkan kami melalui frekuensi 93.9 dan juga di Balin Kedah 89.7. dan bagi warga Terengganu khususnya di kawasan Besut di frekuensi 94.3. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM sentiasa di hati dan anda boleh dengarkan kami menerusi portal radio RTM dan juga di RTM Klik. Yang sememangnya percuma untuk anda muat turun di telefon bimbit dan dengarkan di mana sahaja, di pejabat, di rumah dan juga semasa anda memandu, dengarkan radio dan juga dengarkan juga menerusi RTM Klik khas untuk anda. Terus bersama kami, ini dia lagu daripada zaman ini, biarkan ia pergi layar.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

dramatik. Jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Semoga anda terus kekal segar dan juga ceria mendengarkan National FM pada waktu ini. Bagi yang sedang memandu, pastikan memandu dengan berhati-hati. Keselamatan jalan raya adalah tanggungjawab kita bersama. Pastikan anda sentiasa bersedia dan juga memandu mengikut peraturan. Elakkan daripada memandu dalam keadaan yang tertekan ataupun terburu-buru, kerana jalan raya bukanlah tempat untuk kita berlumba sebenarnya. Dan memandu dengan tenang dan juga berhati-hati bukan sahaja melindungi diri kita sendiri, malah turut menjaga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Semoga selamat sampai ke destinasi dan juga dimudahkan segala urusan kita. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Sambil dengarkan National FM tu, boleh terus ke TikTok live National FM, kerana di situ saya ada live bersiaran langsung bersama dengan rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Ada Kak Norisa, Kak Nuras, ada juga Kak Fiza, Rizi, juga ada Su, dan juga ramai lagi lah. Di sini Kak Ainon pun ada yang bersama dengan kita di TikTok live National FM. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi teman dengan saya hingga ke waktu ini. Dan juga bagi mereka yang berada di Taiping Perak, dengan kata ada orang Taiping, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1, dan juga yang berada di Si Kedah 102.7, dan juga yang berada di Negeri Sembilan, khususnya di kawasan Seremban, di frekuensi 91.7, dan juga di Mersing, Johor 90.9. itu di antara frekuensi National FM sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, boleh dengarkan kami dengan lagu-lagu dan juga informasi yang terbaik. Terus bersama dengan kami. Ini lagu daripada Eka Matra, lagu yang ditulis pada tahun 1990-an, judulnya Hanya Satu Persinggahan.

menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun ketika itu.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nazanul FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan sedikit mengenai amaran angin kencang dan juga laut bergelora yang telah dikongsikan oleh Met Malaysia, di mana angin kencang barat daya berkelajuan 50 hingga 60 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter dijangka di kawasan perairan utara, barat laut dan juga tenggara di kawasan layang-layang, Labuan dan juga di Sulu sehingga hari Rabu 15 Julai 2026. Dan keadaan angin kencang dan juga laut bergelora ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan juga pantai, termasuk mereka yang menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Manakala amaran angin kencang dan laut bergelora berkelajuan 40 hingga 50 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dijangka di kawasan perairan selatan di Melaka Utara, di selatan Phuket, utara Samui dan juga di utara Reef South sehingga Rabu 15 Julai 2026. Ini merupakan angin kencang dan juga laut bergelora yang berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Jadi kepada mereka di kawasan berhampiran, berhati-hati dan juga ikut arahan keselamatan yang telah disediakan. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan terus bersama kami, dan juga bagi mereka yang berada di TikTok Live Nasional FM waktu ini, jangan lupa terus tapping dan juga terus mungkin ada bertanya soalan juga boleh berbual bersama dengan saya. Jom kita berhibur bersama dengan Handy Black. Ini dia, Kau Yang Bernama Seri, buat mereka yang bernama Seri. Semoga terhibur dan juga terus bersama kami.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hari. Ziana Zain menadah gerimis bersama dengan anda di Nasional FM. Baik, bagi yang sedang memandu, saya ingin kongsikan satu trafik di sekitar Kuala Lumpur setakat ini, di mana secara amnya lancar dan juga lengang di beberapa kebanyakan laluan utama, memandangkan waktu puncak telah berlalu. Walau bagaimanapun perlu diambil kira, perlu juga memandu dengan berhati-hati, terutamanya bagi yang berada di lebuh raya Persekutuan di Federal Highway, kerana terdapat kerja-kerja penyelenggaraan jalan berkala di beberapa penumpuan lorong antara Petaling Jaya ke arah pusat bandar, dan juga pandu dengan berhati-hati di kawasan yang meletakkan kon keselamatan. Dan di lebuh raya Spin dan Pencaleling, beberapa bahagian lorong ditutup secara berperingkat untuk kerja-kerja pembaikan jalan dan trafik dikawal, namun perlu memandu dengan berhati-hati. Manakala di pusat bandar, di Jalan Tun Razak dan juga Jalan Ampang, trafik lancar di kedua-dua arah, namun berwaspada dengan lori ataupun dengan kawasan perbrisan jalan yang beroperasi pada waktu awal pagi. Dan tiada amaran hujan lebat buat masa ini, namun pastikan lampu kenderaan anda berfungsi dengan baik dan juga kekalkan jarak selamat bagi mengelakkan kawasan yang kurang pencahayaan di beberapa laluan di pinggir bandar. Dan semoga selamat sampai ke destinasi bagi mereka yang sedang memandu pada waktu ini. Terus bersama kami di Nasional FM. Ini lagu daripada Bumi Putra Rocker, 1000 Tahun Takkan Mungkin, khas untuk anda.

0: kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada JJ, Permaisuriku. Haz untuk anda yang sedang mendengarkan National FM sentiasa di hati pada waktu ini. Dan juga terima kasih banyak kepada Sulaiman Ismail yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan kita. Dan juga terima kasih juga kepada Puan Siti Fauziah yang juga berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan dan juga sedang bersantai katanya bersama dengan keluarga sambil mendengarkan National FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak kerana memberikan sokongan. Dan jangan lupa juga untuk anda muat turun RTM Klik untuk anda menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di mana sahaja anda berada secara percuma khas untuk anda. Jangan lupa dan terus bersama kami di National FM sentiasa di hati, radio utama bahasa Melayu Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun.

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTMK secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul percuma. Itu dia, anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya khas untuk anda. Muat turun di telefon bimbit dan boleh dengarkan di mana sahaja. Dan untuk anda yang sedang memandu, selamat memandu juga. Mungkin ada yang baru nak masuk kerja kan, shift malam membawa ke pagi, baru nak masuk shift pagi membawa ke malam. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan lakukan tugasan anda dengan sempurna. Lakukan tugasan anda dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti anda. Terima kasih juga kepada Siti Aisyah Ismail yang berada di Kelantan yang tengah mendengarkan pada waktu ini. Juga terima kasih banyak-banyak kepada Puan Siti Musliha Muhammad Yaakob yang berada di Kelang yang sedang mendengarkan Nasrul FM. Terima kasih banyak-banyak kerana temankan saya hingga ke pukul 6 pagi nanti. InsyaAllah khas untuk anda semua. Ini dia lagu daripada Mary Grace, Titik Mula. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan kami.

langkah elak penyakit berkaitan banjir. Elak dari bermain air banjir. Pakai pelindung diri. Segera bersih diri jika terkena air banjir. Cuci tangan dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk pembersihan. Makan dan minum dari sumber bersih. Sentiasa jaga kebersihan pusat pemindahan. Pakai pelindung diri semasa pembersihan selepas banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam dalam masa 30 hari selepas pembersihan banjir. Air banjir tercemar dengan limpahan najis dari tangki.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Waktu ini masih lagi anda mendengarkan suara saya, Aizan Azam, akan terus temankan anda hingga jam 6 pagi. Dan bagi warga Johor Bahru dan juga Singapura, boleh dengarkan suara saya, dengarkan National FM di frekuensi 105.7, manakala yang berada di Pantai Timur, khususnya di Kota Bahru, Kelantan, 101.9, warga Lembah Kelang di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 88.5, manakala di Pahang Barat dan juga di Selangor 95.3. Dan jangan lupa juga anda boleh tonton dan juga dengar kami menerusi RTM Click. Jangan lupa saksikan juga perlawanan menarik Piala Dunia 2026 di RTM Click yang sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa muat turun dan dengarkan kami dan tonton semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di TV1, di saluran TV OK, di TV2 dan juga pelbagai lagi program-program hiburan yang menarik khas untuk anda. Terus bersama kami. Ini dia lagu daripada Freedom, mulanya di sini, khas untuk anda.

0: mini Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun ketika itu.

Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada sahabat kita Agustin Agun yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, yang berada di Kuching, Sarawak, juga bersama dengan Nur Azila. Ada ucapannya di Facebook, selamat pagi dan juga selamat malam, selamat bertugas di Nasional FM sentiasa di hati pendengar, info, lagu dan berita yang sahih di RTM. Terima kasih. Juga ada Nuriana Ngah daripada Rau Pahang. Juga ada sahabat kita yang jauh ya, yang berada di Sarawak bersama dengan Sulaiman, juga ada Gita Chot daripada Ipoh, Razak Belangi, juga ada Princess Su, sahabat kita Ita Ruzaya daripada Sabah, dan juga kita ada Nina Wahid, Nida Wahida yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak dan terus temankan saya sehingga ke jam 6 pagi nanti dengan pelbagai lagu-lagu yang terbaik dan semestinya pelbagai informasi yang tepat dan sahih untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: untuk makluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Jangan lupa pagi ini dengarkan Alpha 2.0, analisis, laporan, fakta dan juga agenda yang akan membincangkan mengenai dunia digital yang semakin mencabar dengan kehadiran teknologi kecerdasan buatan. Dan kupasan ini dengan topiknya bertajuk Deepfake dan AI, kenali ancaman penipuan digital. Ini akan dikupas oleh panel Jabatan Khas iaitu Encik Muhammad Al-Hafiz Yahya, yang juga merupakan pengarah inovasi dari Pejabat Kecerdasan AI Kebangsaan Kementerian Digital. Jadi dengarkan sama-sama dan akan berkongsi mengenai impak risiko serta langkah-langkah bijak untuk kita melindungi diri daripada menjadi mangsa manipulasi teknologi terbaru ini. Jangan lupa dengarkan 10.30 pagi ini, semuanya hanya di National FM sentiasa di hati.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Buat kaum ibu juga yang berada di rumah waktu ini, mungkin terfikir kan nak masak apa pagi ni untuk anak-anak dan juga untuk suami bersarapan. Namun jangan lupa, bersarapan adalah dengan makanan yang sihat, dan juga sentiasa pentingkan sarapan, kerana sarapan ini umpama bahan api dalam badan kita yang membekalkan tenaga dan juga memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan sepanjang hari, dan sekaligus untuk mengelakkan kita daripada merasa lesu ataupun cepat marah di tempat kerja ataupun di sekolah. Jadi gunakan kesempatan ini dan pagi ini bersama dengan keluarga untuk bersarapan, dan juga pastikan makan makanan yang sihat supaya kita berasa segar dan juga sentiasa tersenyum sepanjang hari. Itu dia antara sedikit tip lah daripada saya berkenaan dengan kelebihan untuk kita bersarapan. Dan untuk anda, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia

0: sedikit
1: secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Terus mendengarkan kami di National FM, sentiasa di hati. Semoga anda terus kekal ceria dan juga segar bersama dengan National FM. Dan terima kasih juga kepada Puan Suhaini yang berada di Perak yang sedang mendengarkan kami pada waktu ini daripada pukul 12:30 malam tadi sehinggalah sekarang. Dan juga bersama dengan Abang Muhammad Yamin kita yang berada di Kuala Kedah. Terima kasih juga sudi mendengarkan National FM. Katanya mendengarkan menerusi ATM Klik. Terbaiklah. Dan juga kita bersama dengan Siti Aisyah yang berada di Pekan Pahang juga, antara pendengar setia National FM. Dengan ucapan selamat pagi diucapkan kepada semua. Semoga hari ini berjalan dengan lancar dan juga terbaik buat semua. Terima kasih banyak kepada yang memberikan sokongan dan juga terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Jom kita dengarkan lagu ini daripada Nurkum Malasari, Hati Seorang Kekasih.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Berkehendak bertukar daripada seorang yang melakukan kezaliman, kejahatan dengan satu ayat Quran saja, maka dia boleh berubah. Itu kalau Allah berkehendak tuan. Sebab tu tuan-tuan, pernah dikatakan oleh Allah merakamkan perkataan Nabi Nuh alaihissalam, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum in kanallahu yuridu ayyaghwiyakum. Maksudnya apa? Dan nasihat aku ni tak akan bermanfaat kepada kamu kalau Allah tidak berkehendak. Kalau Allah berkehendak untuk menyesatkan kamu, maka nasihat aku macam mana pun tidak akan berkesan. Sebab tu tuan-tuan, maka orang yang Allah redha bukan orang yang tak pernah buat dosa. Tetapi apabila dia berdosa, dia menangis, dia menyesal, dan dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang Nabi telah menyatakan kullu bani adam khata'un, setiap anak Adam itu adalah melakukan kesilapan. Wa khairu khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling rugi tuan, ni kita kena berhati-hatilah tuan-tuan, sebab sekarang ni banyak sangat podcast, banyak sangat di media sosial tuan-tuan kan. Menjadi orang paling rugi apa dia? Orang yang mampu ketawa, masih ketawa selepas melakukan maksiat tuan-tuan, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Dan yang lebih risau tuan-tuan, kita pula like kan, kita pula jadi orang yang like, sehingga apa? Sehingga kita termasuk di kalangan orang-orang yang orang kata menyokong kepada perbuatan sebut tuan. Betul tak? Kita tanya hati kita sekarang ni, bila kita tertinggal ketaatan sama ada solat, ataupun kita terlepas daripada melakukan kebaikan, ataupun kita telah melakukan dosa, adakah hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Bila ada perasaan takut, maka itu tandanya Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Kerana dengan ada takut itu, maka kita akan cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, dan sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah sekalian, mari tuan-tuan kita tengok dalam diri kita ni, adakah apa yang kita rasakan bila kita terlepas perintah Allah, ataupun apa yang kita rasakan apabila kita melakukan larangan Allah, ataupun kita melanggar hak-hak sesama manusia. Sekiranya yang kita rasakan adalah takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada dosa, maka itulah sebagai satu permulaan untuk kita menjadi orang-orang yang mendapat rahmat dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya tuan, kalau tidak ada perasaan itu, bahkan kita berbangga pula dengan kesalahan yang kita lakukan, maka takutnya, kita risaunya, kita menjadi orang-orang yang tidak takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana hati kita telah keras akibat diselaputi oleh dosa-dosa, yang sehingga kita tidak merasakan bahawasanya dosa itu adalah sesuatu yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan, kalau kita lihat Ibnu Mas'ud mengatakan bahawasanya orang-orang beriman ni, dia melihat dosanya macam sebuah gunung yang akan menghempapnya. Sedangkan kalau orang-orang yang fasik, maka mereka melihat dosa itu bagaikan hanya lalat yang hinggap, macam tak ada apa-apa. Samalah kita tanyakan diri kita, bagaimanakah pandangan kita, bagaimanakah perasaan kita, bagaimanakah keadaan hati kita apabila kita melakukan dosa, sama ada meninggalkan kewajipan ataupun melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita adalah orang yang hatinya lembut, yakni ketika melakukan dosa, maka mudah untuk kita terasa dan menyesal, seterusnya bertaubat kepada Allah SWT. Baik tuan-tuan, seterusnya yang keempat adalah beliau, tandanya bahawasanya Allah inginkan kebaikan dalam kehidupan kita ialah Allah mengurniakan kepada kita sahabat yang soleh, sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang mampu untuk mengajak kita kepada kebaikan, dan juga sahabat-sahabat yang mengingatkan kita daripada segala perkara yang buruk. Ini sebagaimana firman Allah SWT. Allah berfirman surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhallah. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang sentiasa
berdoa kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Allah suruh kita bersabar untuk kita bersahabat dengan orang-orang yang jalannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita semua ni menuju kepada Allah. Dan bila kita menuju kepada Allah, maka ada orang-orang yang suka pada kita, ada orang-orang yang benci dengan kita. Maka kita bersabar untuk bersama orang-orang yang sentiasa mentaati Allah dan juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di antara nikmat terbesar ialah apabila yang pertama Allah merezekikan kita dengan guru yang membimbing kita ke jalan yang benar. Tuan-tuan, kita dapat seorang guru ataupun seorang pembimbing yang ikhlas membimbing kita untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita dilorongkan bertumpa dengan guru yang betul-betul bukan hanya dia menasihati kita, dia bukan hanya mengajar kita, tapi dia juga mendoakan kita untuk kita mendapatkan hidayah dan juga petunjuk jalan yang Allah redha. Tuan-tuan, ini adalah yang paling penting. Sehingga kan kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala merakamkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dirakamkan doanya apa? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, utuskan kepada mereka. Siapa ni? Keturunan Nabi, keturunan dia. Seorang rasul yang membacakan kitab kepada mereka. Tuan-tuan, kan? Kitab dengan cara yang lurus lah. Sebab sekarang ni, tuan, banyak juga yang baca kitab tapi dengan cara yang salah. Kan? Dan na'udzubillah, akhirnya kadang-kadang menuju kepada kesesatan. Allahumma salli ala Muhammad. Muslimin yang dirahmati oleh Allah sekalian dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, yang kedua adalah kita dikurniakan sahabat yang menegur, sahabat yang mengajak kita pada kebaikan, kan? Sahabat yang mengingatkan kita, besok Isnin jom kita puasa, jom. Kita banyak lagi hutang ni. Banyak lagi hutang puasa ni, kan, tuan. Jom besok ada program agama tu, kan. Datang, kan, ajak. Ni sekarang, masalah sekarang apa dia? Kita selalu ajak gimana? Makan. Jom makan. Itu yang selalu kita ajak, tuan. Memang ada open house je, dah ajak. Kat sana makan-makan. Itu biasa, tuan. Ataupun pergi berbelanja ketika hari gaji, kan. Dah gaji ni. Itu biasa, kan, tuan. Tapi ada sahabat yang boleh menegur kita, yang ingatkan kita, maka ini adalah supaya kita sentiasa dapat sama-sama mendapat kebaikan. Allahumma salli sema. Cumanya kita nak ke tak nak, itu je. Kemudian hati kita semakin tertarik dengan untuk menuju kepada majlis ilmu. Tuan-tuan, kenapa? Perubahan memang bermula daripada ilmu. Tuan-tuan, seseorang itu boleh sedar, boleh kembali kepada jalan benar apabila dia mengetahui ataupun dia berilmu. Dan ramai orang yang tak sedar mereka melakukan kesilapan, kenapa? Mereka tak tahu kadang-kadang yang itu salah. Tapi bila mereka tahu, salah ni, tuan-tuan, kan? Maka mereka bertaubat kepada Allah SWT dan memperbetulkan kesilapan mereka. Sama ada daripada tata cara ibadah ataupun muamalat ataupun dalam kehidupan seharian, tuan-tuan. Muamalat dengan rakan-rakan, muamalat dengan jiran-jiran, dengan rakan sekerja. Kadang-kadang kita sedar yang kita melakukan kesilapan. Kenapa? Kerana kita melihat benda tu biasa, normal. Benda tu berlaku, tuan-tuan. Dan antara nikmat lagi apa dia? Tu mudah, khususnya bagi kita yang lelaki lah. Mudah kita untuk ke rumah Allah, tuan-tuan. Untuk kita menjejakkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma

Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: untuk koma je.
1: Ikutilah Era FM menerusi Era Utara 104.1, Era Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Era FM, bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Era FM.

0: Radio Malaysia, Perak FM, untuk kamu aja.
1: Ramai orang pergi kerja tak pertanian. Barang siapa kerja kuat sampai penat lepas kerja, maka kepenatannya mencuci semua dosanya. Dosa dah dihapuskan, maka penyakit pun sembuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. So, ramai orang tak pasang niat. Tapi nak pergi kerja. Pasang niat tak? Aku nak pergi kerja nak cari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. Selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki yang halal adalah jihad, kata Nabi SAW. So, pasang niat. Kata ulama, bila kita pasang niat yang baik-baik, belum buat dah dapat 1/3 kepala. Kalau buat, dapatlah 100% kalau ikhlas. Amin. So, yang pertama, cuci hati. Yang kedua, pasang niat. Itu sangat-sangat penting. Ketiganya, of course lah, untuk menjaga harmoni. Nak jaga harmoni, ni dia. Kalau kita tak ada harmoni dengan Allah, macam mana nak harmoni dengan alam persekitaran, dengan manusia?

0: Hai, assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
1: Hai, saya Tajul.
2: Hai, saya Hazama.
3: Saya Wani Hasrita.
4: Saya K Bahar.
5: Hai, saya Aiman Tino.
6: Hai, saya Sufian Syamin.
7: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.

0: masih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Apa ceritanya koma hari ini?
2: Ingin berinteraksi dengan Perak FM?
3: Koma tak tahu nombor WhatsApp Perak FM?
4: 010-2007-055.

0: 6, 10 pagi. Apa yang gegar ya?
1: Maklumat terkini dan lagu hiburan.
0: Gegar 6, 10 pagi untuk Koma Aje
1: Era FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Pera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua yang mendengarkan Pera FM ketika ini. Hari ini 13 Julai 2026. Anda bertemankan saya Rose dalam segmen Gegar Pagi untuk hari ini bersama dengan...
2: Ya, assalamualaikum. Mira pun bersama hari ini. Dah 13 Julai dah kita. Ya, dah minggu ketiga untuk bulan Julai.
1: Dah masuk minggu ketiga kan? Okey, jadi macam biasa hari ini saya dan Mira akan temani koma. Kak Mas tak ada hari ini, dia ada hal. Tapi apa pun, kita akan cuba ceriakan anda, gegarkan pagi anda semua. Sementara kita nak menunggu apik lah jam 8 pagi nanti. Jadi waktu ni kalau ada yang mungkin tengah memandu, pandu dengan berhati-hati kan. Ada juga mungkin ada yang dah memulakan perjalanan nak pergi kerja. Kita harapkan semoga dipermudahkan perjalanan anda, dilancarkan perjalanan koma nak sampai ke tempat kerja ni, insyaAllah.
2: Dan biasanya waktu-waktu macam ni, golongan sepupu rumah lah, golongan mak-mak kita ni biasanya sibuk dekat dapur menyediakan jua dah sarapan pagi, ataupun tengah bawa bekal untuk anak-anak pergi sekolah.
1: Sebenarnya bawa bekal ni budak-budak kecil.
2: Ataupun golongan sekarang kan berjemat-jemat kan, yuk bawa bekal pergi kerja. Sekarang kan trend bawa bekal pergi kerja kan.
1: Beli tupperware yang cantik-cantik tu, bawa bekas, beli bekas saya yang cantik-cantik tu, bawa pergi kerja. Dia macam orang kata tak adalah keperluan, tapi disebabkan trend tu sebenarnya dia bagus. Dia bagus kan,
2: dia contoh yang baik
1: dia bagi orang satu semangat sebenarnya untuk macam Mira kata berjimat cermat. Lepas tu amalkan pemakanan yang lebih sihat, sebab bila kita masak sendiri, kita tahu apa yang kita makan.
2: Lagi selamat dan bersih, dan orang kata kandungan yang kita masak tu kita tahu apa yang kita masak. Kalau kat luar ni berbeza lah, kita tak tahu kandungan macam mana kan. Jadi trend tu bagus sebenarnya dekat media sosial. Bila tengok ramai sangat yang praktikkan bawa bekal pergi tempat kerja ni kan. So macam sebenarnya bagus lah trend ni.
1: Mungkin ada yang belum cuba lagi, bolehlah cuba kan.
2: Mungkin juga boleh kongsikan kepada kami menu bekal hari ni ke. Sebab permulaan minggu hari ni, hari Isnin kan.
1: Ya, selalunya mak-mak yang ada anak-anak kecil ni lebih kreatif lah dalam penyediaan makanannya. Orang kata yelah, nak tarik perhatian, selera anak-anak untuk makan. Sebab budak-budak ni susah sikit. Sayur tak makan kadang-kadang kan. Benda-benda berat tak nak makan, nasi tak nak makan. Jadi selalunya ibu-ibu ni lebih kreatif. Dan juga untuk makluman anda semua, waktu subuh ialah pada pukul 5.58 minit pagi tadi, dan untuk waktu syuruknya pada pukul 7.08 minit pagi nanti.
2: Pastinya then, ramai juga yang dah hantarkan WhatsApp ni. Mungkin ada yang nak join juga rakan-rakan kita. Hantarkan ucapan selamat pagi ke, aktiviti hari ni ke, boleh saja WhatsApp kami di nombornya 0102007055.
1: Dan juga kepada anda semua, jam 7 pagi nanti kita akan ikuti berita utama. Kita akan sama siar ke National FM. Selepas tu kita ada apa, Mira?
2: Hari ini dalam sejarah.
1: Hari ini dalam sejarah.
2: Lepas tu kita ada macam biasalah cuaca at Perak, dan juga laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
1: Dan juga kita akan kongsikan antara utama di akhbar untuk anda. Sekali lagi, kalau ada yang nak hantar ucapan, boleh hantarkan di nombor WhatsApp Perak FM-nya di 0102007055. Tapi sebelum tu kita nak bacalah sedikit daripada pendengar kita. Antaranya kita ada daripada siapa, Mira?
2: Kita ada daripada Zaifizul. Katanya dengan ucapan salam sejahtera dan selamat pagi. Allah ampunkan segala dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia mahupun di akhirat. Itu dia doa buat kami semua dan juga yang mendengarkan Perak FM ketika ini kan.
1: Dan juga kita ada daripada Cok Ali dari Parit Perak. Katanya selamat pagi, cuaca panas, salam manis dan ceria. Moga hari ni terbaik. Betul-betul cuaca agak panas sikit, sehari dua ni hujan tak ada koma. Tapi pastikan orang kata takut nanti ada yang kena stroke haba. Pastikan koma sentiasa menjaga kesihatan dirilah. Minum air masak yang mencukupi, terutamanya pada waktu cuaca yang panas ni. Dan juga kita ada siapa lagi, Mira?
2: Kita ada Emiro Tuchana. Ini antara orang yang terawal lah. Katanya semoga Allah permudahkan segala urusan. Amin. Buat abang Emi jugalah. Mungkin tengah berniaga sekarang ni kan.
1: Roti canai mestilah berniaga awal kan. Dan juga kita ada Mantashor daripada Bercam juga nak ucapkan selamat pagi kan. Salam gegar pagi buat rakan-rakan grup SBBMB Ipoh, terutama buat Encik Mai Zunir Mustafa di Taman Meru, dengan ucapan semoga semuanya berada dalam kesihatan yang baik. Amin. Daripada Mantashor daripada Bercam. Ada lagi hantar ucapan, nanti kita akan bacakan ucapan anda selepas jam 7 pagi nanti. Yang pastinya koma kena terus kekal setia bersama dengan Pera FM.
2: Tentunya untuk koma aja.
1: Okey, Pera FM untuk koma aja.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Radio Malaysia PRFM terus menemani anda.
1: Boleh dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Kerik 96.2 MHz, Lenggok 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini untuk koma aja. Perak FM.
0: Okay, Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 7.16 minit pagi, kita ada apa Mira?
2: Kita ada cuaca at Perak. Dan dah pun bersama-sama dengan kita di talian konti ketika ini pegawai bertugas daripada Pejabat Meteorologi Butterworth Pulau Pinang. Baik, kita nak dapatkan pegawai yang bertugas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maksudnya
0: kita akan cuba dapatkan sekejap lagi. Kita akan cuba dapatkan sebentar saja nanti. Kepada anda semua, terus kekal di Perak FM
2: untuk kamu aja.

0: daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
1: Ya, dah 7.28 minit pagi. Kalau tadi kita dah ikuti laporan daripada laporan cuaca untuk hari ini, sekarang kita nak ikuti apa pula, Mina?
2: Nak ikuti laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat. Jadi jom kita dengarkan bersama-sama dengan pegawai bertugas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baik, silakan tuan. Silakan tuan. Hello.
3: Ya, baik.
2: Okay, baik, silakan.
3: Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya, Menolongkan dan Penguasa Bomba Khalid bin Mazin, selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi 12 Julai 2026 adalah sebanyak 50 kes. Di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 27 kes dan bagi kes-kes kebakaran adalah seperti berikut. Berlaku kebakaran melibatkan sebuah stor terbuka jenis kelas C di alamat berhampiran Balai Polis Buntung, Ipoh, Perak. Kebakaran melibatkan sebuah stor berkeluasan 20 kaki kali 60 kaki yang menyimpan barangan besi terpakai dan barangan pembinaan rumah musnah terbakar 50%. Tibanya jentera di tempat kejadian, didapati api sedang marak di bahagian simpanan barangan dan tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Tindakan operasi adalah anggota memakai PPE lengkap melakukan pemadaman menggunakan dua aliran 100 kaki, dua pancutan dan satu aliran salur bantu mula bersumberkan air tangki jentera sehingga kebakaran dapat dipadamkan sepenuhnya. Terusnya berlaku kebakaran melibatkan sebuah lori di alamat nombor 1363 Parit Haji Wahab, Titi Serong, Tanjung Pandang, Kuala Kurau, Perak. Kebakaran melibatkan bahagian kepala lori, sebuah lori trailer pengangkutan barangan lebih 10 tan musnah terbakar 80%. Sebenarnya jentera di tempat kejadian dapati kebakaran telah berjaya dipadamkan sepenuhnya oleh anggota pasukan bomba serela Tanjung Pandang dan tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Tindakan operasi adalah anggota pasukan bomba serela Tanjung Pandang telah bertindak melakukan pemadaman dengan menggunakan satu aliran salur bantu mula bersumberkan air dari tangki jentera sehingga kebakaran dapat dipadamkan sepenuhnya. Ketua operasi melakukan saizab dan mengarahkan anggota melakukan kerja-kerja pemantauan di sekitar lokasi kejadian bagi memastikan kebakaran dapat dipadamkan sepenuhnya dan tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Seterusnya, berlaku kebakaran lori di alamat Sekolah Kebangsaan Rapat Setia, Jalan Tenaga Rapat Setia, Ipoh, Perak. Kebakaran berlaku melibatkan sebuah kepala lori trailer nombor penapatan ASU 8216 musnah terbakar 90% dan mengenai sebahagian kamera di bahagian trailer sebanyak 2%. Sebenarnya jentera di tempat kejadian dapati kebakaran sedang dipadamkan oleh pasukan bomba sekolah Pekanbaru dan tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Tindakan operasi adalah operasi melakukan size up dan mengaplikasikan konsep ratio, seterusnya mengarahkan anggota memakai PPE lengkap, melakukan kerja-kerja pemadaman menggunakan satu aliran salur bantu mula dan juga satu aliran salur bantu mula pemadaman dari PBS Pekanbaru. Kesemua pemadaman menggunakan bekalan air dari tangki jentera sehingga kebakaran dapat dipadamkan sepenuhnya. Manakala kes-kes penyelamatan pula ada sebanyak 5 kes dan bagi landing kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di Perak ada sebanyak 18 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlu mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan secara peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga semua dalam keadaan cuaca yang tidak menentu, terlibat banjir dan sebagainya sejak akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Penolong Kanan Penguasa Bomba, Khalid bin Mazin, dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
0: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.

0: Indonesia. Pera FM, untukku mengaji.
1: Di Pera FM, utama di akhbar hari ini.
2: Ya, Pera FM, ibu ramai informasi semestinya untuk koma aja 7.46 minit pagi.
3: Betul tu. Terima kasih buat anda semua yang daripada awal pagi tadi bersama dengan Mira dan Rose. Sampailah kita nak menuju ke pukul 8 pagi dah. Pastinya semua pun ada yang dah sampai kerja. Okay. Ada lagi yang tersekat dalam jam tu kan. Mungkin boleh kongsikan juga. Sempat lagi. Mungkin boleh kongsikan jugalah keadaan jalan raya ketika ini.
2: Yeah.
3: Padat ke tidak? Banyak kereta ke tak?
2: Sebab dalam, hari Senin kan.
3: Ya, betul tu. Dan waktu-waktu macam ni mesti dah penuh lah dekat jalan raya tu kan.
2: Ya, kalau tadi kita dah ikuti laporan cuaca, kita dah dengarkan juga laporan daripada Jabatan Bomba. Dan sekarang macam biasa kita nak kongsikan dengan anda antara yang utama di akhbar untuk hari ini.
3: Betul.
2: Jadi Mira akan mulakan utama di akhbar untuk hari ini. Apa ni Mira?
3: Bekalan tenaga negara kekal terjamin, kerajaan pantau rapat situasi di Selat Hormuz. Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin meskipun situasi di Selat Hormuz masih terjejas akibat ketegangan geopolitik di Asia Barat, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Dan seterusnya
2: kita ada yang ini, Datuk On Hafiz Ghazi angkat sumpah jawatan Menteri Besar Johor, di mana Ahli Dewan Undangan Negeri Aduan Macap Datuk On Hafiz Ghazi mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar Johor petang semalam. Jadi istiadat penyerahan surat tauliah dan pengisytiharaan pelantikan Menteri Besar berlangsung di hadapan Mangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail di Istana Bukit Serin. Jadi sempena dengan peristiwa semalam tu juga Mira. Yep. Hari ni Johor cuti.
3: Betul tu, cuti peristiwa.
2: Ya, hari ni Johor cuti peristiwa. Jadi selamat bercuti lah. Mungkin ada orang Johor yang dengar kan. Jadi dan seterusnya kita ada apa Mira?
3: Kita ada anggota relia perlu kuasai kemahiran baru, iaitu pengurusan bencana dan digital, di mana anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia rela atau perlu diperkasakan dengan kemahiran baru, termasuk pengurusan bencana secara sistematik, pertolongan cemas serta kefahaman dalam bidang digital bagi memastikan agensi itu terus relevan berdepan cabaran keselamatan semasa. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, usaha memperlakapkan anggota dengan kemahiran tersebut mampu meningkatkan nilai tambah rela sebagai aset strategik negara. Seterusnya,
2: dan seterusnya ada 554 keluarga mangsa ribut dibercam terima wang bantuan ihsan lebih kurang RM1 juta. Dan sebanyak 554 keluarga yang terjejas akibat bencana ribut dibercam pada 19 Jun lepas menerima bantuan wang ihsan berjumlah RM1 juta hari ini. Semalamlah kiranya.
3: Ya,
2: jadi wang bantuan sebanyak RM1,800 bagi setiap keluarga itu disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPK Tinga Koming dalam satu majlis semalam.
3: Baik, seterusnya kita beransur ke global. Empat terbunuh dalam serangan udara Israel di Gaza City. Sekurang-kurangnya empat penduduk Palestin terbunuh selepas sebuah bengkel besi di kawasan Sabra, Gaza City menjadi sasaran serangan udara Israel pada Ahad lalu. Serangan itu menyebabkan kumpulan asap tebal menyelubungi ruang udara bandar berkenaan. Saksi berkata kawasan tersebut terkena 3 peluru berpandu yang dilepaskan tentera Israel. Baik, seterusnya. China bantah kenyataan Jepun mengenai Laut China Selatan. China mengemukakan bantahan rasmi kepada Jepun berhubung kenyataan negara itu mengenai Laut China Selatan. Kementerian Luar China memaklumkan seorang pegawai kanan telah memanggil wakil kedutaan Jepun di Beijing bagi menyampaikan bantahan serta rasa tidak puas hati terhadap tindakan Tokyo.
2: Dan juga untuk berita sukan, kita ada Piala Dunia. Messi bakal berdepan England buat kali pertama, di mana Lionel Messi bakal berdepan England buat kali pertama dalam kariernya apabila Argentina menentang skuad The Three Lions pada aksi separuh akhir Piala Dunia 2026 yang berlangsung esok Rabu, hari Rabu, lagi 2 hari lah. Walaupun pernah menentang hampir semua juara dunia termasuk Brazil, Jerman, Perancis dan Sepanyol, Kapten Argentina berusia 39 tahun itu belum pernah bertemu England dalam perlawanan antarabangsa. Jadi kepada komen semua yang nak tahu lebih lanjut tentang berita hari ini, boleh pergi ke portal berita RTM. Betul. Dan juga kalau nak tahu tentang sukan, Mira pergi ke mana Mira?
3: Layar ya.
2: Boleh tonton. Nak cakap saya boleh tonton di mana.
3: Okay, boleh tonton lah kami punya aplikasi RTM Klik. Bagi yang belum muat turun melalui telefon bintang masing-masing, boleh dah muat turun cepat-cepat. Senang, percuma, dan boleh layari kami di mana-mana sahaja anda berada.
2: Dah masuk asi separuh akhir.
3: Betul tu. Semua pun dah tak sabar-sabar dah nak tengok siapa yang menang ni.
2: Tak silapnya dalam 20 berapa ni, 21 berapa nanti akan perlawanan akhir.
3: 20
2: kan, 20. Perlawanan, betul-betul perlawanan akhir. Jadi tinggal lagi berbaki beberapa perlawanan saja lagi.
3: Betul tu.
2: Jadi kalau komen nak tahu, nak ikuti setiap perlawanan macam Mira kata tadi, boleh ikuti secara percuma
3: yep,
2: menerusi aplikasi RTM Klik. Orang kata percuma aja. Tak perlu orang kata nak pergi ke kedai ke, nak tunggu malam-malam, nak cari tempat lain dah. Tak payah. Buat saja turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit koma, boleh tonton kat rumah, dekat mana-mana aja, mudah.
3: Betul.
2: Jadi rugi yang tak muat turun lagi.
3: Dari akhir ni kan, pastinya semua pun dah excited dah ni kan.
2: Kalau sebelum ni orang dah tak ada, orang mungkin ramai yang tak ada pasukan kegemaran lagi. Sekarang ni dah kecil sikit kan. Dah ada pasukan kegemaran yang dah diberikan sokongan sepenuhnya. Jadi kita kena bagi sokongan berterusan lah sampai ke perlawanan akhir nanti. Nak tahu dua kumpulan ataupun dua pasukan yang akan bertanding akhir nanti, kena tunggu ataupun nantikan. Kita pun ada kemas kini juga apa kembangan tentang bola sepak ni dekat Facebook, dekat Facebook RTM dan juga di Perak FM. Jadi korang boleh tengok dekat sana, okay? Dan jam 8 pagi nanti kita akan ikuti Warta Perak macam biasa. Tapi sebelum tu kita nak bacakan juga antara ucapan daripada pendengar kita. Kita nak baca daripada siapa, Mira?
3: Ramai yang sudi menyapa kami berdua di sini. Antaranya ada Kak Nur Aminah daripada Taman Temara Ipoh Perak. Katanya, selamat pagi DJ bertugas, semoga sihat dan ceria selalu. Radio Perak FM tetap di hatiku, hanya untuk kamu aja. Terima kasih Kak Nur Aminah. Lepas kita ada Kak Mona Rahim, Kampung Ulu semua. Ini antara orang yang selalulah menyapa kami. Katanya, assalamualaikum DJ Ros, DJ Mira, selamat berkonti. Salam senayan buat warga Kampung Ulu semua, sahabat CJU, sahabat Perak FM, saudara mara, sepupu, sepapat, dan semua pendengar setiap Perak FM tak kira di mana saja anda berada. Buat si bongsu Muhammad Fakrul Iman yang buat, betul tu, hari ni merupakan try SPM.
2: Percubaan, semoga dipermudah
3: segalanya. Amin.
2: Amin.
3: Dan seterusnya kita ada

0: Haji Syahrudin juga nak ucapkan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Semoga dia kata dalam keadaan baik-baik aja hari ni kan. Terima kasih, cuaca pun baik. Betul tu, kita harapkan cuaca pun, tapi nampak macam mendung-mendung sikit.
1: Betul, hari ni macam mendung sikit
0: lagi, kan. Dan juga kita ada siapa yang seterusnya?
1: Kita ada Kak Su dari Kampung Mawang Tepian, Desa MTD Cameron Highland. Wah, jauh daripada sana. Nak ucapkan selamat pagi. Terima kasih kepada Tok Mat dan Dayah yang sudi datang ke rumah.
0: Ini mesti semalam cuti ni. Jalan-jalan naik ke Cameron. Oh, seronoknya.
1: Sejuk-sejuk pagi lagi kan.
0: Seronoknya kan. Jadi, apa pun hari ni, kita akan teruskan yang tengah bekerja, nak pergi bekerja tu. Semoga dipermudahkan. Kau nak pergi kerja. Selamat bekerja kepada anda yang mungkin dah mulakan kerja dan dengarkan kami. Kan? Dan juga macam biasa sekali lagi, jam 8 pagi nanti kita akan ikuti Warta Perak untuk hari ini, dan selepas tu kita ada borak pagi
1: bersama dengan Apik Wale.
0: Nak tahu topiknya pun kita kena tunggu Apik lah.
1: Betul-betul.
0: Dan juga kita ada secara langsung di TikTok Perak FM jam 8 pagi nanti.
1: Jadi siapa yang belum follow kami di semua akaun rasmi media sosial, boleh cepat-cepat follow lah dekat situ. Kami setiasa update perkembangan rasmi di sini. Jadi kalau belum, boleh cepat-cepat follow lah. Dan mungkin sekejap lagi ada ramai juga yang nak join Apik dengan Mira dalam live. Nak hantarkan komen ke, nak share-share like ke, boleh saja. Jadi jangan lupa follow kami di semua akaun media sosial rasmi Perak FM.
0: Betul-betul. Jadi kepada anda semua, terus kekal di Perak FM.
1: Untuk kamu aja.

picit-picit kepala dan kerut-kerut dahi tu? Stres ke? Ha, jom kita buat senaman pernafasan untuk tangani stres. Pertama, berdiri dengan menjarakkan kaki dan longlaikan tangan di sisi. Cara kedua, pejamkan mata dan biarkan kepala tunduk ke hadapan. Ketiga, tarik nafas melalui hidung dengan sedalam-dalamnya dan tahan nafas anda dengan kira

10. Kita buat sama-sama ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Hembuskan nafas perlahan-lahan melalui hidung sambil terapkan perasaan lega setiap hembusan. Ulang langkah-langkah 1 hingga 4 sebanyak 5 kali sehingga anda merasa tenang dan relax. Akhir sekali, buka mata anda perlahan-lahan dan anda akan merasa lebih tenang. Ingat, stres yang berpanjangan kerana tidak ditangani dengan baik akan membawa kepada masalah kemurungan.

0: Warta Perak 8 pagi.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Koma Aja.
5: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak 8 pagi. Peningkatan kos bahan binaan dan tenaga kerja tidak menghalang Kerajaan Negeri Perak meneruskan usaha menyediakan kediaman yang mampu dimiliki rakyat. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, aspek kualiti dan keselamatan kekal menjadi keutamaan dalam setiap pembangunan perumahan. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan kunci Rumah Perakku, Astana Cemoh Fasa 1 serta pelancaran Astana Cemoh Fasa 2 di Cemoh. Menurutnya, pembangunan perumahan yang tersusun penting bagi memenuhi keperluan tempat tinggal rakyat seiring perkembangan negeri. Politeknik Unku Omar PUO Muncul Naib Johan pertandingan futsal peringkat kebangsaan kategori Institut Latihan Maritim ILM 2026 yang berlangsung di kampus institusi itu di Ipoh. Dalam perlawanan akhir, PUO tewas 1-3 kepada Kolej Perikanan Sultan Nazrin Muizuddin Shah. Pengarah PUO, Dr. Hajar Salmi Cik Meh berkata, kejayaan itu membuktikan warga PUO bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik dan TVET, malah mampu bersaing di peringkat kebangsaan dalam arena sukan. Beliau berharap pencapaian itu menjadi pemangkin kepada lebih banyak kejayaan warga PUO pada masa hadapan. Majlis Bandaraya Ipoh MBI akan menganjurkan tayangan skrin besar aksi separuh akhir dan akhir Piala Dunia FIFA 2026 di dataran Bandaraya Ipoh dari 15 hingga 20 Julai ini. Tayangan bermula pada pukul 3 pagi dan terbuka kepada orang ramai. Pengunjung disaran membawa tikar atau kerusi lipat bagi menikmati pengalaman menonton dengan lebih selesa. Sekian Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam hormat.